0: PMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, buat yang mau request masih kita tungguin juga ya. Ini juga di TikTok udah banyak banget yang request. Ada siapa aja nih? Halo Kak Morning, info dong katanya tempat soto Betawi yang oke katanya
1: dia. Kalau soto Betawi ya,
0: Soto Betawi.
1: Depot Novi Citraland jual tuh soto Betawi.
0: Iya betul.
1: Enak tuh juga.
0: Enak tuh di situ. Aku pernah. Tes
1: standar normalnya oke lah itu ya. Maksudnya enggak jauh-jauh dari yang asli juga.
0: Betul.
1: Kalau soto Bogor itu kan juga mirip-mirip tuh. Soto Bogor tuh kita aku suka di warung Sunda Raos itu.
0: Di mana tuh?
1: Jalan Anang Adinansi.
0: Oh.
1: Ada tuh di situ sebelah Bang Papanin ya.
0: Oh gitu.
1: Ada rumah itu juga ada tuh jualnya soto Bogor. Tapi kalau soto Betawi itu menurut aku sih dapur Novi ya. Kalau di mall itu adanya di Ayam Penyetria itu ada juga.
0: Ada juga.
1: Nah, kalau mau cari soto-soto Betawi ya.
0: Yes.
1: Tuh, di Pramuka yang baru udah pernah nyobain kah?
0: Di mana tuh?
1: Andi udah pernah.
0: Apa Pasangan itu?
1: Padang kan?
0: Oh iya, kan? Betul, udah nyobain.
1: Andi udah ke sana.
0: Udah ke situ.
1: Sama istrinya.
0: Ada NAW tadi request lagunya Isyana featuring Hindia, tapi Hindianya udah kita puterin tadi.
1: Hindianya udah terus anu tadi siapa ya?
0: Muhammad Sidik. Sidik apa Sidin nih?
1: Tetap Rashid tadi tetap semangat udah juga ini.
0: Iya.
1: Dan perakosonya
0: Muhammad Sidin ya ini ya. Mau request lagunya Lucky Adnan Badut. Oh soto Betawi,
1: oh,
0: di Pramuka.
1: Oh soto Betawi, oh gak tahu.
0: Belum tahu pernah. Malah belum pernah.
1: Masakan Padang.
0: Iya, saya pikir masakan Padang.
1: Jadi itu yang paling baru.
0: Paling baru di situ. Tapi kita cobain, gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa juga. Ada anak mengirim makan.
0: Yuh.
1: Bah, sekalian makan siang dong kita
0: asik
1: hari ini.
0: Asik banget. Yeah. Habis ini kita lanjut lagi ke Ngobras dulu ya guys. Jadi kita akan pindah section dulu dari
1: Jangan
0: request.
1: Jangan kemana-mana dulu, karena pindahnya cuma sedikit aja.
0: Sedikit aja. Tapi buat kamu yang mau request, masih boleh. Ya,
1: masih boleh banget. Boleh banget ya. Lanjut aja requestnya.
0: Yoi.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara yang baru aja gabung bersama Akses dan juga Ardi ya. Sebenarnya sih kalau pas kamu yang ngope ya dia kayaknya rame deh. Pas aku kemarin enggak tuh. Kayaknya enggak mau ini ya. Enggak mau membebani aku deh. Jadi pas Ardi rame banget sumpil. Sahabat suara aja. Tuh ada itu apa ALV tuh?
0: Ada ALV, request lagunya Kangen. Dewa Kangen. Oke. Okay. Ini kita satu-satu dulu nih. Saya sambil mencari, kamu sambil ngobrol dulu.
1: Oke, okay, Bulls. Sahabat suara, kalau kita di Ngobras itu,
0: ya
1: kita selalu ngobrolin tentang ya hal-hal yang dekat sama kita yang pernah kita alami dan sering kita temui di kehidupan kita.
0: Yep.
1: Kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan rahasia seperti itu.
0: Nah,
1: kamu pernah dengar kan pasti ungkapan jangan berharap orang lain bisa menyimpan rahasia kamu.
0: Nah,
1: kalau kamu sendiri nggak mampu nahan rahasia orang lain untuk diri kamu sendiri.
0: Nah,
1: sebuah statement ya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, sahabat suaranya menyimpan rahasia itu memang susah-susah gampang. Nah, ini aja dibilangnya susah-susah gampang. Susahnya dua, gampangnya satu.
0: Iya,
1: ya?
0: iya.
1: Karena kemampuan untuk menjaga rahasia butuh penguasaan diri dan gak mudah untuk dilakukan. Kalau kamu curhat rahasia kamu sama orang yang memang tipenya oversharing, padahal
0: game.
1: Susah game pokoknya ya. Pasti selalu ada dorongan yang bikin orang lain atau kita mau bagi rahasia itu ke orang lain yang kita percayai. Kalau kadang-kadang cara berbaginya juga nih ya.
0: Yoi.
1: Kita ganti namanya biasanya dengan nama orang lain hanya untuk sebagai contoh kasus.
0: Betul. Begitu. Padahal tetap diceritain ya.
1: Tetap diceritain. Sebagai ceritanya sebagai sebuah pembeli jirin
0: aja. Betul. Tapi malah kayaknya ada yang biasanya tuh oh udah tahu ya kisah siapa.
1: Nah takutnya tuh kayak gitu sahabat suara. Jadi memang sebaik-baiknya bicara lebih baik diam katanya ya.
0: Diam itu emang Benar apa kata pepatah?
1: Gold.
0: Silent is gold gitu kan. Diam itu emas.
1: Benar.
0: Jadi kayaknya emang benar aja gitu, kayak misalnya betul, kita diam aja.
1: Saat kita dikasih tahu rahasia seseorang, nah hari itulah kita diuji.
0: Ini kayaknya cuco nih.
1: Cuco meong ya. Kasih tahu dong.
0: Pas kita, kayaknya nih kalau kagalang gabung kayaknya.
1: Ini pasti kita akan dapat insight banyak banget ya dari dia. Kasih tahu dong sahabat suara, seberapa yakin kamu buat bisa jaga rahasia seseorang.
0: Nah, belum apa-apa sudah ada yang gabung. Ali.
1: Apa aja Ali?
0: Rahasia itu jangan bilang-bilang ya. Bilangnya dua kali Kak, jangan bilang-bilang, bujur pula.
1: Jangan bilang-bilang. Jadi jangan bilang terus ada bilang lagi, di bahaya juga tuh kalau kondisinya kayak gitu. Jangan
0: bujur
1: bilang
0: pulang.
1: Bilang ya gitu.
0: Bujur pulang.
1: Benar.
0: Aduh, hai.
1: Terus ada juga yang jangan bilang-bilang ya, tapi pakai sign minta tolong gini. Bilang-bilang ya.
0: Kayak gini, jangan bilang-bilang ya.
1: Minta tolong.
0: Aduh.
1: Minta sebarin nih mana?
0: Mau disebarin nih semuanya. Eh, btw nih buat kamu sahabat suara yang mau gabung, boleh banget ceritain ke kita. Kasih tahu dong seberapa yakin kamu bisa menjaga rahasia seseorang. Kamu kalau misalkan tipe nomor kalau dari 1 sampai 10 kamu di angka berapa?
1: Bisa jaganya.
0: Mm-mm. Ya kan?
1: Gabung ya.
0: Telepon
1: di 0811.
0: Telepon boleh.
1: 9933901.
0: Ini semua yang request aja. Sudah kita siapin ya. Jadi sabar, tunggu satu-satu, makanya jangan sampai leave dari live kita.
1: Betul.
0: Nanti gak kedengeran lagi lagunya. Karena banyak banget ya hari ini yang request sih. Thank you banget deh. Ya kan? Hari ini juga udah ada yang ini nih, yang udah ngirim kita cover ya sama
1: Rote nih.
0: Rote nih. Enak banget lah.
1: Gile banget kita ya hari ini sama Pani, ya Allah.
0: Eh, kamu pernah melihat video yang wah ini ngapain nih? Buge wah, ini lah, buge. Oh, dalamnya ada apa nih? Daging lah. Mantep banget,
1: buge. Mantep banget ini.
0: Mantep banget ini nih.
1: Woi.
0: Oh, teman, enak. Wah, buge ada sayurnya lah.
1: Betul. Rotinya roti Al-Fatih.
0: Roti Al-Fatih lah, kok kayak banget. Ini apa? Mantap banget. Roti Al-Fatih lah.
1: Jangan-jangan kayak emangnya owner, Kak.
0: Ay, gila. Hari iya.
1: Owner Al-Fatih kapan ini, Kak?
0: Kapan owner Al-Fatih, Kak? Masalahnya ini kemana mana Kak? Baratnya kena ke Palangka loh, bisa ke Palangka ke Samarinda tuh melihat outlet Sidin nih.
1: Bah, iya sudah. Sungkem dulu nah.
0: Kalau kita berjoinan enggak?
1: Aduh.

0: Keselepet. Keselepet headphone. Naon ini teh?
1: Nah,
0: ada. Aku udah bisa.
1: Nah. Bisa.
0: Bisa. Ada telepon lagi langsungan.
1: Bentar, kita angkat dulu ya teleponnya. Boleh. Halo.
0: Bismillah.
1: Bismillah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Jelas ya suara kita ya Kak Rafif. Jelas.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Kabar? Apa kabar this morning?
2: Sehat tak?
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah.
1: You good?
0: Good. Good ya. Yeah. All good ya.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Kak Rafif, kasih tahu dong seberapa yakin Kak Rafif bisa jaga rahasia seseuring.
2: Belum tergantung melihat orangnya.
1: Ush.
2: Ini kira-kira berapa lawas nih bekawan atau orang ini bisa dipegang nggak ada kandirannya?
1: Oh, nggak, maksudnya ini kan ceritanya kalau kamu nih ada dapat cerita dari teman kamu gitu. Kamu bisa
0: posisinya,
1: kamu posisinya sebagai penerima pesan dari
0: dan,
1: penerima dari pesan nih. Seberapa yakin
0: kamu bisa jaga rahasia dari seseorang?
1: Mm-mm. Misalnya nih aku bagi saya lawan Rapip nih, Tapi rahasia lah Pip lah, jangan dipadahi lawan siapa-siapa ikam kemawas bilangnya memadahi kupukuli ikam misalnya, kayak itu misalnya. Nah, seberapa yakin ikam bisa menjaga rahasia aku?
2: Yakin 100% lah.
1: Oke. Okay.
0: Oh, amanah ya. Insyaallah.
1: Nah, ini cocok nih ini untuk
0: cocok
1: sebagai pemimpin
0: nih.
1: Pemimpin selanjutnya.
0: Oh, betul. Wah. Jadi kalau udah Kak Rafif nih ya, cerita sama Kak Rafif, mulutnya dikunci, kuncinya dibuang sama Kak Rafif. Jadi enggak ada yang bisa korek-korek.
1: Iya, betul. Bener. Tapi kalau misalnya Kak Rafif nih pernah cerita juga enggak ke orang? Nah, baru nih pernah cerita juga enggak ke orang misalkan, terus juga kalau misalkan cerita-ceritanya juga apakah pilih-pilih juga atau misalkan ke yang teman dekat aja gitu, yang kamu kenal gitu.
2: Biasanya sama sepupu ulun.
1: Oh, sepupu.
2: Ya.
1: Oke, okay. Jadi sama sepupu nih ceritanya ya.
2: Sepupu yang bisa dipercaya.
1: Oh.
2: Baru teman nomor 2.
1: Teman nomor 2 ya. Tapi ya pernah enggak Pip kejadian kayak rahasia kamu nih yang kamu ceritain gitu tiba-tiba dibocorin gitu, diceritain gitu.
2: Pernah aja, cuman dalam skala kecil aja kak, di kelas aja udah kisahnya berstop di situ aja.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kayaknya juga ini ya, intinya kalau Rafif nih orangnya sangat-sangat menjaga rahasia sekali ya.
0: Integrity
1: nomor satu berarti. Bener, keren nih.
0: Keren nih.
1: Oke. Okay.
0: Mau request lagu apa pagi ini kak?
2: Tulus featuring Run ada kak?
0: Oh ada.
1: Yang mana
0: ada.
1: Tuh?
2: Para pemenang.
1: Oke, kita siapin buat Rafif.
0: Thank you. Oke, okay, have a good day ya Kak Rafif.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ya ngomongin rahasia lagi nih dia. Mm-hmm. Agak mulai pressure ketika apa coba? Kisahnya ini ku kisahkan lawan ikam aja.
1: Bah.
0: Aduh, hei, aku udah iya dah. Potensi kalau kesebar siapa lagi kalau bukan aku yang
1: atau bisa jadi ya. Atau bisa jadi aku ini berkisah nikam jadi sebenarnya ini sudah berkisah jual lawan yang lain.
0: Iya, tapi itu adalah cara dia
1: supaya
0: untuk memberikan sedikit pressure kita untuk bisa jaga rahasia itu lebih lagi gitu.
1: Lebih lagi. Ada siapa lagi tuh? Ada Muhammad Sidik yang udah gabung. Halo Muhammad Sidik.
0: Nah, namanya juga Sidik.
1: Iya, Sidik itu artinya amanah.
0: Sidik itu jujur bukan sih?
1: Sidik itu dapat dipercaya apa bukan sih?
0: Kalau amanah kan dapat dipercaya. Sidik.
1: Amanah, Sidik, Fatonah.
0: Iya.
1: Amanah.
0: Nah, Sidik jujur.
1: Jujur.
0: Gak bisa dikasih rahasia. Dia kan jujur.
1: Dia kan jujur.
0: Mana?
1: Jujur orangnya. Gimana dong? Ya dong.
0: Nah, kalau namanya amanah, nah itu bagus tuh.
1: Oh, nah, ini nih ada yang rekomendasiin juga nih. Tadi dari Kakak
0: Mimin Bagus.
1: Mimin Bagus tadi yang nanyain
0: Soto Betawi
1: yang enak itu ada depan 31 setelah ikan bakar Pejo atau di dekat di
0: DJLN.
1: Atau dekat di DJLN. Kalau di Jalan Pramuka Baru tuh di
0: Jalan Tarakan.
1: Di Jalan Tarakan juga dekat kantor gubernur lama katanya.
0: Oh gitu. Eh,
1: buat
0: baru tahu nih aku.
1: Buat kakak AMW tadi yang nyariin Soto Betawi ya kan. Udah kangen banget kayaknya nih sama Jakarta. Jadi pengen banget bakar Soto Betawi, yeh. Iya kan, iya kan begitu ceritanya.
0: Hari jadi Jakarta
1: hari
0: tanggal
1: jadi,
0: berapa?
1: Tanggal bulan depan ye, kayaknya ye.
0: Iya kayaknya.
1: Capek banget ye. Aduh. Ya pasti ini sahabat suara. Kita masih di Ngobras dan juga kita masih ingin menyapa-nyapa kembali yang juga kayaknya masih stay di live TikTok kita. Hai, ada JJ.
0: JJ Remix.
1: JJ, halo JJ. Ini gimana nih di jam-jam segini, apakah ada yang masih di jalan atau ada yang kayaknya udah mulai berjibaku dengan pekerjaannya?
0: Ya, mulai berkutat dengan laptopnya.
1: Ya. Aduh, pagi-pagi,
0: ya kan? Semangat lah ya.
1: Semangat ya, teman-teman semuanya, sahabat suara.
0: Betul. Kita akan temani kamu dengan lagu-lagu yang keren.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau ada waktu break gitu, rehat sedikit, yeah, bisa telepon kita boleh.
1: Boleh. Tadi yeah, yang udah absen tuh ada dari Landasan Ulin. Handil udah Bakti. Handil Bakti, udah Abah Kila tadi Bajar ada sempat.
0: Baru nyawa. Sudah.
1: Ada siapa lagi? Nah, NAW. Hai, NAW. Gimana, kamu udah dapat pencerahan belum nih tentang Soto Betawi?
0: And Awe, thank you for the rose ya. Terima kasih untuk
1: bunganya. Yeah, thank you for rose-nya. The rose. Aku akan terima bunga itu. Ah, belum katanya. Udah kita ulangin lagi nih.
0: Oke, jadi NAW untuk Soto Betawi ini kata sahabat suara ya. Yeah. Ini yang enak katanya ada di Pal 31 setelah ikan bakar Pejo,
1: nah,
0: dekat DJLN.
1: Betul.
0: Kalau di Jalan Pramuka ada Jalan Pramuka Baru. Kalau di Jalan Tarakan juga ada dekat kantor gubernur lama.
1: Mm-mm.
0: Aduh, terima kasih ya. Mama
1: aduh.
0: Mimin bagus.
1: Mimin bagus
0: aduh,
1: nih emang.
0: Aduh, Masya Allah, tiga lagi.
1: The Buffet Cold Brew emang terbaik ini.
0: Ayo pada ke sana yuk. Ayo pada mampir atuh ke
1: ini buat yang pengen ini work sambil
0: ngopi-ngopi.
1: Ngopi-ngopi ya kan, langsung aja ke The Buffet Cold
0: Brew. Eamo Cafe.
1: Yes,
0: Eamo
1: betul
0: Cafe
1: sekali.
0: Dan The Buff Cold Brew.
1: Ada di jalan mana tadi? Di jalan bentar.
0: Di jalan enggak mana sih tadi? Di jalan
1: di Komplek Bersama.
0: Komplek Bersama 9 Pramuka.
1: Banjarmasin. Yo,
0: ya?
1: Bukanya udah dari pagi lo, guys.
0: Betul. Kan coffee morning.
1: Yes, betul coffee, sekali. Ya? Apalagi dia dengerinnya Iswara terus nih, keren banget.
0: Thank you banget pada mampir ya, diramein ya.
1: Diramein ya, guys. Mantep lah pokoknya datang. Nah, Cardi bisa request lagu Seventeen kah? Bisa dong.
0: Seventeen
1: yang karena mana aku mencintaimu atau yang alo
0: alo
1: yang mana nih? Boleh dong,
0: mana nih kita?
1: Seventeen-nya soalnya kita ada dua nih sayang,
0: spesifik ya.
1: Yoi.
0: From Indo or from Korea.
1: Nah, itu juga tuh ada yang udah kasih tahu Soto Betawi enak di Trikora sebelum Masjid Agung, sebelum Indomaret, yang mau belok ke RO Ulin katanya. Betul. Tuh MAW. Boleh tuh dicoba kayaknya.
0: Tadi dari kita yang Citraland ya.
1: Betul. Kalau misalnya kamu pengen bawa vibes ini yang gimana, yang maksudnya yang masih di tengah-tengah kota gitu kan, Citraland. Kalau misalnya mau arah-arah ke Banjarbaru tuh ada Soto Betawi yang dari Trokora. Betul. Terus juga ada juga tadi yang udah direkomendasi sama Mas Bagus.
0: Memang bagus, ada tuh di beberapa titik.
1: Yoi.
0: Ya, gak perlu jauh-jauh menginiin.
1: Betul ya. Jadi gimana tadi JJ, kamu mau request lagu apa?
0: Seventeen
1: ya.
0: Roti saya baru kemakan segini nih.
1: Aku udah siapin loh pokoknya. Kamu mau Seventeen, Seventeen yang mana nih? Kamu specific, jangan-jangan apa kamu carrots juga? Wah, carrots.
0: Kamu punya lightsticknya enggak?
1: Kamu punya lightsticknya enggak? Aku punya loh. Ada siapa tuh?
0: Terminal jatuh.
1: Terjadi kehebohan di Iswara Banjarmasin, guys. No, tuh ada NAW menyukai live. Aduh, aku suka loh kalau misalnya kayak gini, seru ya.
0: Teman-teman tap-tap layarnya dong ya.
1: Ada Asprat sama Cosmetic.
0: Tap-tap layar di.
1: Ada Via juga, halo Via.
0: Dia Febria.
1: Ada Dia Febria, ada Clara juga.
0: Ada Iyah Supia.
1: Yoi, ada Break Mutant. Hai, selamat pagi Break Mutant.
0: Break Mutant.
1: Break Mutant. Ya yeah, kan, boleh gabung. Oke okay deh.
0: Jadi JJ requestnya saya pentingnya mana nih?
1: Ye, yeah, kami ini menghadangi dari tadi nah. Hey, kami sudah siap men-tapping-tapping. Kamu mau request lagu apa?
0: JJ.
1: Pilihnya sambil bobo basuh, pang nih.
0: Basuh kendaraan.
1: Mau basuh kendaraan, tak? Aku respect lah kalau ada bebinian mau masuk kendaraan.
0: Ya kalau si Dian sabun jelita
1: pun. Oh yang Sanda, Sanda. Oke. Okay. Nah, pas nih. 17 Sanda.
0: Yang lama tuh OST ini kacinta ya itu.
1: Oke, okay, berarti kamu ini adalah fix carrot sukanya.
0: Yang Korea katanya.
1: Oke, okay, yang Korea, yang Korea.
0: JJ.
1: Ada Via.
0: Station ya JJ ya.
1: Ada Via dengan emot beruang.
0: Hah? Tuh. Emot beruang ah.
1: Via apa Via ya? Via ya?
0: Iya, kamu yang baru gabung ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ayo yang baru gabung. Ayo mau telepon boleh ya?
1: Mau telepon boleh. Kita nih kan di topik kita kali ini adalah seberapa apa ya? Seberapa yakin kamu bisa menjaga rahasia seseorang. JJ, kamu pernah enggak dapat ini atau diberi sebuah rahasia sama seseorang? Terus seberapa yakin kamu bisa menjaga rahasia itu? Nah, kita sekarang dari VIP perempuan nih. Atau yang lain yang pengen gabung boleh aja komen ketik ya. Yeah. Kalau aku kah kayak ini kah ai? Kalau aku kayak ini kah ai? Noh, gitu. Lebih kayak menampaikan nail art. Lebih kayak menampaikan nail art lah. Nah, jadi kayak ini. Oke. Okay. Sama suara sambil nunggu komentar-komentar kamu nanti kita bacain ya di TikTok. Seberapa yakin?
0: Kenapa jadi halus kayak ini?
1: Kamu bisa menjaga rahasia seseorang.
0: Benar. Yuk langsung gabung sama kita ya.
1: Yes, betul sekali. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu yang tadi juga udah di request sama JJ.
0: 17
1: Thunder.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Tadi ada NAW yang udah gabung di TikTok, udah komen. Rahasia di aku 8/10, Kak. Soalnya

0: selesai ngomong aku lupa katanya. 2/10 orang nanya aku pernah diceritain sama yang punya rahasia gak tentang rahasia yang ABC. Oh, aduh. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Kalau kamu pernah gak di, kamu gimana untuk menjaga kerahasiaan itu? Upaya kamu sekuat-kuatnya kamu nih ya, ngejaga rahasia seseorang nih ya. Kamu gimana caranya agar rahasia tersebut tidak terbongkar gitu di? Misalnya nih, tapi waktu itu Aldi bisa simpen rahasia aku nikahnya kapan nih dia?
0: Itu sudah kayak yang, wah itu sumpah sa, itu susah banar. Jujur. Nah, kayak itu tuh contohnya. Kayak Sesa lo, Sesa tuh kayak salon aku kayak.
1: Karena Ardi MC-nya. Jadi saya butuhin dia dulu dong.
0: Karena kan aku pada saat itu juga jadi MC ya pada saat weddingnya si Sesa. Jadi nih tolong banget nih Di, jangan dibocorin dulu. Emang benar-benar saya tidak bocorkan?
1: Bisa.
0: Bisa kok. Bisa. Ya itu tadi ya, pilih-pilih juga sih orangnya ya. Pilih-pilih juga sih kayaknya orangnya. Tapi kalau misalkan pengen nyeritain juga biasanya paling jarang sih kayak yang paling suka mendengarkan ini aja sih kayak cerita dari orang. Tapi aku tipikal orang yang kalau misalkan dengerin ya udah lewat aja gitu. Betul.
1: Tapi memang tantangannya kalau rahasia bahagia bentuknya itu adalah rahasia menyenangkan. Kayak kita lebih cenderung bisa nyimpen.
0: Betul.
1: Ketimbang rahasia yang buruk-buruk.
0: Agak yang ke arah julid ya.
1: Iya, bawaannya tuh pengen edukasi.
0: Pak sebenarnya tuh lebih ke pengen ngasih tahu aja gitu loh bahwa
1: mungkin akan ada bentuk cerita yang lain ya, ada plot yang lain gitu ya.
0: Yeah.
1: Kayak misalnya ada temanku loh pernah ngalamin yang kayak gini. Mungkin itu rahasia ya.
0: Betul.
1: Tapi biasanya kita akan ganti namanya dengan nama orang lain misalnya atau apa hanya untuk memberikan sebuah apa ya ceritanya. Ada loh pengalaman temen aku loh misalnya gitu ya. Dia pernah menjalin hubungan dengan siapa gitu. Misalnya ternyata cowoknya toksik. Habisnya kayak gitu-gitu kan. Kita gak di situ kita harus tetap jaga rahasianya gitu.
0: Betul.
1: Loh. Tapi kalau saya cerita sama Adi sama Hirjan gak bisa saya. Saya mending gak usah deh sama mereka. Masalahnya kalau Adi sama Hirjan ya, saya ceritain, dia nyari masa di Instagram saya yang mana nih temannya aksesnya gitu.
0: Lah begitu.
1: Jadi sejak saat itu aku enggak boleh tahu mereka.
0: Kok begitu ya?
1: Ini loh Kak. Iya loh Kak aja kan itu dia.
0: Udah yakinkannya lah.
1: Nah makanya aku udah gak usah cerita-cerita lagi.
0: Nah
1: itu. Tapi sekarang emang lagi ngelatih banget sih untuk gak terlalu banyak ngomong ya soal orang
0: betul,
1: lain.
0: Betul.
1: Kalau tentang diri kita sih gak apa-apa ya. Maksudnya
0: aku,
1: tentang diri kita masih oke lah.
0: Aku sekarang lebih ke menutup telinga gitu loh. Kalau misalkan ada cerita-cerita kayaknya aku gak usah dengerin deh gitu loh. Benar. Untuk saat ini ya.
1: Ini gimana sih Di? Nih.
0: Nyawa terlalu gasing. Sampai tali lilit. Nah. Barok sampai tali lilit tuh nah heran juga anda.
1: Termasuk dalam roda
0: tuh nah, kayak
1: tapi kalau memang bentuknya rahasia gitu ya biasanya gini aku akan pas udah aku tahu ya bahwa aku tuh suka cerita gitu ya mau gampang cerita ke orang misalnya gitu. Jadi kalau ada temen atau siapapun yang sifatnya mungkin rahasia aku akan kayak disclaimer dulu ini rahasia apa enggak gitu.
0: Nah
1: ini harus gue rahasiain apa enggak. Kalau ini memang rahasia dan ini sangat krusial dan tidak boleh diketahui sama orang, kamu harus pakai sound bag kayak gitu.
0: Beranai aja gitu.
1: Gak usah cerita sama aku deh
0: gitu. Nah itu dia.
1: Aku lebih kayak gitu.
0: Tapi by the way ada yang udah telpon nih.
1: Ada tamu ya.
0: Halo selamat pagi.
2: Halo selamat pagi.

0: Di selamat pagi Kak Seisa.
1: Yes. Hari ini kita ngebahas tentang secret, rahasia.
2: Iya.
0: Secret ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke.
1: Nah, ini pertanyaannya tuh gini Kak Galang. Kak Galang itu kalau misalkan diminta untuk ngejaga rahasia seseorang, seberapa yakin Kak Galang bisa ngejaga itu?
2: Nah,
1: dari angka 1 sampai 10.
2: How you come?
0: Dari angka berapa?
1: 1 sampai 10.
0: 1 sampai 10 ya. Aku bisa menilai bahwa aku di 9.
1: Berarti trusted.
0: Trusted. Dan cuma gini, gini ya guys ya. Memang gini ya, kayak aku tuh kan tipikal yang enggak kepo ya sama hidup orang ya.
2: Bener.
0: Sama urusan orang tuh enggak kepo gitu. Tapi kayak ada aja gitu yang cerita tahu enggak lah gitu kan. Tapi diam-diam aja ya apa segala macam. Iya, maksudnya tuh gini, ya kalau misalnya kayak gitu ya silakan cerita, tapi memang aku juga enggak yang over sharing ke orang-orang gitu kan. Cuma memang ya kadang itu gini ya, kadang memang namanya aku manusia yang there's nobody perfect kan.
1: Betul.
0: So kadang tuh suka ini aja, suka keserimpet aja. Kadang suka keserimpet, okay. Akhirnya kok jadinya kok ke oversharing apa segala macam gitu. Tapi kalau untuk rahasia insya Allah sih bisa di inilah ya.
2: Ah, yang benar.
0: Pertanggung jawab karena
2: oh yang benar.
0: Iya, jangan mancing ya.
1: Diulti langsung, jangan mancing ya.
2: Jatuh.
0: Begitu.
2: Oh gitu. Berarti
0: ya.
2: Kalau misalkan pengen cerita sama Kak Galang nih, oke okay nih. Berarti bisa dipercaya, orangnya amanah.
0: Tapi iya, tapi gini kadang suka aku karena udah capek banget ya dengar cerita orangnya. Jadi kayak aduh udah deh, males banget gue udah banyak masalah, enggak usah cerita-cerita apa-apa yang lain gitu kan.
1: Malah kayak enggak nerima aja otaknya gitu. Jadi kayak udah hilang.
0: Iya, benar Kak Seisa. Jadi kayak udah deh lu simpen sendiri aja, gue lagi banyak masalah. gue gak mau mikirin masalah orang.
2: Jujur sekali.
0: Itu begitu.
2: Jadi ya kadang itu tadi ya, kalau misalkan terlalu banyak sharing juga
1: kurang
0: malah
1: bagus,
0: bagus.
2: Ya. Malah jadinya over sharing ya Kak.
0: Bener.
2: Ya
0: jadinya over sharing nanti tidak bagus ya.
1: Nah. Tapi pernah nggak sih punya pengalaman rahasia kakak dibocorin sama orang lain gitu?
0: Kalau rahasia aku dibocorin sama orang lain ya, sementara ini sih masih belum ada ya kasih saya.
2: Oh.
0: Sementara masih belum ada. Tapi ada orang-orang yang lagi pengen banget tahu rahasia aku gitu.
2: Nah,
1: itu mungkin itu. Lebih tepat begitu ya.
2: Masih ke lebih kayaknya mencari bukti kayaknya ya. Untuk sebuah validasi itu.
0: Iya, untuk sebuah validasi gitu loh. Jadi kayak Galang ini lagi sama apa sih ya kan. Jadi kayak itu ada aja orang-orang yang lagi pengen tahu banget nih rahasia Galang nih apa nih ya kan.
2: Iya, masalahnya gini Sa, sorry aja nih, masa makan dua porsi kan gak mungkin.
1: Kayak kebanyakan ya sih mungkin.
2: Kayak gitu kebanyakan ya. Asa aku kan mungkin Joko habis dua piring nih. Siapa dong pemilik piring sebutingnya nih, siapa? Iya loh.
0: Iya. Ya siapa tahu kan emang gue lagi lapar apa segala macam. We never knows. Itu.
1: Enggak sih.
2: Tapi ya juga.
0: Iya kan.
2: Soalnya dia kalau dia lebaran, kalau lebaran tuh 10 piring sumpah.
1: Tapi kalau makannya enak.
0: Enggak nyampe kayaknya guys.
2: 8.
0: 8.
2: 8. Hampir mau
0: 10. 8 aja gue.
2: Makanya tapi ya itu tadi. Kayaknya masih mencari-cari bukti ya.
1: Betul. Aku. Jadi ternyata lebih banyak orang yang kepengen banget tahu rahasianya ternyata ya dibandingkan yang bocorin. Ya. Ya.
0: Orang kepengen banyak tahu rahasia aku banget gitu. Maksudnya gini loh, gue tuh siapa? Gue bukan artis ya kan, gue bukan selebgram, gue bukan content creator gitu loh.
1: Juga sih.
2: Enggak. Iya, tapi kita juga. Aku mewakili orang-orang yang ingin tahu rahasia kamu ya. Kayaknya orang-orang itu pengen tahu aja, pengen tahu kayak
1: share dong kabar bahagia ini.
2: Iya, kabar bahagianya kok enggak di-share gitu loh. Mau dipendem-pendem
0: begini.
2: Mau dipendem berdua aja.
0: Kan, ya Allah, guys, ini malam-malam banget, gue sampai ngakak banget ya, guys.
2: Kok kan bisa diceritain ke semua khalayak ramai, biar kan biar semua orang pada bahagia juga, gitu.
0: Nah, kan ini kan gue tipikal yang gue nggak oversharing about my life gitu kan.
2: Iya. Ada oversharing tapi ketiamu lah blok hari-hari.
0: Oh iya. Nah, maksudnya kalau yang urusan pribadi ya, I mean like about percintaan apa segala macam gitu. Enggak gitu. Okay.
1: Cuman tipis yeah. spill tipis bisa ya.
2: Iya
0: tapi kayak heeh. Iya. Iya, saya enggak tahu benar.
2: Atau Kak Galang mau ceritain pas banget nih di suara seru.
0: Oke. Okay.
2: Apa yang sekarang sedang Kak Galang rahasiakan?
0: Oke. Lu mancing-mancing gue deh.
2: Ini banyak yang nanya tuh. Kok tuh dia di TikTok tuh. Bagi ayo Kak, bagi rahasia bagi rahasianya dong Kak gitu. Nah, tuh ada tuh yang komen di TikTok. Ayo tuh ada orang pada nungguin.
0: Gini guys, kita ini dulu ya, konteks rahasia itu kan tidak perlu di publish ya.
1: Namanya juga rahasia ya.
0: Namanya juga rahasia enggak sih?
2: Anggaplah kita. Ya, sih, guys? Enggak, anggaplah kita lagi ngobrol bertiga gitu.
0: Oh iya toh ya.
2: Iya.
0: Aku enggak ada sih. Enggak ada yang dirahasiain.
2: Oh, enggak ada rahasiain. Oke. Okay. Akan kita cari bukti, kita akan gali ya.
1: Tetap akan investigasi katanya kayak Ardi ini. Kak Galang, Ardi akan investigasi.
2: Saya sudah membuat tim investigasi. Tim investigasi untuk melacak siapakah pemilik orang piring ini, ya kan? Siapakah pemilik piring kedua itu.
1: Hati-hati ada penyadap suara Kak Galang ya.
2: Hati-hati kamu
1: di sekitar kakak.
2: Ya, tuh ada yang komen. Muhammad
0: apa?
2: Muhammad Mama Kiana, Akila, Akuina. Ah, masa sih Galang katanya
1: gitu. Mama Aklana.
2: Mama Aklana. Nih, Mama Aklana. Wah, masa sih Galang katanya gitu.
1: Nah, kayaknya bakal kan kawannya juga
2: kayaknya kawan
1: nih. Soalnya semua merequest lagunya Blackpink.
2: Pianya merequest.
0: Enggak, kemarin dia ini nonton live gue kemarin siang-siang.
2: Nah. Tuh kan
1: kayak apa. Nah Kak Galangnya
0: itu kalau gak salah dia solo gue deh.
1: Dia tuh ternyata seterkenal itu.
2: Iya kamu
1: dia
2: tuh.
1: Dia kayak gini, oh, gue itu siapa? Seleb
2: iya.
1: bukan Selebtok. Selebtok.
2: Tuh ada NAW. Rahasia ada yang umum, ada yang enggak. Ayo Kak, yang rahasia umum aja Kak Galang. Tuh
1: beneran sumpah Kak, beneran Kak.
2: Tuh
1: Kak, baca aja
2: di baca live aja tuh di kita. Komen tuh di chat. Tuh
1: kenal bandar di Vekon Bahari
2: aja mau nah, kenal. Terah kenal bandar Bahari di Vekon. Ulala. Ulala.
0: Aduh.
2: Tulisan Vekonnya.
0: Gini guys.
2: Bentar. Bay Mutia katanya tuh. Bay Mutia katanya.
1: Mutia. Ayo. Maklan namanya Mutia.
2: Ayo rahasia Kak Galang. Muncullah gini. Di komen TikTok ini.
0: Ya ampun kan gini guys. Ya gue gak. Kadang orang-orang yang kenal sama aku tuh ya mereka sendiri yang sharing
2: raminya
0: soal rahasia gue gitu kan. Jadi gue mau gimana, gak bisa ngapa-ngapain ini gue.
2: Tolak kasih tuh nah, rahasia umum aja, rahasia umum
0: apa ya?
2: Rahasia umum, itu soalnya tuh Mama Klana sudah menghadangi Bian tuh
0: gak.
2: Dasar bujur famous beliau ini ternyata.
0: Kasih clue deh, rahasia umum apa ya?
2: Mama Aklana mungkin ada rahasia-rahasia dulu waktu Kak Galang di Vekon ya? Apa? Nah, ada kapten yang
0: yuk, Mama Aklan tolong rahasia apa?
1: Break Newton.
2: Nah, ada Break Newton lagi. Ayo cerita rahasianya ditunggu nih. Nah. Ini bukan kita loh.
1: Ya mungkin ada rahasia.
0: Tiba-tiba banyak banget yang nanya sih. Ya,
1: mungkin ada rahasia yang kayak apa ya? Ternyata Kak Galangnya adalah seorang superhero.
0: Maksud gue, sebegitu pentingkah rahasia gue untuk di-sharing, guys?
1: Kayaknya penting sih, Kak.
2: Nah, ada juga ulun besinggah nah gasan mendengari rahasia pian aja Kak Aijar. Ayo orang rela besinggah loh ini. Orang rela besinggah loh ini.
0: Rahasia ya. Rahasia. Aduh, enggak bisa mikir gue.
2: Yang kemarin pian kisahkan ke ulun kalau pian tuh ternyata personil Blackpink.
0: Heeh. Nah, kan personal treasure.
1: Nah, jadi rahasia umumnya yang akan diumumkan adalah sebenarnya Kak Galang ini mantan trainee dari
0: Treasure. Iya, mantan trainee-nya Treasure. Cuma enggak jadi debut. Enggak jadi debut, guys.
1: Tapi enggak jadi debut. Karena
0: ya, pengen untuk ini. Untuk para pendengar Iswara ya, rahasia umumnya Kak Galang adalah mantan trainee-nya Treasure yang tidak jadi debut, oke?
1: Karena
0: YG bilang Galang itu terlalu over visual sih sebenarnya.
1: Over visual nggak tuh?
0: Over visual gimana sih guys?
2: Ini nah kasihan nah, Alfi nah, ayo share rahasianya ke Galang. Sempet lagi lu sampai kantor nah, jarnal. Ayo, kayak apa?
0: Raminya teh. Gak nih, gue gak expect nih kalau terlalu banyak banget yang nonton.
2: Allah Akbar, seru sekali ya bro
0: kita hari
1: ini.
0: Oke,
1: guys ya. Nanti kita akan share hasil dari ini semuanya.
2: Nanti akan aku spill ya guys, rahasia Kak Galang.
0: Iya, oke, betul.
2: Yes. Oh ya, Kak Galang nih rahasianya dulu dia punya grup namanya Monster Famous. Makanya Monster dia famous banget.
1: Jadi sebenarnya banyak yang kenal sama dia. Dia gak sadar
2: dia kalau
1: sadar.
2: Dia se-famous itu.
0: Nah itu aja
2: rahasianya. Dia punya
0: Iya, itu benar. Monster Famous.
2: Monster Famous adalah sekumpulan kelompok yang memang menamakan dirinya famous. Famous.
1: Jadi emang udah begitulah bawaannya ya dari lahir.
2: Dan teman-temannya udah pada ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Bali. Dia masih di Banjarmasin.
0: Ya.
1: Jadi satu-satunya yang menjaga ini ya, menjaga kawasan ini.
2: Menjaga kawasan perbatasan Banjarmasin nih.
0: Bener. Aduh. Iya, di samping itu juga aku kan menjaga marwah ya.
1: Ayo udah deh Kak Galang. Requestnya deh, requestnya.
2: Request aku apa Kak Galang?
0: Oke, aku hari ini mau denger lagunya Sherina dong. Cinta pertama dan terakhir.
1: Boleh.
2: Nah, lo.
1: Ini rahasia juga nih.
0: Nah, lo.
1: Ini rahasia apakah memancing pulang mama ani, anu mama Aklana habut pulang.
2: Apakah ini untuk sang pemilik piring kedua yang ada di meja?
1: We never know.
0: We never know ya guys ya.
2: Jar break mutant menjaga marwah.
0: Menjaga marwah betul.
2: Wah, ini nih kayaknya lagu ini mau dispesialkan untuk siapa lagunya?
1: Teruntuk siapa?
0: Oh, udah no. Ya, mancing ya.
1: Siapa cinta tuh baca lagi tuh.
2: Nah, NAW siapa cinta pertama Kak Galang
1: Jar? Terjebak.
2: Kau cinta pertama dan terakhir.
0: Ya pokoknya intinya lagu ini untuk someone di somewhere ya.
1: Oke deh. Oke, makasih Kak Galang ya, sehat
2: thank you selalu ya.
0: Terima kasih ya, thank you semuanya.
2: Aduh, capek banget ya. rahang gua pagi-pagi. Emang mantap banget nih si Kak Galang.
1: Sampai ekaf dia berdiri ya.
2: Sampai luar biasa loh nih yang komplain pajak banget.
1: Karena semua orang pengen tahu cerita apa, pengen tahu rahasia orang.
2: Baru kali ini ada yang kepo banget pengen tahu rahasia Kak Galang.
1: Tapi kalau buat kamu yang pengen share rahasia kamu pakai nama samaran enggak apa-apa.
2: Boleh. Kamu
1: daripada
2: punya rahasia.
1: Dipendam sendiri ya kan.
2: Daripada dipendam sendiri, tapi katanya Sherina ini spesial untuk lagu spesial untuk someone di somewhere ya, katanya.
1: Sherina cinta pertama dan terakhir.
2: Capek banget sumpah.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. By the way, kita juga udah kedatangan kopi-kopi-kopi terbaik di muka bumi ini.
1: Terima kasih sudah sampai ya, Mimin Bagus. Terima kasih untuk latte dan americano-nya.
0: Yes, ini enak banget sumpah. Aku coba langsung nih.
1: Seruput. Ini kopinya dari Eamo Cafe dan The Buff Cold.
0: Terima kasih banyak loh, ini mantap sekali kopinya.
1: Alamatnya ada di Komplek Bersama 9 Pramuka Banjarmasin.
0: Yes,
1: jadi yang
0: betul.
1: Mungkin lewat-lewat di Pramuka itu ya,
0: hampir
1: aja ke Komplek Bersama 9.
0: Betul sekali. Terima kasih kakak, sukses selalu ya. Sukses dan semoga rame kafenya.
1: Ada Kak Ari.
0: Ada Ari Purnya. Ari punya. Salam
1: punya
0: buat istriku yang lagi kerja.
1: Semangat. Oh iya, dapat salam tuh istrinya. Yoi. Kak Ari ya.
0: Wah, senang ya disalamin.
1: Iya, aku sih senang banget ya kalau disalamin, apalagi ada api-apinya tuh. Agak panas tuh, agak.
0: Waduh.
1: 5 apinya. Fire.
0: Membakar sekali ya. Membakar sekali ya. Fire. Terus juga ada siapa tuh?
1: Ada.
0: Oh, ada Dila. Tadi Dila udah gabung. Halo Dila. Ini Dila adalah salah satu penyiar kita juga ya guys. Penyiar kita Dila Atira. Penyiar kita di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu bersama dengan
1: Ajay Repani.
0: Ada Fabian juga, ada Pupu Papa. Pupu Papa.
1: Pakai P ya?
0: Iya, Pupu Papa, tapi pakai P, Pupu Papa, bukan Fufu Fafa. Kalau Fufu Fafa kan pakai F. Pasti kamu pengen aku komen yang lain kan? Kalo... Oh, by the way, apa tuh, Sa?
1: Enggak. Oh, nih.
0: Ada Fufu Papa tuh arah Banjarbaru kabut katanya jam segini.
1: Oh. Fufu Papa.
0: As always ada Muhammad AB juga yang udah gabung. Thank you banget ya. Yes. By the way,
1: Fufu Papa.
0: Sepertinya energi kamu sudah habis sekali, Sa.
1: Fufu Papa.
0: Karena
1: kada pupu, kada papa.
0: Obrolan kita.
1: Ini kira-kira Kak Gilang nih tadi energi seraku. Kak Galang.
0: Iya.
1: Yeah. Dia marah banget kalau kita salah sebut namanya.
0: Iya. Kisah apa?
1: Galang.
0: Galang ya, santai aja, Bang.
1: Lihat
0: aja kamu, video FYP. Kamu belum pernah ini ya, belum pernah ngelihat dia secara real life ya?
1: Belum.
0: Kemarin waktu di rumah aku belum ketemu ya. Oh iya, pas kamu datang dia belum datang.
1: Sama beliau.
0: Iya. Bener. Seru ya.
1: Tapi aku selalu mengikuti story-story makan-makannya.
0: Story-nya tuh selalu makan ya, tapi
1: enak banget lagi makannya, kayak makan enak gitu.
0: Makannya tuh porsinya dua, tapi yang makan cuma satu. Nah,
1: ini misterinya tuh di
0: situ. Itu masih menjadi sebuah misteri, guys. Nah. Yang harus kita pecahkan bersama.
1: Ayo, tadi yang komen-komen mau ikut grupnya Ardi boleh banget, kita bikin satu grup WhatsApp investigasi enggak tuh? Arah Banjarbaru kabut ya. Thank you
0: informasinya. Semoga yang di jalan juga hati-hati ya. Tadi di WA ada yang gabung tuh.
1: Oh ini dia.
0: Ada Widi.
1: Ini dulu nih.
0: Ada Widi. Halo Kak Aksesa dan Guardian, aku Widi dari Playhari. Sudah lama beberapa tahun belakangan ini dengerin Iswara. Tiap di jalan berangkat kerja menuju sekolahanku di Desa Melawati.
1: Hutan Belantara. Nah, hutan Belantara. Ini nih. Hutan
0: Waduh,
1: Belantara
0: di. Hutan Belantara sekali ini.
1: Nah, tapi baru ini nyobain kirim pesan misalnya nge-WA gitu ya.
0: Iya.
1: Soalnya kalau di Playhari kota ada masuk sinyal radionya ini katanya.
0: Oh, requestnya Hachu. Oh,
1: Hachu.
0: Betulnya suara Kak Galang tadi itu mirip yang biasanya voice over IG Kalsel Time. Iya lagi.
1: Ya, ada lagi nih.
0: Ada siapa
1: request
0: lagi?
1: Doang.
0: Oh, request doang.
1: Okay. Dari ADMS Pratama pengurus. Lengkapnya sampai pengurus 2. Oh, anu nih. Oh, sering dengerin juga nih berarti ya.
0: Betul.
1: Oh, AS Pratama Kosmetik.
0: Tadi dia juga gabung di ini, gabung di TikTok juga.
1: Halo, buat yang mungkin berarti toko kosmetik ya AS Pratama ya.
0: Halo. Terus juga nih ada yang komen
1: pagi.
0: Nih.
1: Pagi. Kakak
0: Ling Wong. Langwang.
1: Nah, ini udah mulai masuk perangkap kita nih, Langwang.
0: Iya, Langwang nih.
1: Hari kedua nih.
0: Betul. Hati-hati jangan lewat hati aku karena hatiku sedang kabut. Akayahai.
1: Hai, Langwang semalam antri. Antri di pom bensin
0: sebelum
1: quality time, lucu juga.
0: Muhammad AB, Palangkaraya kita, kata temanku ngeri kabut asapnya katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau kita lihat di pantauan ininya.
1: Benar.
0: Ini temanku ada juga gabung nih, dari Rian Abdillah. Katanya dia sebenarnya bukan pelatih basket, Sa.
1: Namun.
0: Dia mau jujur katanya.
1: Dia punya rahasia.
0: Dia punya rahasia bahwa dia adalah pelatih Kobra katanya.
1: Boh, pulang.
0: Aku jar aku ikam jadi Rian Petualang, enggak pulang nih.
1: Bebisa pian nih.
0: Bebisa-bisa. Mau banner. Ya udah, guys, thank you banget ya. Udah gabung nih ngobras, thank you banget ya udah gabung live TikTok kita.
1: Baru aja pakai kacamata ya kamu ya? Kamu baru pakai kacamata tadi atau udah dari pagi tadi?
0: Kayak teman.
1: Kayaknya belum.
0: Belum. Iya dari baru aja.
1: Baru ingat.
0: Baru ingat juga kan? Han, sakadengah itu aksesa kayak apa? Kawan okay. Kacamata atau kandasnya.
1: Ya Allah, gara-gara semua penelpon rame hari ini ya.
0: Rame, thank you,
1: ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi.
0: Yes.
1: Masih ada. Abis ini kita bakal ngobrol bersama dengan dokter spesialis anak.
0: Nah, ya. Buat yang pengen nanya-nanya nih, boleh banget. Bisa langsung gabung ya di Sehati habis ini. Yang mau request juga masih akan kita puterin. Tetap stay di TikTok kita di @isuarabanjarmasin. Dan juga di WhatsApp di 0811993390.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.

0: 101 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau tadi kita udah seru-seruan di ngobras, seru banget ya.
1: Bener.
0: Ngobrolin soal rahasia.
1: RAHASIA.
0: Atau kita akan menanyakan ini juga kepada dokter.
1: Gak usah.
0: Apa rahasia?
1: Rahasia kita bisa bertahan di kampung ini. Boleh gak sih kita kayak gitu aja gak sih? Hari ini kita kehadiran seorang dokter.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dokter yang sangat cantik sekali. Bener pagi hari banget. Ini. Halo, selamat pagi, dokter.
2: Selamat pagi.
1: Dokter L. Andini, bener ya dok?
2: Iya betul.
1: Dokter L. Andini.
0: SPA. Ya, ini kalau sapaannya biasanya lebih enaknya dipanggil apa dok?
2: Biasanya sih dipanggilnya Andini ya.
1: Andini.
0: Wahai cinta,
1: Tiara Andini, ya benar. Langsung ingetnya kesana ya.
0: Ada dokter Andini, yang juga hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di Sehati.
1: Betul.
0: Beliau juga adalah staf respirologi anak RSUD Ulin Banjarmasin. Betul. Selamat pagi dokter.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, harus sehat ya.
1: Harus sehat dong. Iya dong ya dok ya, harus ini. Sehat ya.
0: Oke deh, hari ini kita karena ini ya, karena
1: nuansanya. Masa nuansa karhutlaan banget gak sih?
0: Tapi gak jauh-jauh
1: masuk
0: juga
1: ke nuansa
0: sih.
1: Ya.
0: Gak jauh-jauh juga kayaknya sama nuansa-nuansa kabut nih. Karena bener. Juga ini pas banget. Karena ada dokter Andini yang juga merupakan spesialis anak ya dok ya. Jadi dengan tema kita pagi ini adalah pencegahan bahaya asap karhutla untuk anak.
1: Nah,
0: karena kalau kita lihat di sosial media nih dok, banyak banget tuh yang dampak-dampaknya kayak anak-anak yang tiba-tiba dia langsung batuk-batuk. Terus tiba-tiba muntah juga.
1: Betul.
0: Gara-gara salah satunya ini adalah menghirup asap ini. Harum. Jaku jakanya asap sate enggak apa-apa.
1: Iya lo. Masih ada nikmatnya sedikit.
0: Masih ada
1: ya
0: bobo sedikit gitu ya. Ya kan. Tapi ini ya asapnya juga sangat-sangat mengganggu sekali.
1: Jangankan untuk anak-anak, untuk kita aja gitu.
0: Untuk kita juga sekali. Betul ya. Sekali. Nah, kita balik lagi nih dok ke tema kita itu pencegahan bahaya asap karhutla untuk anak. Kenapa anak-anak terutama bayi dan juga balita itu lebih rentan terkena dampak asap karhutla dibandingkan orang dewasa dok?
2: Oke, jadi gini, kita mungkin kalau misalnya mendengar dari anak sama dewasa itu sebenarnya tuh ada statement agak lucu sih sebenarnya ya. Katanya itu anak itu adalah versi mininya dewasa, padahal gak kayak gitu, gak segampang itu. Jadi ya memang karena ya sistem pertahanan tubuhnya belum tentu bagus banget, masih berkembang. Kemudian yang kedua adalah ya karena ukuran atau diameternya saluran pernafasannya lebih kecil daripada orang dewasa. Dan anak-anak ini secara alamiahnya dia itu frekuensi nafasnya memang lebih tinggi daripada dewasa. Atau apalagi kalau misalkan dia lagi main-main tuh kan dia kayak segala macam. Nah, itu kan pasti akan menghirup udara yang sangat bersih dalam konotasi negatif ini ya. Nah, itu tuh dia akan lebih banyak banget untuk ngambil si asap-asap karhutla ini kehirup sama dia, otomatis dia akan kita bilangnya sih istilah kerennya adalah trapping. Nah, trapping itu terjebak di dalam saluran pernafasan kita. Otomatis kalau misalkan ada yang terjebak itu bukan di sana tempatnya, ya benda asing, otomatis sistem pertahanan tubuhnya dia yang masih lucu-lucu dan mini-mini masih menggemaskan itu, ya otomatis dia akan membuat suatu hal yang namanya mungkin batuk. Nanti kalau udah kebanyakan banget itu bisa akan menginfeksi atau menginflamasi yang bikin nanti suaranya serak, terlama-lama jadi kayak banyak berlendir, kemudian lama-lama juga dia gak bisa mengeluarkan dahaknya karena kan batuk, refleks batuknya pada anak apalagi usia kurang dari 5 tahun itu sangat masih butuh perkembangan gitu, gak terlalu bagus. Kalau kita dewasa kan itu keluar banyak. Kalau anak itu dia gak bisa kayak gitu karena memang refleks untuk batuknya dia tuh gak terlalu bagus gitu, ya. Otomatis ya pastinya nanti akan ada yang namanya ISPA ya.
1: ISPA
2: nanti ya, saluran pernafasan atas gara-gara itu.
0: Nah itu di makanya kekanakan tuh biasanya kalau disuruh beludah tuh kada kawanya dok lah.
2: Iya betul.
0: Kalau kita mah orang dewasa
1: udah ada quicknya aja udah berarti sabar.
0: Oh, udah tuh
2: banget kan.
1: Iya. Banget untuk keluar gitu kalau anak-anak kan susah.
0: Nangis ujung-ujungnya.
1: Keluarin ini aja nih apa? Ingus ya susah banget ya.
0: Benar. Aduh ya. Bener. Jadi memang karhutla ini sangat bukan karhutla, asapnya bekas karhutla ini ya. Tapi karhutla sama juga sih.
1: Iya, karena iya, berdampak pada ini ya semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Nah, ini kalau kayak nanyain kandungan dalam asap males banget gak sih? Dokter, kandungan dalam asap. Tapi ini kita perlu tahu ya.
0: Iya.
1: Kandungan dalam asap karhutla ini yang bisa membahayakan bagi kesehatan anak tuh sebenarnya apa sih, Dok?
2: Ya, karena kan itu kan sisa-sisa pembakaran ke hutan ya. Otomatis tuh bukan udara yang bersih.
1: Betul.
2: Nah, kalau misalkan sisa-sisa pembakaran itu pasti banyak karbon-karbon. Nih, nanti kalau misalkan SMA kan kita udah pernah tahu tuh karbon-karbon yang macam-macam tuh. Nah, itu salah satu senyawa-senyawanya adalah CO, monoksida, ya, gas karbon monoksida, karbon dioksida, kemudian juga senyawa-senyawa lain namanya senyawa dealdehida. Kemudian juga yang paling lagi happening banget nih PM2.5.
0: PM2.5.
2: Ya, jadi itu memang adalah sisa-sisa pembakaran dari si karhutla ini.
0: Okay.
2: Dan itu kalau masuk ke saluran pernafasan, dia kan partikelnya kecil banget ya. Bulu hidung kita tuh diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala ini tuh kan sebenarnya udah ada saringannya.
0: Betul.
2: Cuma saringannya kan kalau namanya terlalu kecil, dia juga enggak bisa nyaring terlalu optimal. Nah, otomatis pasti dia akan trapping lagi.
1: Trapping lagi, terjebak lagi di situ.
2: Terjebak lagi, otomatis ya begitu lagi.
0: Begitu-begitu lagi.
1: Itulah yang dikhawatirkan ya.
0: Nah,
1: kalau anak terpapar asap karhutla nih, Dok. Gangguan kesehatan apa yang paling sering muncul dan perlu diperhatikan orang tua? Tadi udah dibilang ya, bakal ada ISPA.
0: Gitu.
1: Ada yang lain lagi gak, Dok?
2: Sebenarnya kalau misalkan selain itu ya, kadang-kadang juga ada yang namanya laringitis. Jadi laringitis itu suaranya jadi serak.
1: Kirip, okay. Suaranya kirip.
0: Kirip, ya. Suaranya kirip. Dirinya suaranya kirip.
1: Kok kecil banget suaranya, ternyata serak.
0: Suaranya serak.
1: Kasihan laringitis ternyata.
2: Terima kasih loh untuk kata-kata kiripnya.
1: lanjut dah.
0: Jadi suaranya kirip. Iya. Oke. Lanjut lucu. Jadi itu ya, Dok, laringitis itu adalah jadi suaranya
1: serak
0: gitu.
2: Karena mungkin ada inflamasi ya di tenggorokan kita gitu.
1: Betul. Okay, berarti kalau dia serak suaranya apa? Berarti radang tenggorokan juga kah kira-kira? Iya, pastilah ya.
2: Salah satu gejalanya. Lama-lama nanti dia akan jadi demam, kemudian batuk, kemudian pilek juga. Nah, itu kan itu temenan tuh. Yep. Ya saudaraan ya, serentengan gitu datangnya. Kemudian ya udah jadinya akan jadi ISPA, sebagai saluran pernafasan akut, bukan atas ya, akut.
0: Akut.
2: Iya.
0: Waduh. Nampaknya ya karena kita berdua udah punya
1: anak,
0: karena udah punya anak,
1: ya, relate ya.
0: Jadi relate sekali, Dok. Apalagi kalau misalkan mau jalan itu pakai motor, aduh.
1: Mikir-mikir banget.
0: Jangan
1: mikir-mikir, saya udah di rumah aja.
2: Iya, betul.
0: Bahkan di rumah aja kan asapnya bisa masuk ke dalam.
1: Betul. Nah, itu. Tapi kalau penggunaan kayak air purifier itu ngaruh nggak ya, Dok?
2: Oh, ngaruh. Tapi ya jangan ini ya, kayak panic buying ya. Jadi memang harus jeli jadi orang tua kita tuh sekarang nggak hanya kayak kemakan iklan.
1: Betul.
2: Tapi memang benar-benar kita liatin apa sih komposisinya. Kayak kita cari makanan gitu ya.
0: Betul.
2: Kan kita ngeliat komposisinya.
0: Betul.
2: Misalkan gulanya berapa, apa segala. Nah, itu sama tuh komposisinya untuk yang si apa namanya, si air purifier itu, cari yang ada HEPA filternya.
0: HEPA filternya.
1: Oh, jadi HEPA filternya itu apa, Dok?
2: Maksudnya? Jadi sebenarnya HEPA filter tuh kan air purifier tuh untuk menyaring udara yang kotor.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Bagus. Nah, kalau misalkan saringannya itu, dia kan saringan ada nih, saringan ayakan yang biasa.
1: Ya.
2: Terus saringannya yang lebih kecil lagi.
1: Oh iya.
2: Terus lebih rapat lagi. Nah, itu HEPA filter tuh yang mungkin lebih rapat banget ya. Itu bisa menyaring bahkan sampai kurang dari 2,5 milimikron ya. Untuk si debu-debu karhutla dan segala macam yang debris-debris kita enggak ngelihat nih. Kita kan kalau misalkan di zoom nih, mata kita kalau kayak mikroskop gitu kelihatan tuh baru. Tapi kalau misalkan enggak, nah itu kan enggak kelihatan. Nah, si HEPA filter inilah yang membantu kita untuk menyaring udara. Nah, gitu.
0: Nah,
2: cuma kan agak pricey.
1: Iya sih ya.
0: Maksudnya
1: panik buying tiba-tiba, oh ya asal air purifier ternyata enggak ngaruh. Maksudnya gitu.
0: Aku tuh takutannya lah orang mendongkar lo air purifier sekalinya sudah ampih asap.
2: Kan bisa disimpan.
1: Buat ini ya.
0: Bisa disimpan juga sih.
1: Karena kalau di kondisi tertentu ya.
0: Iya.
2: Kan enggak selamanya udara ini
1: benar
2: bersih terus.
1: Betul.
0: Bocor juga sih.
1: Boleh lah invest sedikit ya untuk
0: air purifier. Jangan lupa membeli air purifier yang ada HEPA filter.
2: Jualan ya. Mohon maaf. Disclaimer dulu. Nggak, tidak
1: penting,
2: ada ya.
1: Penting dong yang tadi poin HEPA filter tadi
0: penting. HEPA filternya penting. Karena kadang ada yang mau beli-beli aja gitu. Ah yang penting air purifier dah gitu. Nah tapi kadang melihat ternyata ada yang kedada, ada yang ada HEPA filternya.
2: Dan jangan tertukar dengan air diffuser.
1: Nah, itu beda lagi.
0: Air diffuser. Aku di rumah adanya diffuser.
2: Ikro ya.
1: Ikro aja dokter.
0: Mentang-mentang basap ya dok. Wah sama-sama basap nih.
1: Ah, iya benar.
0: Sama-sama basap, sama-sama bisa mengeluarkan harum. Aku beli yang murah saja ini. Aku dapat yang harga yang 300 jar padahal itu lain.
1: Nanti kita ngobrol lagi ya sama dokter Andini. Jangan kemana-mana ya sahabat suara.
0: Yoi.

0: Ini luar biasa sekali, kita sudah kedatangan Dr. Andini guys. Betul. Yaitu adalah staf respirologi anak RSUD Ulin Banjarmasin. Dan tadi juga kita ngobrolin soal pencegahan bahaya asap karhutla untuk anak. Betul. Tadi udah dikasih tahu juga bahayanya seperti apa, kandungan terus juga asapnya, kandungan asapnya juga
1: ya, sampai pilih air purifier. Betul. Tadi udah ya spek-speknya ya.
0: Nah tapi kalau asap sate sebenarnya dok, kalau dihirup aman gak dak?
2: Ya kalau misalkan kebanyakan ya pasti gak aman ya.
1: Oh, asap sate
2: asap rokok vape, kemudian rokok. Maaf ya bapak, Anda kan punya anak kecil ya?
0: Iya.
2: Di depan kan karhutla, nggak ada asap. Anda tambahin lagi yang
0: di depan. Saya kan ngisapnya di sini.
1: Oh, iya. Saya memaparkannya di sini, nyatanya gitu dok. Aduh, luar biasa loh. Reasonnya
0: agak ini ya. Oke, tapi kita balik lagi dok, ngobrolin soal pencegahan bahaya asap karhutla untuk anak. Nah, kalau tadi udah dikasih tahu juga. Nah, kalau kita nih dok, ngobrolin soal asap lagi nih, seberapa penting sebenarnya kalau kita bisa memantau kualitas udara sebelum mengajak anak beraktivitas di luar rumah? Karena
1: tolak ukur gitu ya.
0: Tolak ukurnya kadang kalau kita lihat kayak gini nih, contohnya kan kalau di luar kayak terlihat tidak berasap, tapi sebenarnya kalau kita keluar, lihati lagi sebenarnya ada asapnya tipis tapi kayak gitu. Nah itu seberapa penting kita harus memantau kualitas udara nih dok, kesan membawa anak keluar.
2: Kalau misalkan untuk orang tua ya pasti harus penting banget ya, terutama ini ya, apa udah lagi karhutla gini ya.
0: Yes.
2: Ayo dilihatnya di mana? Aku ngetes dulu nih.
0: Waduh.
2: Enggak tahu ya.
0: Dua SKS lagi nih. Kalaunya mungkin kalau dari aku kayaknya
1: secara mata telanjang.
0: Secara mata telanjang kalau misalkan memang kayaknya udah mulai tipis kayaknya aman deh.
2: Oh, iya, makanya kita diliatin kan punya HP canggih nih. Iya, iya,
0: iya. Salah lagi saya.
2: HP di BMKG itu kan kadang-kadang juga udah ada ini ya, indeks satuan pencemaran udara.
0: Oh, gitu.
2: Kita bisa singkatnya adalah ISPU.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ISPU itu kan banyak tuh, dia itu ada yang warnanya merah, itu artinya tuh sangat berbahaya. Terus itu di bawahnya lagi tuh ada warnanya agak-agak ungu. Ungu apa warna jingga ya? Aduh, saya agak-agak buta warna deh. Gak mungkin ya.
0: Kayaknya ke jingga deh. Ayo,
2: jingga ya.
0: Jingga deh kayaknya. Jingga deh kayaknya. Jingga.
2: Nah itu adalah berbahaya. Nah jadi dilihat kalau misalkan kuning tuh masih agak awas, hati-hati. Kalau okay. Hijau tuh yang bisa untuk kita beraktivitas di luar ruangan ataupun di luar ini ya. Maksudnya di udara luar itu lebih bagus.
0: Oh dan itu juga kayaknya, dan itu juga update ya dok ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Setiap saatnya tuh pasti akan update terus gitu. Karena kan itu untuk melihat, oh nih pencemaran udara udah sampai segini nih.
0: Gitu. Oh gitu.
2: Jadi ya kalau misalnya sudah merah ya kita nggak usah jadi kayak Power Ranger gitu kalau. Ya.
0: Dalam aja, gitu. Nah, kalau masker juga nih, kalaunya anak balita ya kayaknya agak riweh ya. Tapi kalau misalkan udah kayak yang batita tuh balita.
2: Pokoknya di atas 2 tahun.
0: Nah, di atas 2 tahun
1: sudah bisa.
0: Itu sudah bisa.
2: Kita anjurkan untuk kalau misalkan beraktivitas, apalagi di dewasa ini ya. Udaranya yang lagi kabut-kabutnya ini ya, mending pakai
1: masker
2: sih.
1: Aja.
2: Kan banyak tuh pilihannya ya. Ada yang masker kain, ada yang masker yang medis, ada yang mungkin lebih rapat lagi KN94,
1: betul.
2: Ada yang N95. Nah, itu tergantung. Wah. Itu gunanya tuh sebenarnya tergantung, it depends mau ngelindunginnya kemana. Tapi kalau misalkan dari yang sekarang-sekarang ini boleh aja pakai masker medis, itu udah masih disarankan.
0: Masih aman ya?
2: Gitu.
0: Masih disarankan.
1: Okay.
0: Nah begitu guys. Jadi betul. Jangan lupa. Ini kadang aku lihat juga di jalan gitu ya, ada masih yang bayi-bayi gitu atau yang memang udah di atas 2 tahun. Itu masih nggak pakai masker, padahal kabutnya tebal banget. Sayang kan maksudnya dok, gitu loh.
2: Apalagi nanti ditaruh mamanya kan naik motor di depannya banget banget. Udara banyak banget tuh.
0: Asap, aku terima semua asap.
2: Iya, kasihan lagi. Pulang-pulang langsung suaranya serak, batuk dan pilek. Terus tiba-tiba nanya ke dokternya, dok anak saya kenapa ya? Nah, apa dosa apa yang Anda lakukan?
1: Nah, ini kemungkinan nih itu. Kalau
0: kemungkinannya itu.
1: Tapi ada juga sih kemarin saya lihat di motor lupa bawa masker kayaknya. Tapi gini nutupnya.
0: Ini sih,
1: aduh. Ini asap bu, bukan apa nih, bukan bau ini.
0: Bukan kentut. Bukan
2: kentut. Atau enggak taruh di dagu.
0: Di dagu kesan apa dagunya? Sekalinya hidungnya di dagu.
2: Iya, cara

0: benar ya, harus menutupi hidung dan juga mulut.
1: Nah, itu dia guys. Ya, agak capek ya. Kita apalagi sebagai orang tua ini, ya kan.
2: Nah, kalau udah tadi ya, lagi-lagi ya, terpapar asap karhutla. Gejala seperti apa, Dok, yang mengharuskan orang tua untuk segera membawa anak ke fasilitas kesehatan?
0: Oke. Jadi kalau misalkan untuk gejalanya, yang pertama adalah nafasnya lebih cepat daripada biasanya. Cepat. Karena kan enggak tahu nih, enggak ngitungin kita anak. Tapi kan kalau misalkan anak tuh kalau nafasnya cepat kayak
2: kelihatan
0: gitu ya, kelihatan dia lebih kayak mangga.
1: Mangga.
2: Bahasa kita tuh mangga.
1: Iya.
0: Bahasa kerennya tuh mangga ya. Nah.
1: Bahasa Indonesianya bengek.
2: Bengek. Iya.
0: Kalau bengek beda lagi.
1: Oh, beda lagi. Lagi.
0: Iya, ada suara tambahannya.
2: Oh.
0: Nah, itu.
2: Ngiknya ya.
1: Nah, jangan lupakan ngiknya ya, guys.
0: Nah, itu juga harus perhatian gitu. Sama yang paling penting adalah dia nggak nyaman untuk posisi tiduran. Jadi dia harus duduk kemudian bertopang dada seperti ini. Itu namanya, kita bilangnya sih, istilah ilmiahnya adalah posisi tripod ya. Karena itu nafas sesak banget tuh seperti itu. Jadi dia untuk membuka paru-paru kan, ya secara harfiahnya kita akan melakukan senyaman mungkin kan. Nah, itu dia akan menjadikan posisi tripod. Nah, itu kemudian yang keberapa tuh ya?
2: Nah, yang kedua baru pertama deh tadi ya. Yang kedua deh.
0: Sama, mungkin di mulutnya tuh jadi warnanya biru, bukan makan jagoanen bukan ya. Iya, tapi membiru. Warnanya biru. Nah, itu berarti otomatis itu artinya apa? Hipoksia dia.
1: Oke. Okay. Jadi agak kebiruan ya.
0: Jadi ya seharusnya yang itu yang kita harus aware dan segera aja nih bawa anaknya, berarti ini ada kenapa-napa nih, gak sewajarnya gitu. Ya udah, jangan mikir-mikir lagi, jangan ditunda-tunda, langsung ke fasilitas terdekat untuk fasilitas kesehatan terdekat.
1: Ya,
0: mau ke puskesmas yang kan sekarang udah ada yang 24 jam ya.
1: Betul.
0: Atau ke rumah sakit gitu. Nah, rumah sakit di sini kan banyak. Iya, udah nggak usah kita kayak simsalabim jadi apa dan melakukan apapun itu ritual ya.
2: Iya benar, nggak usah deh, mending yang pasti-pasti aja udah.
0: Nah, soalnya kalau anak, kalau misalnya kita ada permasalahan atau sesak nafas lebih dari 2 jam itu sudah susah kita terpenanganannya, bahkan bisa sampai itu penggunaan ventilator atau alat bantu nafas. Itu kasihan banget ya, apalagi anak-anak usia kurang dari 2 tahun.
1: Aduh, iya itu dia ya. Kadang yang ini yang masih menjadi problematik orang tua yang masih membiarkan kayak paling kena ampi hai.
0: Prasangka ya.
1: Prasangka jadinya. Itu yang harus bagaru kepala dokter. Iya. Itu yang masih kita harus ubah ya.
0: Apalagi peninian bilang, kan Bapak Ai kembahari ke itu. Nah, salah sudah.
1: Ikan kembahari lah. Bahari itu
2: ya. Bari udara masih segar sih.
1: Iya.
2: Sekarang udara enggak segar lagi ya.
1: Ya, itulah.
0: Iya. Tuh. Sama kalau misalnya ada rezeki berlebih ya.
1: Amin.
0: Amin. Nah, itu mungkin bisa pasang saturasi oksigen kita bilangnya ya, untuk melihat kadar oksigen di dalam darah pakai jempol. Jadi kan dia minim invasif ya, enggak pakai dicucuk-cucuk gitu. Nah, itu dilihat. Kalau misalkan saturasi oksigennya itu kurang dari 94, berarti kan dia ada suatu nih sesak nafas kita bilangnya. Nah, itu boleh kita bawa langsung aja gitu.
1: Oke. Nah,
2: itu sahabat suara.
1: Begitu ya sahabat suara. Jadi sahabat suara yang di TikTok ada yang mau bertanya-tanya,
2: boleh telepon
1: boleh juga. Mumpung ada loh, ini Dokter Andini, spesialis anak. Ini ada gitaris saya juga nih, ada Ozi.
2: Ozi gitar.
1: Gitaris gue nih, Bro. Gue anak band juga.
2: Udah punya anak Ozi.
1: Udah ada punya anak juga nih si Ozi.
2: Ayo, Ji.
1: Nih.
2: Ayo, Ozi. Tanyakan apapun.
1: Mau nanya apa, Ji? Jangan nonton-nonton aja nih. Tanyalah. Gak apa-apa ya. Oke. Dan nanti kita bakal balik lagi guys. Masih ngobrol soal pencegahan bahaya asap karhutla untuk anak. Dan yang pasti juga buat kamu yang pengen nanya, boleh banget bisa langsung komen di live TikTok kita. Terus juga yang pengen WhatsApp juga boleh di 0811 99 33 901.

0: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Wah, indah banget ya pantainya. Apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
5: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk.
6: Oke deh. Yuk sekarang Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
0: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
11: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, masih bersama Aksisa dan juga Ardi, dan juga bersama Dokter Andini, spesialis Betul. Anak ya. Yes. Kita hari ini ngebahas tentang pencegahan bahaya asap karhutla untuk anak.
1: Yes.
0: Nah, ini buat anak-anak juga yang mungkin memiliki ini dok, asma atau penyakit pernapasan lainnya. Apakah ada perlakuan khusus nih yang perlu dilakukan oleh orang tua saat terjadi kabut asap seperti ini?
2: Kalau untuk perlakuan khusus sih sebenarnya biasanya sih kita udah aware adalah kalau untuk asma ya. Nih, saya nih orang asma soalnya.
0: Saya orang asma ternyata. Saya orang asma.
1: Iya. Saya juga dok.
2: Orang ngek. Salam kenal.
1: Salam kenal. Salam ngek.
0: Salam ngek ya.
2: Iya betul. Jadi ya memang kalau asma tuh kan apa ya? Ada jadi lupa.
1: Terdistraksi jadinya.
2: Nah, jadi kalau misalkan ada anak asma, jadi lihat lagi, itu namanya dia tuh lagi gejala atau serangan. Kalau misalkan serangan, itu berarti kan dia ada yang namanya tadi, kalau misalkan kita punya saturasi oksigen, oh ternyata dia kurang dari 94. Habis itu anaknya jadi kayak duduknya jadi kayak terengah-engah. Dan habis itu terus ada suara bunyi ngikik, atau apalagi yang lebih seremnya lagi kayak mulutnya biru, kuku-kukunya biru, anaknya tambah dingin, terus kemudian jadi kayak nggak sadar gitu, dipanggil-panggil udah nggak terlalu nyaut gitu, atau dia kalau ngomong tuh cuman per kata kayak iya mah, oh iya, nah gitu, nah itu tuh kayak gitu tuh ya udah bawa aja untuk penanganan. Biasanya sih kalau misalkan anak-anak yang sudah tahu nih orang tuanya tuh dia punya gejala asma, kadang-kadang kita juga punya namanya inhaler.
1: Nah, inhaler.
2: Itu adalah obat untuk semprot ya, untuk melegakan si saluran pernafasan kita kalau misalkan kita lagi serangan asma.
0: Itu
1: jadi inhaler itu sebagai salah satu langkah awal ya,
2: betul. Jadi satu semprot tuh kalau misalkan itu dia udah agak mendingan, ya udah nggak apa-apa, maksudnya bisa di rumah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nggak mendingan terus, atau dia ternyata habis mendingan terus serangan lagi, nah udah kita bawa aja.
1: Tapi kalau yang kayak itu tadi dok, pakai inhaler, ada yang bilang katanya kalau misalnya terlalu sering dipakai akan mengakibatkan kayak yang kita akan ketergantungan dengan itu. Itu benar atau tidak?
0: Mitos atau
1: fakta? Mitos berarti dok ya.
2: Pasti yoknya ya, namanya asma itu kan dia itulah dia hipersensitif ya, jadi memang terkait dengan imunitas juga. Jadi nggak bisa terus tumbuh secara total, total langsung hilang gitu ya, nggak bisa juga gitu. Dan bahkan untuk namanya controller atau obat-obatnya harus dipakai setiap hari kalau memang mau dia terkontrol dengan baik gitu. Jadi gitu, bukannya ketergantungan, justru dengan itu supaya dia nanti serangannya lebih turun dan gejalanya jadi apa ya, bertambah panjang nih. Jadi biasanya 2 kali sehari dia serangan, kemudian gara-gara ada si apa namanya tuh penghisap itu, apa sih namanya, inhaler. Itu dia akan berkurang tuh frekuensinya serangannya. Dan itu yang akan memperbagus kualitas hidup, karena gak enak ya namanya sesak nafas.
0: Bener.
2: Ya kualitas hidupnya orang asma tuh kasihan gitu. Dia jadi sering gak masuk.
0: Yes, betul. Nah ini tadi juga sempat ya teman saya bahas-bahas multivitamin ya. Untuk daya tahan tubuh kan penting ya berarti ya di saat karhutla ini. Vitamin-vitamin apa saja kah yang wajib dikonsumsi untuk mungkin balita atau anak atau bayi gitu, yang wajib-wajibnya aja nih.
1: Yang wajib-wajib dulu, yang fardu-fardu ain ya.
2: Pertama, selain yang namanya vitamin, yang wajib banget dikonsumsi adalah air putih. Karena itu termasuk adalah cairan yang untuk memperlancar apa ya, supaya si dahak-dahak kita tuh bisa ngalir baik lah, kayaknya masuknya ke tenggorokan atau ke kerongkongan, jadi dibuang lah ya. Ya untuk ini kan udara tuh kering banget ya, jadi juga membasahi kerongkongan supaya nggak banyak bakteri yang nempel atau apa itu terbawa sama dia. Nah, tapi kalau untuk vitamin, multivitamin, sebenarnya multivitamin apapun itu semuanya pasti baik ya untuk tubuh gitu. Dan juga sesuai dengan takaran. Kalau untuk anak-anak mungkin ya multivitamin esensialnya adalah vitamin A, D, E, K, sama itu vitamin B kompleks juga boleh gitu ya. Atau sekarang banyak macamnya, ada yang namanya echinacea dan segala macam itu juga boleh dipakai gitu. Tapi sesuai dengan anjurannya.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Itu aja tuh. Tuh simple.
0: ADK tuh.
1: AD
0: adek kakak.
1: Adek, vitamin adek ya guys. Nah, boleh yang konsumsi. Ada A, D, E dan K-nya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Mungkin terakhir juga nih dok, sebelum kita juga mengakhiri sehati kita di hari ini. Ini seru banget kita ngobrolnya sama dokter Andi. Ini udah gak berasa udah jam 9 loh, jam 10 loh.
0: Iya. Tidak ada ketegangan sih ya.
1: Tidak ada ketegangan. LPM rapat sekali. Full tawa.
0: Full tawa.
1: Luar biasa.
2: Karena seru. Nostalgia ya.
1: Iya betul banget. Pesan penting mungkin dok dari dokter untuk para orang tua supaya anak tetap aman dan juga sehat selama kondisi asap karhutlah ini masih terjadi yang kita nggak tahu kapan selesainya. Gitu.
0: Pesan-pesannya.
2: Pesannya adalah yang satu adalah tetap di rumah, ya jangan terlalu banyak melakukan kegiatan di luar. Pantau ispunya, kalau misalkan berbahaya ya udah kita nggak usah di rumah, di luar di luar dulu, di dalam aja gitu. Sama ya kalau bisa ya jangan panik buying ya. Sama semuanya multivitamin yang paling bagus dibeli ya nggak usah juga. Jadi kita mawas, tetap mawas diri, kemudian juga protection gitu, pakai masker dengan benar. Kemudian kalau misalkan ditemukan adanya tanda-tanda bahaya, contoh tadi ada sesak nafas. Kemudian ada kita bilangnya letargis atau anak tampak lemas dan juga kesadarannya terganggu, ya udah kita bawa saja ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Nah, itu dia ya.
0: Ya, sahabat suara ya.
1: Semoga para orang tua terbuka wawasan.
0: Betul. Hari ini ya, obrolan hari ini membuka gitu ya, memberikan insight baru.
1: Memberi insight baru juga ya kan, dan yang pasti juga lebih aware lagi sama anak ya.
0: Betul.
1: Jangan nyanyi aja kayak itu juga karena apa aja, jangan. Kalau misalkan udah ngeliat
0: ini tahan jenya hujan panas.
1: Tahan aja. Iya tahu, cuman jangan jual gitu. Jangan. Kita juga harus aware sama kondisi kesehatan anak kita.
0: Betul. Perhatikan kualitas udara tadi ya.
1: Betul. Tuh udah dikasih tahu sama dokter. Pakai ISPU. Itu bisa dicari di
2: banyak kok di Google bisa.
0: Nah,
2: di Google
0: dia bisa.
2: Instagramnya juga.
1: Bisa dipantau-pantau. Ya.
2: Aja ya.
0: Jangan scrolling aja ya, Bu. Pak. Asik pantau kualitas udara.
1: Asik ya.
0: Asik ya hari ini ya.
1: Sekali.
0: Sampai berjumpa kembali ya dokter Andini ya. Di pembicaraan berikutnya kita.
1: Kalau bisa Saban Minggu kan apa-apa dong. Aman. Sekalian konsol juga ya.
0: Iya.
1: Gitu tuh.
2: Soalnya buka pintu beda harga ya.
1: Pian keluar aja lawang sini game kami. Betarik.
0: Oke,
1: jadi nih, jangan sampai jangan bulik dulu nih sampai jam 1.
0: Jadwal praktek di sini.
1: Jadwal praktek di sini jadinya. Oke deh. Terima kasih sekali untuk Dr. Andini, sukses selalu. Terima kasih banyak. Semoga bisa memberikan insight untuk sahabat suara juga. Dan abis ini kita akan ada kirim salam guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru bersama Ardian Kama dan juga Aksi Saputri.
0: Yep.
3: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Iya, masih di 90,1 FM dan masih seru saja obrolan kita bersama dengan
2: dokter. Dokter,
1: makasih ya,
2: dok.
1: Terima kasih ya, dok. Luar biasa loh, seru banget. Jangan lupa minggu depan lagi.
2: Kabur jadi.
1: Langsung kabur. Nah, itu keluar langsung beda harga tuh. Kita hentikan pertanyaan-pertanyaan kita. Tampung buat minggu depan. Ya, terima kasih, dokter.
2: Oke.
1: Ini ngomong-ngomong juga ada teman saya si Ozi nih, kawan ulun sesak napas ya sampai biru tiba-tiba naik torok makso.
2: Oh,
1: ikam kira apa? Tar, aneh benar. Aku ada purun membaca itu di hadapan dokter.
2: Yeay.
1: Masa aku menyambat itu di hadapan dokter kan kada mungkin. Aneh.
2: Aduh, sampai suara.
1: Yo, sampai suara.
2: Ada masih dikirim salam ya.
1: Betul.
2: Jadi bukan buat kamu yang pengen berkirim salam, mulai WhatsApp boleh di 0811993901 dan
1: betul.
2: Juga buat yang di TikTok.
1: Mohon izin
2: kita udahan dulu untuk siaran
1: yes.
2: TikToknya ya.
1: Thank you banget ya yang udah tadi seru-seruan di live TikTok. Nanti besok ketemu lagi dan kita bakal seru-seruan lagi di TikTok juga. Jangan lupa untuk selalu pantau terus TikTok Iswara Banjarmasin ya guys.
2: Yo.
1: Karena kan ada selalu obrolan seru di setiap hari.
2: Yos ya.
1: Yes, dan yang pasti buat kamu yang mau kirim salam langsung ditungguin dari sekarang ya.
2: Yep.

0: Yes, masih di Suara Bangsa TVMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Balik lagi ya bersama Aksesa dan juga Ardian Kamal.
0: Betul kita sekali.
1: Ngebahas tentang belum ada ngebahas apa-apa kita.
0: Sakit kepala timbul aku nah.
1: Sakit kepala kenapa Di?
0: Karena hari ini terlalu seru traffic kita.
1: Jadi ya sahabat suara ya, ternyata pertukaran energi gitu ya. Yes. Ketika kita kerja terus kita keluarin seluruh effort kita. Betul. Gitu ya. Itu ternyata juga bisa bikin kayak bengong ya.
0: Kita capek sendiri, apalagi nih jujur ya, jujur banget nih. Aku sama Sesa nih kan orangnya bisa dibilang introvert, extrovert.
1: Betul, tapi kita doyan act out. Jadi yes, badan kita tuh gerak terus.
0: Jadi
1: nih kalau ngomong nih, gerak terus.
0: Betul.
1: Kalau ada yang seru,
0: iya, jadi kayak kan tiba-tiba setelah keseruan itu tiba-tiba langsung kayak bengong berdua. Bengong,
1: kayak
0: gitu,
1: capek kayak banget ya gitu.
0: Makanya kalau misalkan kamu lihat live kita tuh, kalau misalkan ada lagi ada lagu, kita bengong tuh berarti kita lagi saving. Kita lagi charging energi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, charging energi.
0: Betul.
1: Kita minum.
0: Kita minum, kita makan.
1: Duduk.
0: Gitu. Karena juga jangan terlalu diporsir banget kerjaannya, Bes. Iya kan? Kadang juga kita perlu yang namanya istirahat juga.
1: Betul. Apalagi kamu yang misalnya kerjanya itu selalu ketemu sama klien-klien ya. Jadi mungkin meeting sehari bisa berapa? Misalnya 4 tempat nih ya. Oh, itu sih Di, apalagi bidangnya pelayanan nih ya.
0: Betul.
1: Kita kan menawarkan sesuatu gitu ya.
0: Yes.
1: Yang mana kita harus tetap keep smiling voice gitu misalnya ya.
0: Mood juga harus tetap terjaga.
1: Mood juga harus tetap terjaga. Salut sih sama orang-orang yang
0: keren,
1: bisa kayak gitu ya.
0: Kamu terbaik pokoknya.
1: Terbaik. Semangat terus lah pokoknya. Dengerin lagu-lagu yang seru mungkin ya.
0: Yes.
1: Makan-makanan yang enak.
0: Jangan lupa ya. Dan juga yang masih penasaran tadi sama rahasia apa?
1: Nah,
0: yang dimiliki oleh seorang galang
1: itu akan kita jadikan per episode-episode gitu.
0: Kasihan Nyinya.
1: Apa kita punya program baru ya, ceritain rahasiamu gitu ya?
0: Wah, boleh tuh kayaknya tuh.
1: Jadi semua boleh telepon ke sini pakai nama samaran.
0: Boleh.
1: Jadi ceritain aja tentang rahasia.
0: Rahasia-rahasia kamu. Kalau misalkan ternyata kamu adalah seorang Son Goku,
1: kan kita enggak pernah tahu, Bu.
0: Iya.
1: Atau ternyata
0: aku sebenarnya adalah klan Uchiha.
1: Atau kamu sebenarnya Krisdayanti? Kan
0: enggak tahu. Krisdayanti lah.
1: Aku sebenarnya Krisdayanti. Kan bingung. Bingung enggak?
0: Kartu pikir aku. Atau sebenarnya aku adalah Amanda Rigby sebenarnya.
1: Waduh.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
10: Enggak ya.
9: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang bukan hanya menjadi ajang syiar Al-Quran, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
1: Betul sekali, dan lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stan dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi ini diperkirakan mencapai sekitar 500 juta per hari loh. Dan ini langsung dipantau juga oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ahmad Lutfi, menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTQ turut mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat.
0: Gubernur juga meninjau langsung sejumlah lokasi perlombaan, termasuk di UIN, Wali Songo, dan Universitas Diponegoro. Sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam menyukseskan MTQ sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan persatuan.
1: Nah, jangan lupa juga berburu souvenir resmi MTQ di Dekranasda Store Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang, karena di situ akan ada boneka maskot Sakur, terus juga ada kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lokal lainnya. Belum bisa datang langsung, bisa juga tonton keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV.
0: Informasi lengkap dapat diakses di lptq.jatengprov.go.id dan media sosial at @diskomdigi_jateng dan at @officialmtqnjateng 2026.
1: Yes, mari bersama sukseskan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
2: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: langsung seru nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, baru juga hari Rabu, masih udah lemes gitu.
1: Aduh, jangan dong.
0: Jangan dong.
1: Walaupun kayaknya udah mulai di tanggal-tanggal tua ya.
0: Bener.
1: Bentar lagi kan gajian.
0: Bener, bentar lagi kan ausnya ada minumannya sebentar lagi.
1: Betul.
0: Cerah lagi tenggorokannya.
1: Iya.
0: Udah rencana mau beli apa lagi?
1: Aduh. Yang di keranjang-keranjang, apa belum ke check out juga?
0: Aduh, kalau belum ya mudah-mudahan segera bisa di check out ya.
1: Betul.
0: Tapi pastikan itu juga adalah hal-hal yang memang penting buat kamu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jangan beli sesuatu yang menurut kamu kayaknya useless.
0: Betul.
1: Kayak cuman beli
0: kepakainya
1: ini.
0: Cuman gak lama gitu loh ya. Karena kan kita di era-era sekarang ini ya.
1: Ya.
0: Kayaknya sama dokter tadi kan bilang jangan panik bayi.
1: Betul.
0: Jangan semua-semua pada dibeli.
1: Tapi kalau beli sendal boleh gak sih?
0: Boleh sendal boleh.
1: Iya,
0: kan. Apalagi kalau sendalnya udah pada bolong semuanya.
1: Itu boleh.
0: Beli sendal.
1: Atau misalkan beli kalau kamu memang orangnya yang memang perlu menunjang
0: penampilan kamu,
1: boleh tuh sebulan sekali.
0: Betul.
1: Dicicil,
0: update sedikit.
1: Jangan yang itu aja.
0: Bener.
1: Kayak aku. Aduh, capek banget.
0: Waduh, sahabat suara, terima kasih ya sudah mengiring nih perjalanan kita dari jam 7 pagi tadi.
1: Yes.
0: Sekarang udah mau jam 11 ya. Itu tandanya kita harus berpamitan dulu.
1: Terima kasih banyak ya sahabat suara udah denger kita dari jam 7 tadi. Besok kita akan seru-seruan lagi dengan topik-topik yang berbeda.
0: Lebih seru lagi pastinya.
1: Lebih seru
0: ya.
1: Lagi.
0: Semakin seru, lebih seru dan mantap punya.
1: Jangan lupa terus nontonnya di live TikTok kita juga.
0: Di @iswara.bjr.
1: Yes,
0: Ardian pamit. Saya Putri pamit juga. Terus dengerin suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suaraku, dimanapun kamu berada. Sekarang kamu lagi dengerin 10 lagu baru Iswara, tentunya bareng Hirzan Anggoro. Kita akan review dulu 5 lagu pertama ada siapa. Ini dia.

Lalu di lagu yang kedua kali ini, Piyu Gaskin berkolaborasi dengan Bonix, itu vokalis dari Four Events yang akhirnya terwujudkan ya setelah sekian lama kita menunggu kolaborasi ini. Akhirnya merilis single terbaru yang berjudul Runtuh.

Mungkin Sobat Suara juga pengen nambahkan untuk playlist biar semangat gitu ya, untuk melakukan kardio, olahraga yang lain-lain. Coba dengerin lagu

0: Itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara Banyumasin. Mari kita dengarkan sama-sama di lagu yang pertama sampai lagu kelima.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi kita udah sama-sama mendengarkan 5 lagu pertama ya di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Mari kita dengarkan kembali 5 lagu terakhir. Ada siapa? Ini dia. Nabila Takia akhirnya membawakan lagu terbarunya ya Sahabat Suara, di mana kali ini juga mengambil salah satu permainan khas Indonesia, yaitu Hompimpa. Ini judul lagunya,

0: Dan ditutup lagu terakhir ada Cheryl Senavia. Dalam beberapa waktu terakhir memang sempat menghilang gitu ya, karena dalam kesibukannya, apalagi lagi fokus banget sama olahraga. Kali ini kembali menghibur kita dengan lagu terbarunya yang berjudul Nikmatilah. Itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Buat kamu yang lagi dengerin di jalan, hati-hati ya sahabat suara. Terus juga jangan lupa pakai masker buat kamu yang menggunakan roda 2. Karena cuaca di kota Banjarmasin, khususnya di Kalimantan gitu ya, masih kurang sip. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Mari kita dengarkan sama-sama spesial buat sahabat suara di 10 lagu baru di Suara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz hari ini akan lanjut temenin siangnya sahabat suara. Seperti biasa, sampai nanti jam 2 ya.
4: Hidup

berasa gitu ya irit-iritnya. Kayak ini tanggal 25 atau tanggal gajian lama banget sih gitu kan. Kalau kamu merasakan hal yang sama, satu lagu ini pas banget buat kamu ya. Dari Kunto Aji dengan Akhir Bulan. Udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan nemenin kamu sambil kita ya refresh sedikit dari hal-hal yang bikin pusing gitu ya sahabat suara. Terus ada Raim Laude juga yang bakal nemenin dengan Dunia Yang Nanti. Dimainkan abis Glenn Fredly dulu dengan You Are My Everything biar makin semangat hari Rabunya. Enjoy!

Yes, aku tak akan bisa menjauh darimu sahabat suara. Makanya hadir kembali hari ini Farah, bakal nemenin sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana. Selain saya hadir untuk nemenin sahabat suara, lagu-lagu enak juga sudah disiapkan untuk menemani hari Rabunya kamu. Biar makin sempurna ya kan, udah ada lagunya Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta yang mengantri di playlist 10 lagu keren. Bentar lagi akan diputerinnya sahabat suara ya, habis hi-fi dulu dengan Main, lanjut menemani siangnya kamu barengan sama Farah Virus.

bareng sama Farah di Suara That Was She. Dengan tiada lagi, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan salah satu playlist dari 10 lagu keren pastinya baru aja nemenin kamu. Lanjutkan siang harinya pastinya masih dengan lagu-lagu enak sahabat suara ya. Sambil menikmati cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan cukup cerah ini, walaupun tanggalnya udah tua gitu ya. Hatinya udah makin dar-der-dor. Kita bawa santai dulu dengan satu lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur, nemenin siangnya kamu.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah. Itu dia slogan dari Anet dengan Sembunyi dari Bumi. Ya, sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi perjumpaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Lagu kerennya udah beres, tapi lagu-lagu enak lainnya ngantri untuk lanjut dimainkan sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini gak kemana-mana. Satu lagu dari Malik and Essentials dengan Kita Bikin Romantis bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: sini. Tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Wong dengan Tak Ingin. Kalau saya sih ingin ya, apalagi ketemu sama sahabat Suara hari ini. Wah, sangat menyenangkan sekali pastinya. Bahkan ya, selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke isuara.network. Kita bakal yapping-yapping di sana. Kita akan bersantai-santai ria di hari Rabu ini. Walaupun ya, pasti banyak sekali juga sahabat Suara yang siang hari ini lagi gak santai gitu kehidupannya. Lagi derdor banget. Cerita dong, supaya bisa lebih rilis gitu kan. Kisah-kisahnya boleh disampaikan. Nanti kalau mau dianonim juga boleh, atau kalau kamu mau gamblang diceritain ke sahabat Suara lainnya gitu ya, juga gak apa-apa. Tinggal di notes aja, kamu bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014, atau sekali lagi ke TikTok ya, isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun at shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

setelah bisa menduduki kursi kepala desa. Ia mengaku pencalonan tersebut berawal dari niat pribadi dan dorongan masyarakat serta sejumlah rekan yang memberikan dukungan. Dalam Pilkades Mekarwangi 2026, Surya berhadapan dengan calon petahana Subur Rustadi. Surya akhirnya dinyatakan unggul dengan selisih 92 suara.

sekarang mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Jika harga ICP naik, harga BBM non-subsidi bisa ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Namun untuk saat ini belum ada kenaikan harga BBM non-subsidi dan pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Nongkrong Bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Yang bertanya, hari Rabu kok Farah gak Dodo Harahap? Yes, karena kakak Dodo Harahap sedang berhalangan. Jadi hari ini Farah dulu yang nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Salah satunya bakal ada lagu ini.
2: Apalagi
0: ada gak sih sahabat suara yang lagi ngerasa gue ngelakuin ini salah, itu salah, hah dahlah gitu. Kalau emang kamu lagi ngerasain hal itu, boleh dong cerita karena kenapa. Siapa tahu kan dengan kamu cerita ke aku siang hari ini, rasa-rasa yang bete itu bisa rilis gitu kan. Atau kalau mau saling sapa via udara juga boleh. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 ya, ke WhatsApp atau ke TikTok aja iswara.network. Karena selain di on air, saya juga sekarang lagi nemenin kamu di TikTok. Lagu Raisa dengan Serba Salah ini akan nemenin siangnya kamu. Sambil juga setelah ini gitu ya, dimainkannya nanti gitu. Sekarang mau puterin dulu Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku. Lanjut temenin siangnya sahabat suara.

masih bareng sama Farah di Suara That Was Kahitna Tak Mampu Mendua. Sama banget kayak suara ke kamu sahabat suara. Kita sih gak mampu mendua, tapi gak tahu kalau kamu. Semoga sama ya. Jangan mendua kalau misalkan lagi dengerin suara tiba-tiba ke yang lain. Walaupun gak apa-apa juga sih, yang penting kan support radio terus ya kan. Ya tapi lebih baiknya kamu di suara aja, gak kemana-mana. Karena lagu-lagu enak juga udah diantriin buat lanjut temenin kamu. Sekarang saya juga mau menyapa untuk sahabat suara yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada, sebentar kita cek dulu, karena ramai sekali. Di Merza Rio yang menyapa, katanya selamat siang Farah yang outfitnya gak pernah gagal. Aduh, aku kalau disanjung-sanjung gini jadi pengen terbang deh. Merza Rio, thank you ya. Mau request lagunya Hindia katanya, featuring Rara Sekar. Oke, nanti aku cariin. Pesannya ini untuk yang mendengarkan aja sahabat suara. Harapannya cuman ditanya capek gak hari ini. Padahal pertanyaan kecil seperti itu bisa jadi bentuk perhatian yang sederhana. Jadi sesekali jangan datang membawa kebutuhan, datang juga membawa kepedulian katanya. Karena intinya sederhana, komunikasi kadang bukan butuh solusi, kita cuman butuh tahu ternyata masih ada ya yang peduli. Asik deh, gile-gile keren banget. Statementnya berima boleh juga Merza Rio. Oke, nanti aku cariin ya lagu requestan kamu. Dan mau menyapa juga sahabat suara yang bergabung di TikTok. Ada HDY, ini Hadi atau Hidi namanya. Ada Bani juga, ada Adin, hai Adin. Kemudian ada sahabat suara lain yang bergabung. Bentar, mouse-nya agak hilang ya. Ini karena di studio tuh mouse tuh ada kurang lebih 5 sahabat suara ya. Di tangan kanan saya itu ada 3, di kiri kurang lebih ada 2. Jadi kadang suka ketuker mouse-nya kalau mau scroll-scroll TikTok. Ada juga Gen, ada Dap dari Jogja, ada Melly, terus juga Knock Knock. Thank you banget sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara juga yang mau ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung aja melipir ke suara.network ya. Mau lanjut temenin siangnya kamu dengan satu requestan dari TikTok, Melly. Katanya mau dengerin lagu Nona dong yang Hong. Ya boleh lah.

Masih bareng sama Farah di Suara Itria Kahitna. Ya, baru aja menemani siangnya sahabat suara. Dan sambil denger lagu barusan ya, saya tuh salfok banget sahabat suara sama berita yang konsisten seliweran di sosial media saya dari pagi sampai siang hari ini. Ini variatif sih memang media-media yang memberitakannya ya. Soal ini loh, gugatan MK katanya Pak Prabowo itu diminta cari dua cawapres pengganti dari Mas Gibran. Nah loh, jadi ini masih ada kaitannya dengan sengketa Pilpres 2024 terkait dengan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dilaksanakan waktu itu disidangkan di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi ini para pemohon itu mempersoalkan tentang pemenuhan syarat pendidikan Gibran nih pas maju sebagai calon wakil presidennya Indonesia. Nah ini kan udah berjalan 2 tahun sahabat suara gitu ya, dan masih bergulir ternyata sampai hari ini. Makanya saya penasaran banget seperti apa nih kelanjutannya gitu kan. Sambil ntar mau cari tahu lagi seperti apa. Kalau sahabat suara punya opini soal ini, boleh dong sambil sharing. Menurut kamu kira-kira udah 2 tahun gini masih bergulir persoalannya seperti apa? Ya namanya juga kita kan sebagai rakyat, kita kan hanya bisa menilai, memberi opini gitu kan. Soalnya kan yang memutusin bukan kita. Walaupun kita setuju atau gak setuju, tetap aja kan nanti suara yang dipilih yang mayoritas gitu. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu sahabat suara ya. Satu lagu dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur nih. Udah ngantri. Lanjutin nemenin siangnya sahabat suara. Sambil saya masih nungguin buat yang mau join, bisa langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung ke TikTok isuara.network.

0: bareng sama Farah di suara The Osyah Rafi featuring Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi. Nah, makanya apa-apanya tuh dikomunikasiin sahabat suara. Ngomong gitu kayak yang paling komunikasi aja, Far. Padahal emang susah banget ya untuk kita bisa saling bersinergi dengan apa yang kita maksud diterima sama lawan bicara kita. Gitu tuh bukan hal yang mudah sebenarnya sahabat suara. Walaupun banyak yang bilang yang penting kuncinya komunikasi. Ya kalau misalkan emang itu akan selalu menjadi kunci, gak bakal ada nih yang namanya salah paham, ya gak sih? Makanya biar kita gak saling salah paham, mungkin bisa lebih intens lagi komunikasinya. Kalau ada hal-hal yang dirasa gak ngerti, ditanyain lagi, jangan berasumsi. Karena kan biasanya asumsi tuh yang membawa kita ke hal-hal yang akhirnya bisa menyakiti diri kita sendiri. Karena asumsi gitu kan. Jangan sampai itu terjadi sahabat suara ya. Lanjut lagi mau menyapa kamu yang bergabung di WhatsApp. Hai, ada Queen 10, ada Rizky NS, ada Taufik, ada Dea Lestari, Merzario. Terus juga di TikTok seperti biasa udah ada pantun. Tahu dong kalau pas jam siaran saya pantun. Apa jam siaran saya doang apa jam-jam yang lainnya juga ya. Seperti biasa ada Nastu yang gabungnya dari Korea. Dia udah bilang ke Manado pakai baju batik. Kukira Bang Dodo, ternyata Farah cantik. Waduh. Gak bisa nih, dia udah mau dapat fast track buat request lagu kayaknya sahabat suara ya. Speechless Far, katanya yang siaran Farah jadi merasa kaget, katanya Nastu. Nastu selalu stay always pokoknya, katanya. Request lagu Gaya Indrawari diputerin ya, apa aja boleh, judulnya apapun. Matur thank you, kata Nastu. Oke, karena kamu sudah menyampaikan puja-puji natural. Jadi biasanya sahabat suara, kalau saya siaran tuh suka ada fast tracknya untuk bisa request lagu. Kuncinya adalah puja-puji natural ya. Nah ini Nastu tuh selalu natural gitu. Walaupun saya gak tahu emang dia somin apa enggak gitu. Tapi tenang aja Nastu, lagu requestan kamu bakalan aku mainkan ya. Sambil juga ngajak kamu sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen, masih ada waktunya. Langsung aja merapatkan 0816 114 1014. Dan bisa langsung ke TikTok ya, isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

ada solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Show di hari terakhir.

hanya di Earlympic 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Sebentar lagi saya akan ngobrol bareng sama seorang penyanyi yang baru saja merilis karya terbarunya. Seperti apa lagunya? By the way, ini judulnya 100 Hidup Lagi. Nah loh, seperti apa kira-kira nanti cerita di balik lagu ini ya? Jadi kamu pastiin gak kemana-mana. Saya mau mainkan dulu satu lagu dari Anda dengan tentang seseorang ya. Habis itu kita akan ngobrol barengan sama Medra. So, stay tuned.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru beres riuh-riuh kompetisi ternyata di bulan Mei ini, dan sekarang sudah hadir di sini membawa karya terbarunya bertajuk 100 Hidup Lagi. Medra, hai.
1: Hai Kak.
0: Luar biasa loh Medra, cantik sekali siang hari ini ya.
1: Kakak juga cantik. Aduh.
0: Buat sahabat suara yang penasaran kamu mau lihat visualnya seperti apa, bisa langsung melipir ke TikTok iswara.network ya, karena sekarang selain menemani di frekuensi, kita juga lagi live TikTok. Tapi Medra, sebelum ngebahas tentang karyanya, kamu boleh gak sih ceritain nih, kita tarik mundur dulu, bagaimana seorang Medra tuh akhirnya bisa terjun ke dunia nyanyi?
1: Wow.
0: Seperti apa ceritanya?
1: Long time ago.
0: Langsung long time ago storytelling ya. Gimana Mei?
1: Jadi aku itu sangat mencintai industri musik. Aku juga senang sekali bernyanyi. Which is dari aku usia masih kecil banget, dari 6 bulan tuh aku udah suka dengar lagu-lagu.
0: Dari 6 bulan, oke. Okay. Ya, kamu diceritain pasti kan?
1: Iya diceritain, okay. Karena waktu 6 bulan itu kan lagi zaman-zamannya India, he.
0: Iya, oh, kan? Okay.
1: Jadi mama aku tuh ngefans banget sama kayak Shah Rukh Khan apa segala macam ke Vinda, which is kayak everyday tuh mama selalu muterin kaset itu, dan aku tuh kata mama setiap di
0: puterin lagu itu,
1: aku tuh kayak joget-joget gitu kayak.
0: Pas kamu usia berapa?
1: 6 bulan. Iya, tapi senormalnya anak 6 bulan joget gimana sih kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Medra di usia 6 bulan itu berarti di 2000-an itu ya, tahun 2000-an ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, okay. Terus.
1: Dan mulai suka bernyanyi itu waktu kelas 3 SD. Udah mulai ikut lomba-lomba gitu. Okay. Di keluarga aku itu mama papa tuh gak bisa nyanyi, tapi mereka suka aja.
0: Suka siapa musik, sih suka dengar. Iya, kayaknya semua orang ya, musik tuh pasti kan menjadi temannya kita sehari-hari,
1: iya,
0: gitu.
1: Oke. Okay. Terus mulai konsistennya waktu kelas 5 SD udah mewakili provinsi ke nasional.
0: Oh, wow.
1: Kayak gitu.
0: Provinsi mana waktu itu Medra?
1: Aku mewakili provinsi Kepulauan Riau.
0: Oke. Okay. Oh, Medra dari Riau.
1: Dari Kepulauan Riau.
0: Dari Kepulauan Riau-nya ya. Oke. Okay. Nah, berarti di SD udah suka, terus udah lomba-lomba. Itu mama papa gimana melihatnya?
1: Mama papa kan sangat mengenal karakter Medra. Jadi dari kecil tuh aku kalau disuruh maju, tampil, even baca puisi, fashion show, aku mau.
0: Let's go gitu.
1: Let's
0: ya
1: go.
0: Bukannya kayak mesti didorong-dorong dulu ya. Kalau bisa dorong aku dong, dorong aku dong gitu ya. Terus.
1: Iya kak, bener banget.
0: Oh, okay.
1: Dorong aku dong. Misalkan nih waktu masih kecil tuh acara nikahan orang ya.
0: Nyumbang nyanyi ya. Iya. Oh, kamu justru kamu yang mengajukan diri.
1: Iya, okay. Jadi kalau misalkan gak nyanyi tuh kayak
0: ada yang kurang ya.
1: Ada yang kurang gitu. Dan tetangga-tetangga aku pun tahu kalau oh anak Pak Jun tuh suka nyanyi.
0: Asik, anak Pak Jun nih emang pokoknya yang paling tampil nih dia nih gitu ya.
1: Kayak gitu, okay. Terus kan mulai konsisten tuh kak, dan alhamdulillah punya kedua orang tua yang support, yeah. Kayak okay, kalau misalkan memang this is your world, ini dunia kamu, mama papa dukung, tapi kakaknya harus konsisten juga ya gitu, okay. Misalkan ini yang kakak suka, ya udah konsisten tapi harus tetap di jalan yang benar.
0: Okay. Nah setelah gitu. Itu kamu kayak ada les vokal kah gitu-gitu?
1: Awalnya masih otodidak.
0: Okay.
1: Mulai ikut les vokal itu aku merasa makanya butuh nih gitu. Karena vokal emang harus dilatih sama orang yang udah berpengalaman. Waktu kelas berapa ya? Waktu SMA deh aku udah mulai.
0: Oh, SMA baru kayak vokal coach, ada vokal coach dan lain
1: ada
0: sebagainya.
1: Ada vokal coach, dilatih lah. Karena bernyanyi itu harus pakai teknik. Di situ kita ketemu sama teman-teman yang lain juga, which is kita bisa belajar dari mereka gitu kan. Sampai aku akhirnya setelah tamat SMA aku pengen hijrah ke Jakarta, bilang ke mama, dan papa minta mama untuk temanin anak perempuannya.
0: Okay. Untuk kuliah kah waktu itu rencananya, apa yang mau nyanyi?
1: Di dunia musik, entertainment.
0: Oh, wow, oke.
1: Terus ya kak, kayak step by step lah, ikut audisi juga, ikut lomba juga. Tahun 2023 kemarin aku mewakili Indonesia ke internasional.
0: Oh, wow, kemana waktu
1: ke
0: itu Medra?
1: Ke Icing World nyanyi juga.
0: Icing World, oke.
1: Dapat juara 2.
0: Keren, best. Oke, okay. Berarti memang apa yang kamu rencanakan untuk ke Jakarta memaksimalkan musik itu satu persatu berhasil gitu ya.
1: Insya Allah, amin. Okay.
0: Terus ini berhasil itu kan Medra. Medra gak usah kayak insya Allah amin gitu. Ini kan yang memang sudah terjadi gitu kan. Terus Medra.
1: Terus ya aku cuman menjalankan hidup dengan happy aja sih. Kayak ya semuanya terserah Allah aja. Aku udah pasrah ikhlas Bahkan waktu mau ikut Indonesian Idol yang season 14 ini pun, ini kan sebenarnya udah yang kelima kali aku ikut Indonesian Idol kan.
0: Sebelum-sebelumnya udah pernah mencoba.
1: Tapi kayak ya proses lah gitu. Terus rezekinya di season 14 ini tuh di saat aku udah hijrah kembali ke kota asalku.
0: Oh, justru posisi udah gak di Jakarta.
1: Di saat I udah detach. Di saat aku udah bilang, ya Allah, maybe this is not meant for me. Ya udahlah,
0: I have to come back to my hometown ya, gitu kan.
1: I have to come back to my hometown and meet all my family di sana. Maksudnya keluarga besar aku di sana dan alhamdulillah mereka menerima aku apa adanya gitu kan. Terus dapat callingan lagi, ya udahlah, gaspol.
0: Nah, berarti selain musik, Medra juga kuliah kah atau seperti apa?
1: Aku kuliah juga, cuman itu tadi tidak intens.
0: Karena emang musik banget sih sebenarnya hatinya gitu ya.
1: Iya, tapi itu wajib sih kuliah.
0: Iya, karena basic ya, formalitas yang wajib. Aku penasaran begitu kamu balik lagi ke your hometown, terus kamu kepikiran nggak abis ini gue ngapain ya gitu? Apa nyanyi juga kah atau justru melakukan hal lain ya?
1: Melakukan hal lain.
0: Apa?
1: Aku bener-bener yang kayak kalau misalkan nih kak, aku tuh sebelum idol kan aku banyak juga ya hasil rekaman lagu sendiri,
0: banking-bankingan lagu,
1: aku dengerin suara aku, kayak aku tuh malam-malam tuh suka nangis sendiri, aneh banget gitu. Ya Allah, sayang banget suara kayak gini gak denger orang.
0: Big Me-nya ada tuh pas lagi sendiri gitu ya.
1: Tapi Big Me-nya sama Tuhan sendiri kan.
0: Iya, gak apa-apa. Emang itu perlu. Kalau Big Me tapi bagus gak apa. Maksud kamu tuh gini, kesempatannya kok aku gak ketemu gitu kali ya. Di sisi itunya kamu.
1: Ya kayak gitu kok.
0: Sempet ada fase dimana kamu ngerasa harusnya lagu dan suara aku ini layak loh dengerin orang banyak gitu.
1: Eh tapi ya begitulah kan. Tapi seiring waktu berjalan mulai dewasa, terus mulai menerima keadaan, kayak apapun yang Allah kasih aku terima aja, jalanin hari dengan happy. As long masih ada orang tua tuh aku bersyukur banget.
0: Bener, gitu kan. Dan ternyata jalannya terbuka setelah kamu berserah gitu ya.
1: Iya, berserah dan grateful. Kayak aku menerima hidup aku apa adanya. Aku mulai masuk HIPMI, gabung sama teman-teman bisnis gitu kan. Terus jadi kayak ada sampingan, maksudnya
0: switching
1: ada
0: switching sisi lainnya ya,
1: kebahagiaan di tempat yang lain gitu. Walaupun aku sangat mencintai dunia musik ya, dari kecil gitu kan. Yaudah jalanin hari seperti biasa. Di saat kita udah detach, datanglah energi itu.
0: Tapi itu menarik sih. Sebenarnya cerita kayak gini tuh ada beberapa musisi lainnya juga yang merasakannya gitu ya. Artinya ketika udah hopeless sama yang dijalanin, tiba-tiba gayungnya baru datang tuh bersambut dan lain sebagainya
1: setuju.
0: Dan sekarang Medra lagi di tahap menjalani kebahagiaan di bidang musiknya gitu ya. Luar biasa. Habis ini nih, setelah ini kita baru akan ngobrolin tentang karya terbaru kamu. Tapi mau lanjut dulu nemenin siangnya Sahabat Suara dengan lagu dari Kahitna ya, featuring Monita Tahalea. Sahabat Suara, ini dia Titik Nadir. Jangan kemana-mana.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini saya juga masih bersama Meidra. Yay. Yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Tadi kita sempat memantau TikTok juga, ada yang nanya, ini lagu tentang pinjam uang. Sebelum sampai ke situ, Meidra kan tadi cerita juga bahwa udah dari kecil nyanyi, kemudian udah menseriusi nyanyi dari cukup belia lah usianya gitu ya. Tapi Meidra selain bernyanyi, nulis lagu juga gak?
1: Aku belajar nulis lagu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya aku bukan tipe kali yang penulis lagu, tapi ada seseorang yang bikin aku
0: akhirnya menulis.
1: Akhirnya menulis. Seseorang itu kayak one of my idola lah.
0: Oh, boleh spill enggak?
1: Boleh lah. Tak mahal ini dong.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Karena salah satu yang mahal ini, terus kamu jadi ketrigger untuk nulis.
1: Yes, kayak ketrigger. Dia bisa, aku pasti bisa juga nih gitu. Okay. Karena aku suka banget sama dia gitu kan. Dan karya-karya hasil lagunya tuh beneran stay di otak aku gitu.
0: Masuk ke otak dan hati gitu ya.
1: Suka banget lah sama karyanya Kak Mahal.
0: Apakah termasuk salah satu lagu yang 100 Hidup Lagi nih yang kamu tulis?
1: Aku tulis bagian bridge-nya.
0: Oke. Okay. Nah, cerita lagu ini akhirnya bisa ke kamu, terus kamu produksi itu seperti apa?
1: Jadi awal ceritanya itu aku dapat demonya dari ada salah satu tim kita. Terus aku udah suka banget, ini bagus nih, jarang nih lirik yang kayak gini.
0: Oke. Okay.
1: 100 Hidup Lagi gitu kan.
0: Udah ada judulnya?
1: Iya, waktu itu aku gak tahu judulnya.
0: Oh, belum tahu tapi udah dengerin lagunya.
1: Tapi aku save judulnya di notes itu, di notes handphone aku, bodohnya.
0: Oh, karena judulnya bodohnya, oke. Okay.
1: Karena menurut aku kisah cinta yang kayak gitu tuh hanya orang yang lagi mengalami masa-masa bodohnya aja gitu loh.
0: Cinta buta gitu,
1: cinta
0: ya.
1: Cinta buta, judulnya kan 100 Hidup Lagi. Which is dia itu misalkan memang ada kesempatan 100 hidup lagi, dia mau memilih orang yang sama.
0: Padahal dia sangat tersakiti di kisah itu,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Padahal mungkin hubungannya tuh tidak baik-baik aja.
0: Iya, toxic relationship gitu.
1: Tapi dia mencintai orang itu sebesar itu. Makanya aku
0: Oke, benar-benar itu buta ya. Masa udah sampai masa yang ke-99 dia tersakiti masih mau sampai yang ke-100 gitu. Oke.
1: Okay. Tapi aku salut banget sama Kak Happy Andromeda yang menciptakan lagu ini, liriknya bersama temannya Kak Jayan. Dan aku juga dikasih kesempatan untuk menulis liriknya juga. Ya. Aku taruhlah bagian bridge-nya itu. Sebenarnya Mei itu tipikal cewek yang gak setuju dengan kisah percintaan seperti ini, Kak. Tapi aku adalah seorang musisi, which is kita harus menyanyikan perasaan manusia.
0: Betul.
1: Orang-orang dong.
0: In general, yeah, gitu ya.
1: Kita harus bisa menyampaikan perasaan orang-orang yang mungkin mereka gak bisa menyampaikan ke orang itu. Mungkin dari lewat lagu bisa repost-repost biar bisa didengar orang gitu kan.
0: Kodenya via lagu gitu ya.
1: Yes, jadi Mei tambahin lah bridge-nya itu isinya kayak gini. Biar gak, dia tuh gak bodoh loh sebenarnya.
0: Oke, okay,
1: gimana? She knows gitu loh, kayak bukan berarti aku tak tahu lukaku. Ku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku karena memilihmu, bukan karena ku tak mampu pergi darimu. Jadi coba saja patahkan aku gitu.
0: Oke, okay. Sebenarnya dia udah sadar, tapi ini pilihan gue mau sakit tuh pilihan gue gitu kan intinya. Oh wow, luar biasa banget. Itu kamu kombinasiin, kolaborasiin dengan lirik yang udah ada supaya apa namanya, interpretasi orang gak ngomong itu bodoh banget gitu ya.
1: Oh, karena kebanyakan gini loh, kita punya temen yang lagi di hubungan yang toxic relationship, atau dia lagi patah hati, terus dia curhat sama kita sebagai sahabatnya. Kita paling bisa kasih
0: insight gitu kan.
1: Insight kayak, kenapa sih enggak lo tinggalin aja gitu? Kan lo bisa dapat yang lebih baik apa segala macam ya. Orang tuh kalau dikasih tahu sebanyak apapun poin, dia enggak akan mendengarkan.
0: Iya, kalau enggak dari diri dia.
1: Iya, karena hatinya tuh udah ke orang itu gimana ya.
0: Iya. Dan biasanya orang-orang itu tuh kalau ada susahnya aja baru ke kita. Pas happy dia ngilang tuh. Sahabat Suara termasuknya yang mana? Yang kedapetan pas lagi dengerin susahnya, atau justru kamu jangan-jangan yang melakukan hal itu ya. Tapi pas pertama kali denger ini, Mei, first impresinya gimana? Maksudnya kayak, oke, aku akan bawain lagu ini karena memang disuguhkan, atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
1: Ada opsi lagu lain, tapi aku udah jatuh cinta banget sama lagu ini.
0: Oke. Waktu itu dikasihnya berapa demo? Dua?
1: Ada tiga. Sekitar tiga.
0: Kurang lebih kisahnya sama atau beda-beda?
1: Jadi nanti kan aku akan ada rilis single lagi di November. Dalam waktu dekat inilah. Dan sebenarnya ada tiga lagu ini, itu ceritanya menurut aku itu
0: berkesinambungan.
1: Yes.
0: Oke, okay, benang merah nih,
1: benang merah
0: masing-masing lagunya. Nah, yang pertama mau dirilis itu yang ini.
1: Iya, yang ini. Dan yang kedua itu sebenarnya akhir ceritanya sih.
0: Ah.
1: Tapi ada nanti isi ceritanya nantilah ya.
0: Iya, pastinya nanti ditungguin ya. Yang sementara bisa didengerin dan dinikmati nih yang 100 hidup lagi. Terus kalau secara notasi itu dari awal dan sampai yang rilisan ini memang sesuai seperti demo. Yang demo atau ada perubahan?
1: Beda banget.
0: Oh, beda banget justru.
1: Beda banget. Nah, aku tuh setiap hari memang harus bersyukur kayaknya ya. Kan? Maksudnya nikmat apa lagi yang kamu dustakan?
0: Yes.
1: Aku ketemu sama vokal direct yang bernama Kak Barsena.
0: Oke, sama Barsena Bestandi.
1: Yes.
0: Right, terus.
1: Kayak, he's the best. Sesuai nama lah.
0: Very best ya.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih juga barengan sama Meidra, sahabat Suara, yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Jadi ini dimana lagunya tentang kekonsistenan seseorang gitu, yes. Ya. Terhadap pasangannya yang walaupun dia tersakiti, tapi dia tetap memilih untuk tetap bersama.
1: Setuju, ya.
0: Tapi kalau POV-nya Meidra melihat lagu ini untuk dikasih dengar ke fans kamu tuh seperti apa sebenarnya?
1: Kalau POV dari aku ngerasa gini, di kisah percintaan yang ada di muka bumi ini, kan selalu banyak ya orang itu tuh happy for the first time doang gitu loh kak, tapi pas mereka udah menjalankan hubungan, ini dari point of view aku ya, bisa ini menurut perspektif aku guys. Gak semua orang tuh bisa konsisten dalam percintaan. Kenapa? Pasti di sisi lain selalu perempuan yang konsisten.
0: Mostly gitu ya. Maksudnya konsisten perasaannya ke pasangan.
1: Mungkin bisa jadi sebaliknya. Antara perempuan atau laki-lakinya. Dia udah sayang banget sama orang ini, udah berjuang, berkorban habis-habisan gitu ya. Semakin orang banyak berkorban tuh biasanya cintanya tuh makin dia kasih ke orang itu sepenuhnya. Sampai
0: betul.
1: Habis gitu loh cintanya ke orang itu. Tetapi orang ini malah merasakan kayak, oh ya udah dia suka sama gue, dia sayang sama gue, jadi aku mau toksik apapun dia nggak akan ninggalin aku gitu loh. Jadi,
0: kayak tuman lah ya si pasangannya ngerasa kayak, ya gue mau ngapain juga dia akan tetap sama gue gitu.
1: Dia tahu gitu loh orangnya tuh udah nggak ada lagi rasanya mungkin sama dia, cuman dia masih ingin melakukan yang terbaik. Makin kalau istilahnya gini, kalau misalkan dalam pasangan yang sudah menikah gitu kan, berumah tangga kan ceritanya beda lagi ya, which is mereka tuh harus mempertahankan rumah tangganya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalkan udah punya anak, jadi kayak lagu percintaan itu nggak hanya harus berpisah sih kak. Lebih bagaimana sih
0: komprominya ini, kita
1: ini kisah orang mempertahankan hubungannya gitu loh.
0: Oke, walaupun setoksik apapun POV orang lain ya di luar hubungan itu terhadap si hubungan tersebut, si pasangan ini akan tetap bersama aja, gimana caranya gitu ya.
1: Gimana caranya? Oh, jadi dia kayak menurunin egonya sendiri. Saking menurunin egonya pun aku cinta banget sama kamu, saking cintanya tuh aku mau loh kalau ada kesempatan hidup 100 kali lagi pun aku mau sama kamu aja.
0: Wow. Ada enggak ya kira-kira orang kayak gini? Gue sih kayak ya nggak tahu ya.
1: Soalnya mungkin banyak yang curhat.
0: Ada yang kayak gitu beneran Mei, kamu ketemu sama orang-orang yang kayak
1: banyak
0: gitu.
1: Banget ternyata. Aku pun kaget karena aku bukan tipe kalau orang kayak gitu. Aku tiba-tiba kayak yaudah Mei, yaudah kalau misalkan nggak ada benefitnya buat kamu tinggalin. Jaga diri lo sendiri gitu.
0: Apalagi masih ada kesempatan buat milih kan. Ini terutama yang belum menikah gitu sahabat Suara ya. Artinya kan kalau udah tahap yang lebih serius lagi pernikahan, itu banyak yang harus dipertimbangkan lah gitu untuk
1: setuju.
0: Berpisah ya.
1: Tapi kan namanya lagu itu tempat orang untuk menyuarakan isi hatinya ya. Makanya kita kayak aku sebagai singer, aku menyanyikan lagu ini dengan setulus hati aku. Aku menyampaikan perasaan kalian semua yang merasakan kisah ini.
0: Kamu yang relate, ini lagunya buat kamu ya, yang bagaimanapun kondisi hubungan kamu, kamu akan mau tetap barengan sama dia. Nah berarti ini cocok banget buat kamu lagunya. Sambil juga kamu bisa search di seluruh DSP, udah ada ya, bisa dicari ada, dan dinikmati bisa. Ya di YouTube pun juga ada. Nah sekarang kita mau menggeser dulu obrolan siang hari ini ke games. Dimana ini gamesnya adalah titipan produser saya. Seperti biasa dia kayak mau ngetes-ngetes gitu loh, kalau penyanyi-penyanyi yang datang jawab pertanyaan tapi dengan nada.
1: Gitu.
0: Kita boleh dengerin dulu nih ya Meidra kurang lebih udah langsung ambil suara aja si Meidra ya. Kayak gini kurang lebih back soundnya. Kita agak sedikit blues-bluesan biar chill banget siang hari ini gitu kan. Dari beberapa list pertanyaan yang sudah ada, langsung aja kita mulai Meidra ya. Siapakah nama kecil kamu?

0: Asik. Rasoy, guys. Apa sih kebiasaan buruk kamu yang orang gak tahu?
1: Suka begadang, gak jelas.
0: Kalau siang ini mau beli makan apa yang kamu pilih?

0: request juga di suara.
1: Jangan lupa request di suara.
0: Gokil Medra, best banget. Sahabat suara, abis ini masih lanjut lagi ngobrol sama Medra ya. Kayaknya menurut aku itu dijadiin single deh. Dari jawaban-jawaban barusan ya. Lumayan buat banking ya. Jangan kemana-mana, sahabat suara masih bakal ngobrol sama Medra ya. Stay tune di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: masih di Suara Jakarta bareng sama Farah dan Medra. Hai. Yang ternyata lahirnya bulan Mei. Kenapa namanya Medra, sahabat suara ya? Baru tadi aku mau tanya, Medra tuh namanya cantik sekali. Itu dari pernah nanya enggak ke papa mama? Artinya apa sebenarnya? Selain Mei, Dra-nya apa?
1: Dragon.
0: Dragon ini apa namanya? Dragon tuh apa?
1: Naga.
0: Naga. Xiao.
1: Xiao-nya naga.
0: Oh, Xiao kamu naga.
1: Naga emas.
0: Wow, karet. Oh, tahun 2000 tuh naga emas ya. Oke. Okay. Wow, sangat ini sekali ya, memadu padankan hal-hal yang apa namanya? Sebenarnya nih kayaknya agak rare hitungannya, sahabat suara ya. Mungkin bulan karena, dan juga yes, Xiao ya.
1: Mungkin karena nenek aku Cina kan.
0: Oh, ada keturunan Chinese ada juga, Medra. Oke. Okay.
1: Jadi masih ada menyangkut potkan gitu.
0: Terus itu ya. Oh, wow, luar biasa. Karena emang ini keci banget, Medra. Gokil. Juga baru merilis single 100 Hidup Lagi. Tapi sebenarnya kalau ditanya, Medra tuh pengennya pendengarnya Medra tuh merasakan hal apa sih setelah dengerin, terutama nih karya kamu yang baru rilis, itu apa sebenarnya Medra mau harapkan?
1: Untuk yang relate banget sama lagu 100 Hidup Lagi ini, ya kalian bolehlah menangis sepuas-puasnya. Mungkin ini yang terjadi di hidup kalian, kisah kalian, atau menuju ke kisah itu. Tapi guys, aku kalau
0: sadar kali aja gitu.
1: Ya, semoga lagunya itu tidak untuk menjadi lebih apa ya? Sebenarnya untuk menyadarkan gitu loh, Kak. Sanggup gak lo 100 hidup lagi sama orang kayak gitu?
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Atau kamu masih ingin bertahan dan berharap dia akan berubah? Ya kita berdoanya untuk hubungan yang seperti itu semoga berubah pasangannya ya.
0: Menjadi susah kalau gak dari baik diri sendiri. Itu kan klise ya, aku yakin dia akan berubah. Hey, tidak semudah itu, Furguso. Karena realita dari orang-orang sekitar kita juga banyak kan yang suka sharing soal itu kan.
1: Tapi aku pernah bikin status ini waktu ulang tahun Indonesia. Walaupun kalau aku dikasih kesempatan hidup 100 hidup lagi, aku tetap memilih negara aku Indonesia.
0: Wah, aku juga.
1: Walaupun
0: lagi
1: sakitnya.
0: Wah, parah Medra, relate. Iya, iya, tapi sama lagi kalau aku misalkan dapat kesempatan untuk memilih kewarganegaraan gitu ya. Misalkan aku baru lahir terus aku tetap milih Indonesia.
1: Aku tetap
0: lagi
1: milih Indonesia karena keren banget cuy Indonesia.
0: Iya. Man, Indonesia pulaunya banyak.
1: Yes.
0: Terus weathernya oke banget karena mungkin kita lahir dan besar di sini kali ya.
1: Language though aku suka sama bahasanya juga.
0: Keragamannya kita segala macam. Makanya aku juga selalu bilang nih sama pendengar-pendengar yang suka dengerin suara gitu ya, sahabat suara. Kalaupun memang ada hal-hal yang menyakitkan di sekitar kita, di negara kita, bukan kitanya yang harus pergi dari sini, tapi mereka yang nyakitin kita yang harus pergi, ya gak sih?
1: Bener.
0: Ya dong, masa kita yang tersakiti yang harus cabut?
1: Iya.
0: Gimana caranya bikin mereka yang menyakiti, mereka yang berpikir untuk pindah aja ke warga negaraan gitu loh guys. Gitu, maksudnya kayak hal-hal yang sederhana gitu, gak harus seberat-berat politik gitu loh. Arahnya gak ke situ kok.
1: Ya sebenarnya ini tuh banyak perspektif sih.
0: Ya, betul,
1: bisa juga
0: betul.
1: Cinta antara seorang ibu dan anaknya kan.
0: Okay.
1: Tapi yang paling relate tuh sebenarnya itu sih, kayak orang tua kita tuh walaupun perlakuan kita ya kayak ini anak gak bisa dikasih tahu,
0: betul,
1: tapi tetap aja anak jadi ya gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Dan
0: ya,
1: pasti
0: bener-bener
1: doa seorang ibu tuh
0: akan tetap
1: akan
0: sama
1: tetap
0: yang
1: sama
0: baik.
1: Maunya sama anaknya ini terus gitu loh.
0: Oke, make sense ya. Ya, benar. Jadi enggak harus selalu ke pasangan.
1: Iya.
0: Maksudnya bisa cinta ke orang tua, cinta ke lingkungan kita dan lain sebagainya gitu.
1: Intinya
0: ya.
1: Intinya 100 hidup lagi, cintanya tulus besar gitu sih.
0: Oh, wow, luar biasa. Nah, ini tadi sempat kamu sounding juga Medra bahwa dalam waktu dekat bakal ada rilisan lagi, itu boleh di spill gak?
1: Boleh.
0: Seperti apa nanti gambarannya?
1: Judulnya itu aku spill langsung, judulnya itu belum ya?
0: Oh belum. Langsung didadahin. Medra, jangan oversharing ya.
1: Ya Allah.
0: Oke, berarti ditungguin aja gitu ya.
1: Ditungguin aja.
0: Oke.
1: Sumpah lagu ini keren banget ya.
0: Langsung
1: lagi.
0: Kayak bikin penasaran. Ini apa namanya, kalau mau tahu update-nya kamu bisa diakses di mana aja, boleh di-spill nih ke sahabat suara.
1: Update-nya kalian boleh cek di Instagram Medra, di sosial media aku lah guys, atau di sosial media fanbase aku tuh aktif banget namanya Medragon Official.
0: Okay.
1: Boleh dicek di situ kegiatan Medra, terus update live Medra, lagu-lagu yang akan datang mungkin ada di situ semua.
0: Okay, berarti upcoming project dan lain sebagainya bisa kamu kepoin di sosial media sahabat suara ya. Okay, Medra, thank you banget udah main ke Suara.
1: Thank you,
0: ditunggu rilisan berikutnya, nanti main lagi ya.
1: Alright,
0: buat sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami siang hari ini. Dan biar makin afdol ya, kita langsung aja nih mau muterin lagunya Medra, 100 Hidup Lagi. Enjoy.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio. Oh.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Tuh. Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh. Percaya.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terkena langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedengar. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Oh ya bener iya. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: Roni Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ini.
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anita.
1: Pagi.
2: Kamu lagi
1: Nita, kamu, Kino.
2: Gimana ceritain, Nin?
1: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
3: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
1: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin udah, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
3: Ya.
2: Gimana sih?
1: Iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput
3: sekolah
1: bareng.
3: Oh, karena kan deket tetangga ya?
1: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan.

0: sampai ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar,
1: dikejar film-film ini, ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis, terus dikejar
1: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu. Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya, masih berhubungan baik aja waktu itu. Aduh. Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Festival Tanglong. Festival Tanglong adalah tradisi yang biasanya digelar pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar. Dalam festival ini, warga membuat hiasan berbentuk masjid, kapal, atau bangunan lain yang dipasang di atas kendaraan dan dihiasi lampu berwarna-warni. Kendaraan ini kemudian diarak berkeliling kota atau kampung dan menciptakan pemandangan yang spektakuler di malam Ramadan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
6: 2,1 FM Iswara Banjarmasin. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat suara? Jumpa lagi ya, dari jam 5 sampai jam 9 kita menemani kamu seperti biasa di Suara Santai. Kali ini hari apa ya? Hari Rabu. Boleh deh, seperti biasa, kalau udah sore kayak gini nemenin kamu pulang kerja, silakan boleh bergabung, dicatat nomornya, di save nomornya 0811 993 3901. Kalau kamu tahu nomor pribadi saya, boleh langsung WA aja. Lagi pengen denger lagu ini nih, silakan ya. Yeah. Kalau kamu tahu sosial media kita juga boleh @iswara.bjm, follow, jangan lupa di mention juga. Kondisi jalanan yang kamu lewati sekarang kayak gimana? Apakah lancar-lancar aja atau tertutup kabut asap? Kalau kamu mention di sosial media pribadi saya juga boleh, silakan @rama_juple ya. Bebas mau pilih jalur mana aja. Yang pasti kalau kamu request lewat IG pribadi ataupun nomor pribadi dapat jalur tercepat untuk diputarin requestnya, anjay. Kita tunggu ya request, silang gabung. Yang live TikTok juga halo, selamat sore. Ada Jingga, muar benar hari ini membakar lahan, bangke banar yang membakar ya. Sabar. Hanyar mulai nih. Hanyar mulai lo Jingga. Aduh, ada Ida juga selamat sore. Ada Pupu Papa, halo Kak Adi. Udah hantam lah, Adi belum datang. Hei Ida, ramai nih. La ilaha illallah. Hai, idalah ya. Kita temenin kamu dengan lagu-lagu yang spesial hari Rabu. Dan malam ini ada Rabu Cinta. Ih, sedap sekali. Tapi kita buka dulu dengan Dewa 19, Cukup Siti Nurbaya.

Masih menemani kamu sahabat suara ya di Suara Santai. Selamat sore buat kamu yang lagi nonton kita di TikTok. Ada gitu. Hari ini masih belum punya TikTok. Ya gak apa-apa juga. Cuma kalau kamu mau nonton kita di TikTok sih lebih bagus ada punya TikTok ya. Ada Abe, hai Abe. Ada RZ. Ya Allah, malihnya ngaran. Pupu Papa, banyak helikopter. Iya, lagi pekat banget ini. Salam makan gasan Amang Budi, jangan guring tarus. Uyuh begawi kayak apa dari Banjarbaru ke Banjarnya teh guring. Pada merucau di mobil ya. Baik guring. Kakak baca punya aku kakak. Yang mana? Eca caca. Halo, request lagunya Ungu Tercipta Untukmu. Oh, boleh. Alex Warren, Ordinary. Oke, nah kita cari Mang lah. Request lagu. Oh iya, oke. Terima kasih. Selamat sore buat kamu yang baru aja gabung di TikTok kita. Terima kasih. Jangan lupa di-follow, di-like, di-share gitu live TikTok kita supaya banyak orang yang nonton juga. Supaya banyak sahabat suara yang tahu bahwa sekarang radio enggak cuma didengerin di mobil aja tapi juga bisa langsung didengerin atau ditonton live-nya di TikTok. Apabila ampih masin jar banyu. Ya kain namun hujan. Tapi banyu masin ini ya, hikmahnya adalah kita bisa merukyah awak kita. Jarinya kan kalau kita mandi banyu uyah itu merukyah awak, merukyah diri. Tampul masin. Gas, bismillah menyatakan. Sama aja kalau lah sama-sama masin juga kan. Pria senja absen nonton di atas feri hendak ke Tamban. Hati-hati pria senja. Ya, hati-hati. Masin bandar sikat gigi jar oki. Sikat gigi itu fungsinya untuk menjaga gigi, jangan dijilat ya. Kecelamun tetaguk banyunya meladar bujur. Mandi pakai banyu masin ini bujur meladar asli. Karing awak. Kada tahu ya dari sisi dermatologinya kayak gimana, dermatologi ya. Untuk yang kulit-kulit itu ya. Enggak tahu kalau kita mandi air asin itu seperti apa. Mungkin kalau misalnya sekali-kali kada apa-apa. Kalau saben hari habis mandi banyu masin, ya lo kalau ke kantor upacara pulang. Upacara 4 jam. Kada apa kayak pakan jadi wak karing. Sampai kantor mangit baunya. Kita masih menerima request kamu 0811993301. Selamat sore buat kamu yang gabung di TikTok. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan. Pemungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Spesial buat kamu yang lagi di jalan menuju pulang. Buat teman-teman dinas provinsi semuanya, dinas kota semuanya.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

0: suara Banjarmasin ada Rihanna featuring Eminem Juple.
1: Eminem Juple. Kakak buku memang ini.
0: Boleh dong rapnya dong Ram.
1: Expressive because some of us passing back to back the pick to black part of the hell of a hello his my come.
0: Mamuk banjir.
1: Sahabat suara, selamat sore.
0: Sore sahabat suara, belum ada hujan nih.
1: Iya. Tadi angin sempat kencang melibas sedikit nembur, Jar.
0: Artinya apa? Artinya ada suka lo nikam batin ini Ram.
1: Oh, kenapa harus aku? Kenapa nikam aja? Kenapa beratan yang buruk aku? Kenapa gak nikam aja?
0: Kayak nikam yang merasakan, aku kan merasakan angin.
1: Melihat itu melihat, melihat dong, bukan merasakan, melihat.
0: Wah, ada ketujuh bandar
1: lo nikam. Intinya kalau yang melihat tuh malah diketujui, yang kada melihat malah kada ketujuh kayak itu Jar.
0: Banyak dong yang kada diketujui aja. Masalah dong.
1: Oke. Okay.
0: Sahabat suara, sambil menemani kamu di sore hari ini, udah hari Rabu hari ini ya.
1: Iya, malamnya ada Rabu Cinta ya. Jadi buat kamu yang sendiri maybe di rumah ya. Yang sendiri di rumah daripada bingung mau ngapain
0: ya,
1: nih.
0: Ya.
1: Anak udah pada bobo. Iya.
0: Iya.
1: Udah dengerin kita aja, nonton di TikTok.
0: Betul.
1: Dengerin kita siaran aja gitu. Misal.
0: Misal. Tapi ada Mbak Emma, gimana kabarnya ya ini ya?
1: Ada kemarin request kan Mbak Emma tuh?
0: Iya.
1: Sampai request aja Mbak Emma.
0: Ah.
1: Ada sih ini kiriman di muka cuma kayak kada tahu pun siapa nih.
0: Iya.
1: Ada wani kita memakan kalau pina anu gatal muntung.
0: Besamut. Ada samut.
1: Hai. Lain ampun seorang kayak
0: apa? Itu maksudnya ya.
1: Iya.
0: Iya. Kemarin kerja juga Taiti ya Ram. Ram.
1: Nah.
0: Taiti kan sampai semalam ya Ram. Sahabat suara, hari ini ada makan apa aja di kantor atau di jalan? Biasanya katanya kayak gini, tempat makan yang murah terus enak itu biasanya pasti PNS.
1: Iya betul. Tadi bini, tadi siang memang kayak itu juga obrolannya, memang kalau banyak rumah makan katanya banyak dihampiri sama PNS itu udah pasti enak.
0: Ah.
1: Kenapa aja kok alasannya? Karena satu, teman-teman kantoran itu kadang-kadang dia nggak mau ribet.
0: Ah.
1: Satu, yang kedua, satu orang mencoba pasti berhabaran kayak yang lain.
0: Nah, di mana makannya?
1: Sini aja nyaman, karena sudah tuh.
0: Itu approve berarti.
1: Approve
0: ya.
1: Tuh.
0: Gitu.
1: Bukan berarti teman-teman foodies itu nggak enak ya?
0: Nggak enak.
1: Yang merekomendasikan ya, cuma dasar bujur. Kalau mereka kan mungkin foodies ini ada yang beberapa di endorse, ada yang beberapa memang inisiatif sendiri mampir. Tapi kalau teman-teman PNS atau teman-teman kantoran, mereka memang sebujur gesan parut itu.
0: Iya, pondasinya makan enak gitu dan harganya terjangkau.
1: Iya.
0: Kita baca di TikTok nih ada Mutia. Halo Mutia. Mutia.
1: Warlok enak di Pasar Blauran.
0: Warlok ini kepanjangan dari apa?
1: Warga lokal.
0: Iya.
1: Apa
0: iya.
1: Warlok?
0: Bakaran nyaman banjar di warung ikan bakar Jetlin. Di mana itu?
1: Jetlin lah. Ini kah yang di Malcon Temon kah?
0: Hah?
1: Mita Mutia. Yang Malcon Temon ke Jetlin rasanya aku pernah makan di situ deh.
0: Malcon Temon nih yang ini ya?
1: Yang
0: Sungai Nyinga.
1: Yang
0: iya dong.
1: Sultan Adam. Parak. Nah, Parak SD Soleh Mandiri. Hah? Yang jalur Malcon Temon lain.
0: SMK Sabila Mutia.
1: Nah, itu. Iya bujur. Masuk ke dalam. Lumayan nih ya.
0: Oh. Makan enak bagi PNS biasanya suka makan iwak bakaran.
1: Oh iya, bujur. Jingga Bumama ya tadi.
0: Kenapa Bumama
1: jingga? Gara-gara ada yang membakar lahan di para kantornya.
0: Astaga.
1: Jaku ambil banyu seember, kubui banyunya, tawak embernya.
0: By the way katanya yang pasien di Samalium juga dipindahkan ya akhirnya ya.
1: Oh, kayak dipindahkan di Parak Banar sudah.
0: Karena tidak
1: kasian.
0: Sudah dikepung ternyata.
1: Dikepung sudah dikepung ini. Makanya makin parah deh makin kesini.
0: Sudah mendekati
1: pemukiman. Bahaya banget buat kamu juga yang anak kecil juga batuknya enggak sembuh-sembuh udah kasian, lama kasian banget. Kasian biasanya 2-3 hari sembuh ini udah ada yang 10 hari udah 1 bulan enggak sembuh-sembuh kasian. Pas
0: pasien PJJ juga ajar. Dipindahkan
1: dari PJJ mana masa pasien PJJ.
0: Pasien Semolium PJJ ajar. Dipindahkan
1: sekitaran Tugu Pal 17 memang dibakar semua bang. Sabar jingga sabar.
0: Jangan marah-marah jingga.
1: Sabar jingga. Bongopi. Bisa lo ngopi jingga?
0: Tapi kita ada nih mungkin makanan aja kali ya. Makanan nih ya.
1: Ya, aku sih sudah nukar tadi kopi ya.
0: Sahu bakso kali enak nih ya.
1: Tabok.
0: Tabok apa?
1: Tahu bakso.
0: Tabok. Singkatannya tabok.
1: Itu yang di ini
0: dapur
1: lain yang di sini yang di yang pernah aku tukarkan tuh yang di Dharma Praja. Memang ngadutnya warung tabok, memang ngarannya warung tabok.
0: Oh.
1: Di Tambak Yuda. Warung tabok.
0: Oh, itu tabok.
1: Iya, warung tabok jar. Oh. Kopi sudah nih di Higa Awak Americano lawan roti pisang.
0: Bah, main banar juga.
1: Americanonya. Lawan roti pisang pas banar itu ih.
0: Bujur.
1: Bisa request lagu Leodra pesan terakhir?
0: Kada?
1: Rawa. Sudah pahabisan, tutup dulu kami. Berawal lagi dah. Rawa.
0: Ajriel orang mana Ajriel? Ajriel nih. Kopi sudah dihiga awak iya. Americano.
1: Tegatuk tebalik Americanonya ke roti pisang lalu bampiknya lagi. Ka request naikilah handak pujoget ii mbah nih kuputar naik.
0: Iya. Siap-siapin dulu pejogetnya.
1: Siap-siap dulu, ambil
0: pemanasan
1: posisi dulu.
0: Pemanasan.
1: Ambil posisi dulu.
0: Kalau keram kan bahaya ya, Ram.
1: Iya, karena pejoget belum tentu lagu keram dah.
0: Nah, bapaknya itu pulang, nyakit pulang.
1: Itu pulang, ada minum pulang Americano. Ya kakak sini antar. Nah. Ada picang?
0: Tabok?
1: Taiti? Dadah.
0: Sahabat suaranya juga lagi di jalan, mau pulang ke rumah.

0: Lalu macet di padat karya, banyak uang-uang uang-uang bertukar.
1: Pasarnya banyak yang jualan kan?
0: Iya, wajar aja karena pasar.
1: Namun banyak orang karena berjualan rame. Nah, itu aja yang bertanyakan. Kenapa rame jarnya?
0: Itu amun kosong karena ada orang berjual tiba-tiba rame, nah itu ikan pertanyaan kan.
1: Iya.
0: Oh, orang pangkarnya pasar wajar aja orang rame.
1: Kiri kanan mampir ada jual ayam. Iwak
0: banyak kayak.
1: Iya.
0: Bisa sabar, Ray. Kalau anu pindah ke muka.
1: Di mana muka mana?
0: Muka telepon. Mau Oki, aku lagi siaran di teleponnya, Ki.
1: Oki. Karena sopan Oki nih.
0: Ki, lagi siaran Ki, telepon. La ilaha illallah Oki.
1: Oke. Di mana posisi Oki?
0: Lete. Nah, oh macet, Omah Habari macet.
1: Di mana macet Oki?
0: Itu kada macet lampu merah Oki, la ilaha illallah.
1: Itu dasar suruh begana Oki.
0: Halo, beratan rombongan halo. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Ahoy deh, mantap sekali.
1: Yang tapi dikawani Oki, Bang.
0: Yang tapi dikawani Oki.
1: Oki dari Muar.
0: Oki, inya memang tipikal orang yang hendaklah sampai. Kenapa? Karena duduk di muka terus.
1: Ya kan supirnya, drivernya inya. Hati-hati di jalan para tim
0: apa Ki?
2: Gikustik.
0: Gikustik yang mana?
2: Maaf.
0: Maaf aja aku maafkan.
1: Beralanjok ya.
0: Beralan.
1: Aman Ki.
0: Ada Gikustik yang hanya minta rela kon lah.
1: Ada hanya lagi terima kasih.
0: Ya Allah, Oki raminya di mobil saban sore itu dari Dinas Kesehatan.
1: Mantap sekali.
0: Kumpul di Belitung hanya rata sebar.
1: Udah pindah kali Ram.
0: Sudah pindah memang, tapi buku punya di situ dulu.
1: Oh, titik jemputnya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kan pakai mobil kantor.
1: Oh, nih Jingga katanya.
0: Apa salam.
1: Salam on Oki.
0: Mas Sungsung Jingga. Salam kenal Oki ya.
1: Salamnya kawannya
0: salam, loh. Salam lawan Oki. Ih, kawan. Tuh RJ tadi kawannya Oki juga.
1: Oki loh itu.
0: Tahu
1: Oki.
0: Tahu juga. Berdiam mang ya.
1: Nah.
0: Oke, berani kita. Udah, lagu aja. Lagu.
1: Yang mau request ditunggu ya buat kami yang lagi di jalan di 0811 9933901. Spesial kita mau puterin
0: lagu siapa sih? Ini. Ini naik hilang enggak bisa ya?
1: Bisa.
0: Bisa dong.
1: Spesial untuk Jingga.
0: Mainan gue.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Ternyata kiriman tadi itu dari Mbak Emma.
0: Oh, Mbak Emma ternyata ada nih ya, tapi tidak berkabar ke kita ini ya.
1: Pagi lagi ngantarnya.
0: Kita merasa tersinggung sekali.
1: Kita merasa tersinggung sekali.
0: Iya.
1: Gimana sih Mbak Emma? Mm-mm. Apa kamu sudah melupakan kami?
0: Ah, Mbak Emma.
1: Mbak Emma gimana sih? Mbak Emma.
0: Bukannya kami sudah platinum nih membershipnya, iya. Mbak Emma?
1: Kami kan sudah ibaratnya kalau kita masuk ke mall itu sudah ada prioritinya.
0: Nah, betul.
1: Parkirnya.
0: Kalau di bank itu kita sudah peringkat paling atas ya, Ram.
1: Ih, kami sudah mendapat kapal pesiar.
0: Itu lah MLM, Rama. Oh, kapal pesiar. Ya. Ini bank bujuran. Ini
1: bank bujuran ya.
0: Bank bujuran.
1: Prioriti sudah
0: ya.
1: Masih ngantar pagi. Janganlah. Antar sore lah.
0: Jangan mengecewakan kami.
1: Biasanya kan Mbak Emma ngasih kabar ke Adi.
0: Mm-mm, atau
1: gerak sepatu aja. Nah.
0: Ini sudah kami bersih loh rak sepatunya tadi.
1: Iya, sudah kerda lagi loh.
0: Apa?
1: Sepatunya.
0: Berarti diambil orang dong, Ram. Amun kayak itu ngarannya. Tapi berarti tidak apa-apa, Mbak. Yang penting Mbak Emma sehat selalu juga.
1: Yang penting sehat, kerjaannya lancar.
0: Iya.
1: Apapun yang dihadapi bisa terhadapi, terselesaikan.
0: Iya. Semoga tantangan yang Mbak Emma hadapi bisa dijalani dengan hikmah.
1: Iya. Apa anunya? Yel-yel Mbak Emma, Di?
0: Emma, sisit behimat.
1: Bah.
0: Mbak Emma, sisit behimat.
1: Bah.
0: Ya itu, Ram.
1: Mantap ya.
0: Tahu juga apa yang disisit, kan tahu juga.
1: Emma Pratiwi, bobot, bobot, bobot.
0: Mbak Emma Pratiwi, bobot, bobot, bobot.
1: Kok bobot?
0: Di Palangka.
1: Iya. Makasih ya.
0: Makasih Mbak Emma sekali lagi ya.
1: Mbak Emma kita balasnya.
0: Tahu?
1: Ya kan dia mendem panggil aja, jadi kan kau balasin.
0: Karena kau balasin ya.
1: Ini cukup, semoga cukup gak sampai dua aja.
0: Jaman non kayak itu.
1: Cukup bandar. Sahabat suara, kita masih ada punya waktu untuk menemani kamu ya. Kita betul, masih nunggu request kamu.
0: Kita mau usaha nih sahabat suara berdua.
1: Iya.
0: John Venture kayak gitu, tapi kami bingung dananya gak ada. Siapa tahu kan, Ram. Ada yang mendengarkan kita kan, Ram.
1: Jadi kan kita nih kan sebagai anak orang tua laki-laki yang sudah punya anak ya.
0: Ya.
1: Kita tuh harus mempersiapkan semuanya. Nah, kami tuh ada kepikiran sahabat suara, kira-kira usaha apa yang bisa kami bantu?
0: Nah itu dia, kami join nih.
1: Kamu punya usaha apa? Nah, kami bantu.
0: Iya, betul.
1: Apa ya?
0: Ayo dong, kamu pikir dong.
1: Kamu pikir dong. Kok kamu pikir dong? Kamu sudah punya usaha nih. Setak nih, maybe di apanya, bagian apa? Kok nggak ada peningkatan nih penjualannya nih? Nah, kira-kira tuh apa ya?
0: Nah,
1: kurangnya di mana ya? Nah,
0: iya betul.
1: Kita kami ngobrol aja dulu.
0: Dari F&B, jasa mining aman ya, Ram?
1: Bah, kami lebih ke mining sih ya. Mining itu bukan batu bara ya.
0: Apa, Ram?
1: Kepala yang mining sekali. Memikirkan kayak apa memulihkan modalnya nih.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu.
1: Ariana Grande, Head That I Met You Love Me.
0: Anakku tuh sudah sampai I.
1: Apa tuh?
0: Kan ada lagu ini yang I. Anakku tuh membaca juga I.
1: Lagu ini. Tahunya.
0: Mamanya suka tujuh Ariana Grande.
1: Mantap lah. Ada yang versi Banjarnya Ariana Grande. Iya.
0: Esok kita siaran kan Ram?
1: Esok siaran? Kenapa?
0: Kalau ada menakuni ya kan Ram?
1: Oh.
0: Ya kan?
1: Ada sih yang menakuni. Esok siaran lo bang? Siaran bro. Kenapa?
0: Tanpa keraguan dong.
1: Mba.
0: Jalan terus kita.
1: Antariha. Ada pen-peni tuh. Katanya dihandil luar biasa asapnya.
0: Pekat-pekat.
1: Iya, Simpang 4 terbakar.
0: Malam itu.
1: Iya, tapi masih sampai sekarang ih. Bawa asap.
0: Berarti udah ikam ya.
1: Aku ada aku laginya. Jarbo ini tuh kalau jam 4 itu kita buka jam 4 kan apa namanya? Buka
0: warung,
1: buka pintu, itu sudah kada kelihatan lagi dah.
0: Empat
1: rumah
0: apa
1: tuh pekat banget, pas subuh.
0: Oh.
1: Pekat benar. Air purifier langsung habang itu. Hanyar nyala langsung habang.
0: Wah, kasihan anak-anak tuh.
1: Iya. Makanya tuh harus diinikan terus, harus dinyalai terus supaya menetralisir AC, ini. Ya. Iya, mutarinya. Kasihan.
0: Berarti AC Dodika mah nyala terus dong ya?
1: Nyala terus, non-stop itu. Syukurnya banyu masih belum terlalu masin, masih normal.
0: Eh masin ya, di tempat mana aja nih yang kena dampaknya nih?
1: Tapi katanya yang itu tuh yang
0: terdampak
1: apa?
0: MCK nih?
1: Yang fatal banget, yang parah puncaknya tuh kemarin Selasa. Ini sudah mulai better, sudah mulai berkurang asinnya ajarnya.
0: Oke. Tapi kasihan ya teman-teman kita ya berarti ya.
1: Betul. Tuh September Rain. Saya Green Day. Wait.
0: Nanti kita puterin jam 7 ya.
1: Iya. Yep, when?
0: Tenang aja September. Kok.
1: Iya betul. Lagi. Ntar kita masih ada punya beberapa jam lagi kok kita ngajak.
0: Kita mau mementol dulu.
1: Iya.
0: Di mana mementol Ram?
1: Di situ sih Mang Pat Bati-Bati.
0: pisang kipas itu biasanya.
1: Bosan. Mentol lah.
0: Lumayan harganya sekarang pisang kipas ya?
1: Naik kah?
0: Iya. Berapa ya? 2,5 tadi ya? Lumayan lah hitungannya. Bagi kita kali ya. Mungkin bagi yang lain belum ya Ram.
1: Aku ada nonton apa film apa kemarin?
0: Ada apa dengan Cinta Satu?
1: Bukan.
0: Ayat Cinta Satu?
1: Bukan. Aduh, lupa aku filmnya. Jadinya tuh
0: mainnya bisa inyat,
1: bukan apa? Inya tuh ini apa melunasi? Oh Superman yang sebenarnya meninggal terus bangkit lagi Justice League.
0: Justice League di Netflix ada itu.
1: Kan. Rumah orang tua Superman itu kan dijual loh. Terus karena, endingnya
0: karena dijual kenapa?
1: Dijual karena mungkin bangkrut segala macam atau endingnya kan di tukarnya lagi. Ternyata yang menukar itu ditabusan ke bank toh. Yang membantu itu adalah si Batman.
0: Bruce Wayne.
1: Iya, ditakoni Superman lah. Karena kayak apa kamu cara membayari rumah ini ke bank jar? Kutukari banknya.
0: Wah kayak bang.
1: Bah aja kok. Kutukari banknya.
0: Wah. Kok bisa orang sekaya itu ya? Tapi Gotham tuh kan yang punyanya keluarganya Bruce Wayne.
1: Iya betul.
0: Gotham tuh nama dulunya New York.
1: Oh. Makanya ada ininya ya. Ada majalahnya ya.
0: Masa?
1: Good Time News.
0: Oh gitu ya?
1: Rasanya ada.
0: Kira kok Trubus aja ada.
1: Bah. Trubus. Bobo. Atau lampu merah. Majalah lampu merah. Atau nonton ini Crazy Rich Asia tuh. Itu, yang menukar hotel.
0: Itu lagi rame banget loh juga kenapa ya?
1: Seru ya lucu. Filmnya ya? Film lawas loh.
0: Iya, tapi lagi naik juga ya.
1: Iya. Di kadar terimanya di hotel yang sebenarnya ditukarinya hotelnya.
0: Bah.
1: Padahal itu hotel turun temurun sudah. Turun-temurun sudah yang punya nih.
0: Oh.
1: Jarnya betul pas-pasnya datang lo. Kayaknya gak ada kamar yang cocok buat anda aja. Silakan cari di lokasi yang lain.
0: Sariknya.
1: Aku minjam telepon barang aja. Aku telepon lakiku aja. Kada mau. Hujannya. Ke telepon umum. Datang pulangnya. Hanya datang tuh. Saya turun yang ampunnya hotel.
0: Langsung
1: disambut. oh ini mulai dari malam ini dia adalah pemilik hotel ini. Wah, manajernya siap bakut.
0: Aku nonton deh,
1: nonton kredit Asia atau kredit apa gitu, pokoknya yang ya lumayan lah itu.
0: Tapi rich ya.
1: Iya, rich banget, menukari hotel yang sudah turun temurun dikelola oleh keluarga.
0: Iya, iya, aku mau nonton deh.
1: Kada murah sih itu.
0: Diganti bit karbu, ganti berapa lah? Kurang berapa?
1: Tak kampungan gak cukup. Sakampungan bit karbu ikan membari akan kada cukup kayaknya. Karbunya mati ya pulang. Pampan berataan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
4: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting...

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjok deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Sepuluh lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara, tentunya bersama saya Adi Febrian. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik, tapi tenang, kita bagi dua dulu ya Sahabat Suara ya. 5 lagu pertama kita review dulu, ini dia.
10: Tahu kamu masih malu-malu.
9: Dibuka oleh Indah Kus, Bentar Lagi Sayang. Hadir dengan playful dan ceria, Sahabat Suara. Lagu ini menggambarkan seseorang yang sudah lebih percaya diri untuk mengejar orang yang disukai, Sahabat Suara. Ini dia, Indah Kus, Bentar Lagi Sayang.

Di lagu kedua ada Puyo Gaskin featuring Bonix, sahabat suara. Seperti biasa, jagoan saya popang dengan nuansa emosional kali ini. Jadi kali ini judulnya runtuh, tapi R dan N itu tanda kurung, bisa dibaca dengan utuh, sahabat suara ya. Jadi ini bisa dibilang tentang keluarga yang dari luar terlihat baik-baik aja, tetapi sebenarnya perlahan runtuh dari dalam. Waduh, ini dimana pesan ini tentang pengalaman broken home, sahabat suara. Puyo Gaskin featuring Bonix dengan Runtuh.

Chorus dengan Aku dan Kamu. Jadi ini lagunya keren banget. Konsep besarnya itu adalah musik elektro dengan atmosfer club, romantisme ada juga, euforia ada juga, dan tentang kehilangan, sahabat suara. Bayangin, jatuh cinta di tengah lampu club, asik. Agak susah ya jatuh cintanya kayak gitu ya. Tapi ini dia lagunya, sahabat suara. White Chorus, Aku dan Kamu.

kita. Kalau ada lagu yang cocok banget buat kamu yang mau kumpul sama teman, mau happy bareng, mau ketawa, atau mau lupa sama masalah, mungkin ini lagunya nih sahabat suara. Ini dia, Discoria dan Berpesta.

0: Di lagu kelima ada Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma. Kali ini Wisnu menggandeng Tiara Andini, sahabat suara ya. Bisa dibilang ini bagus sekali tentang mengejar mimpi dan kesuksesan. Jadi kalau kata Wisnu nih ya, punya karir bagus, punya penyampaian, dan punya dunia dalam genggaman belum tentu bikin kita merasa kesepian. Ini dia, Sumpah Percuma di lagu kelima. Sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita putarkan lagu fullnya, dibuka oleh Indakus, Bentar Lagi Sayang.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya puterin untuk kamu. Masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu ya. Di lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia. Dibuka di lagu ke-6, Sahabat Suara, ada Nabila Takia, Tak Semudah Hom Pimpa. Lucu banget, tapi lagunya sedih banget. Ada dengan genrenya pop balad menggunakan metafora Hom Pimpa ini dalam hubungan cinta, Sahabat Suara ya. Nabila menyebut lagu ini tentang seseorang yang masih menunggu orang yang dicintainya kembali meskipun menantian semakin melelahkan. Tak Semudah Hom Pimpa, lagu ke-6.

lagu ketujuh ada Juicy Lucy Baik Hati. Nih, cocok banget buat kamu yang gagal move on. Karena Sahabat Suara ya, ini adalah tentang mantan yang tetap baik setelah hubungan berakhir. Aduh, tapi tetap aja masalah atau dosa-dosa yang dulu masih keinget. Ya, ini dia Juicy Lucy Baik Hati lagu ketujuh.

Di lagu ke-8 ada Yura Yunita dengan Pertiwi. Jadi Pertiwi merupakan lagu terbaru dari Yura Yunita dengan temanya nih, keberanian untuk bersuara, sahabat suara. Ini dia, Yura Yunita, Pertiwi.

lagu ke-9 ada Roni Parulian dengan Dunia Imajiner. Ini lagunya keren sekali, sahabat suara, tentang dunia yang berada di dalam pikiran kita. Jadi buat kamu nih ya, punya satu orang yang kalau dipikirin rasanya kamu bisa bikin dunia sendiri bareng doi. Nah, ini yang diceritain oleh Roni. Ini dia, Dunia Imajiner.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Cheryl Sinavier, Nikmatilah, masuk dalam album Bittersweet. Jadi Sahabat Suara, Nikmatilah ini menjadi fokus tracknya juga tentang sisi yang lebih optimis dari kebebasan kita, antusias kita, dan menikmati proses. Ini dia Nikmatilah di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara. Langsung kita nikmati. Ini dia Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih. Sini cerita di Rabu Cinta.
6: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Selamat datang di Rabu Cinta. Buat kamu yang masih di muka pintu, yuk masuk, masuk, masuk.
7: Iya, yeah, selamat malam buat kamu yang lagi nyetir sendiri menuju ke rumah. Kamu tahu enggak? Kelelahan kamu hari ini itu adalah kebahagiaan untuk keluarga kecil kamu.
6: Kalau belum keluarga bagaimana?
7: Artinya kelelahan kamu adalah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang tua atau adik-adik kamu.
6: Kalau dia ternyata tidak ke rumah tapi jemput pacarnya,
7: artinya mandi boy. Masa ngedet kada mandi?
6: Mandi boy.
7: Mandi boy. Masa ngedet kada mandi? Kamu dari kantor langsung parfum bahan
6: bulu. Bibit karbo dari baju baru mami ke teluk dalam.
7: Parfum hanyar kayang ini.
6: Apa?
7: Aroma wood.
6: Kayu.
7: Kayu.
6: Lain wood yang kalalatu.
7: Ini dari anu parfumnya di Barikawan tadi dari Arab.
6: Apa ya?
7: Pali ada tok.
6: Oh, pantas ada smoky-smokinya aja.
7: Kok makin lama makin haring yang lain. Ya, itulah.
6: Pepikat ulun ya.
7: Tapi ulun sayang nah, karena sudah pepikatnya.
6: Itu sudah, itu intinya
7: sudah
6: dulu.
7: Pepikatnya.
6: Yang lain mundur aja dulu.
7: Iyun. Apa bahasan kita nih di Rabu Cinta?
6: Temanya adalah ini Ram. Kalau doi serius, harusnya doi titik-titik. Nah,
7: buat kamu yang masih merencanakan kelanjutan hubungan kamu, masih merencanakan masuk ke tahap hubungan berikutnya.
6: Iya. Yeah.
7: Dan kamu berada di titik keraguan atau bahkan hubungan sudah lama. Dan tiba-tiba timbullah pertanyaan. Kalau doi serius, harusnya doi. Nah, istilah titik-titik itu ya. Kumpulkan jam 8:30.
6: Itu gen, kita mau nanyain kamu sampai 1 jam ke depan berarti ini ya, sahabat suara ya. Apa yang harus dilakukan kalau seseorang memang benar-benar serius sama kita? Kasih tahu menurut kamu, boleh juga telpon ya. Saya yakin banyak banget yang sudah tahu hal ini sebenarnya ya.
7: Iya, atau bahkan kamu yang sudah berpengalaman, kasihlah komentar juga.
6: Betul.
7: Kasih insight kepada orang-orang yang belum masuk ke tahap selanjutnya.
6: Nah, itu dia. Dan kamu yang di tahap atau di fase yang lagi mengalami ini, boleh sharing juga bagaimana ketidaknyamanannya.
7: Iya.
6: Berada di fase ini.
7: Betul.
6: Iya. Mau itu kamu laki-lakinya, perempuannya, atau abahnya?
7: Nah, mau kamu.

0: temanya adalah kalau doi serius harusnya doi.
1: Nah itu dia, kalau doi serius harusnya doi.
0: Nah apa tuh sahabat suara?
1: Nukar kapal pesiar.
0: Pernah ditawarin MLM gitu ada siram?
1: Pernah lah, aku pernah umpat.
0: Perempat
1: pernah
0: ya?
1: Pernah umpat aku dimodali pulang.
0: Boh. Tapi sempat umpatnya apanya nih dalam menjualkannya pakai gimana?
1: Sampai menjadi sampai empat penjualan produknya.
0: Oh sudah sampai di titik itu ya?
1: Iya. Jadi kan MLM itu kan ada dua kaki gitu ya.
0: Hmm. Jangan cari itu lagi nih, kaki-kaki ya, yang selanjutnya.
1: Ya. Nah, kaki sebelah kanan tuh sudah diisi sidin. Tak, panjang. Jadi kita tinggal cari sebelah kiri aja. Otomatis kan sudah dapat bonus tuh. Kalau dapat satu orang sudah dapat bonus tuh. Ngisi pulang. Jadi kita fokus ke sebelah kiri aja.
0: Sadar berhentinya kapan tuh?
1: Sadar berhentinya karena kerda yang ini, kerda yang menukari. Akunya kurang gesit juga sih, jangannya gesit, kayaknya aku sudah dapat kapal pesiar.
0: Tahu kan aku dulu bari anak SMK lo ditawari. Dulu guru kayak.
1: Oh iya.
0: Nawari.
1: Anak SMA pula, SMK pulang perlu.
0: Iya kan.
1: Bayangkan nih.
0: Iya. Habis itu si Din nampilkan foto yang sudah paling atas tuh apa platinum ya, ini sudah
1: grade iya, ini. Iya, kayak gitulah. Bronze kayak gitu-gitulah.
0: Iya, grade-nya kan udah platinum tuh. Dia udah punya apa
1: Mercy.
0: Namanya? Mercy. Liburan. Punya kapal pesiar. Aku sama Pajar Ram. Kawanku emang Pajar aja di SMK. Pajar ini nyahut orang ini mau foto kan di atas pesiar. Kokoh-kokoh kayak itu nah. Ini yang paling berhasil katanya. Tahun ini, siapa tahu tahun depan kalian kita
1: kan. Mantap.
0: Sajari nyaut. Kenapa kokohnya ini kada nuar sendal jar, kada besendal di atas. Pengapa besiar tuh kada besendal?
1: Bah. Pajar. Luput jua Pajar nih.
0: Itu Ram. Terus ku sauti jua. Tapi Pak Ai, amun kami dapat kapal pesiar, kada muat jua mulawar aman parkir.
1: Aku pikiranku malah jangan aku dapat kapal pesiar aja aku. Kayak apa kapal pesiar tuh betunduk melewati jembatan Pasar Lama. Masa aku harus ke mana, ke Trisakti dulu?
0: Iya makali kan.
1: Aku anak juga ketah-ketah orang sekitar melihat beratan. Ada
0: motor memang jadi keluar mandir kuih. Ya apa kami si Din sampai bihinip si Din kalau mandiri kami lagi habis itu.
1: Ada aku dibawanya waktu zaman kuliah tuh, jakawanku. Kasih jauh 4 jar ini apa hari Minggu kena jar. Oke aja kok kada gawean jolo. Keluarnya masih kuliahan
0: kada gawean gue. Iya. 4 aja nih kan.
1: Dulu itu di ada gedung di 0 km tuh. Gedung apa tuh lupa aku di situ. Pokoknya kayak gedung ballroom, kayak aula-aula kayak itulah. Nah, rancang dipakai gasan acara-acara. Betamuan di parkiran. Kenapa jago kawan kok ini bejas-jas?
0: Rapi banget.
1: Rapi banar.
0: Iya.
1: Aku buka meja aja. Ke meja kuliah, Pang.
0: Iya,
1: segala macam.
0: Pemulaannya aja lah.
1: Ayo kita masuk, Jar. Ayo, jago lo. Lantai 2 lah. Dari tangga itu sudah kedengaran. Dung, dudung, dung. Dung, dung, dudung, dung. Kayak host musik kayak itu. Musik semangat lah pokoknya.
0: Iya.
1: Masuk lah aku. Wah, orang sudah berdirian. Hebak sih, eh.
0: Hebak ya?
1: Iya, sudah tepuk tangan. Ayo, ada saya. Gitu-gitu lah pokoknya.
0: Iya.
1: Wah, Jaku.
0: Kagum dong ikam Ram dong. Sebagai anak kuliah Ram.
1: Apa Jaku ini gaya buahnya Bram yang kayak ini ja.
0: Iya.
1: Ujung itu Pang, ujung-ujungnya dapat ini segala macam, dapat kapal pesiar, dapat
0: segala macam.
1: Mercy.
0: Beuh.
1: Mobil Mercy-nya memang ada di muka dia.
0: Oh, sudah di anak
1: jiwa ya.
0: Ih, semakin
1: yang dipakai yang orang yang paling tinggi tuh di situ ini pakai itu.
0: Oh, wajar aja.
1: Wah, Jaku pantap Bu Mercy. Jujur sudah ada buktinya nih kan.
0: Iya, udah ada intinya sudah lah Mercy mobil ada nih.
1: Ih, ada nih.
0: Wujudnya ada.
1: Beberapa tahun kemudian aku tahu itu nyewa. Mercy-nya nyewa. Tahu dari mana?
0: Ya.
1: Karena aku sudah begawi jadi fotografer loh. Dan itu jadi mobil pengantin. Wow.
0: Karena
1: tahu ya apakah memang pada saat itu memang mobil Mercy-nya terus tiba-tiba dijual dan kemudian yang pembeli baru disewakan, kita enggak tahu loh.
0: Iya, case-nya kita enggak tahu, tapi yang pasti terakhir nyewa ya.
1: Yang terakhir tuh infonya itu memang disewakan untuk wedding lah, mobil pengantin kayak gitu.
0: Iya.
1: Hebat juga Jokowi.
0: Hebat ya.
1: Iya.
0: Lucu juga ya.
1: Lucu juga kadang-kadang
0: kayak gitu ya.
1: Nah kalau kamu sahabat suara ya sudah berada di satu hubungan. Ya,
0: terus doi.
1: Doi.
0: Kemana kalau gabung?
1: MLM.
0: Usaha aku nih lah.
1: Iya. Bantu aku berusaha nah, dari nol. Ini sebagai tanda aku serius kuat ikam. Iya. Supaya kita bisa punya masa depan yang cerah.
0: Apa? Sebagai misalnya dibajak kayak gitu perempuannya harus jawab kayak gimana dong?
1: Aku buliklah minum dulu.
0: Aku mau jual apa sih ini muka rumah.
1: Kayaknya lebih cepat untung itu daripada harus mengejar tangga-tangga yang ini.
0: Aku ada cerita lagi Ram. Jadi waktu kami SMK lagi nih, masih sama kalau wajar juga temanku, ada marketingnya kampus dari Jakarta datang. Kayaknya kampusnya bagus banget, baru soalnya, swasta. Dan memang apa namanya untuk di sana mayoritas dan minoritasnya sama gitu loh ya. Jelaskan semua kayak start. Kita tuh kayak udah apa namanya tur kampus ya udah dalam visual pajar temanku nyelot tuh. Musolanya kan ada mbak ya. Itu kan kan mbaknya bingung loh. Tapi ada di masjid seberang jera. Oh kan jadi lu kesana.
1: Bang, si remaja masjid nih kan. Si remaja masjid ini
0: padahal
1: bertanya
0: duitnya kan ada kesana aja. Bisa iya tuh
1: perkara musola aja kan ada.
0: Iya keren
1: memang,
0: dia sih.
1: Memang pintar mencari
0: keren,
1: alasan.
0: Keren
1: dia. Emang kamu mau kuliah di sini deh. Aku pikir-pikir dulu deh mbak. Jawabannya masih
0: aku pikir-pikir. Aku suka temen-temen gue nih kadang-kadang sautannya ada-ada aja misalnya. Itu sih.
1: Terus sahabat suara ya, kita masih ngangkat topik nih, ada Feby, ada Yana juga selamat malam, ada Ipin Banjarmasin selamat malam.
0: Bubur bukuah, bujur juak kah?
1: Apa? Orang berkisahnya teh bujo.
0: Bubur bukuah.
1: Iya.
0: Mau kah?
1: Bah. Bubur bukuah. Iya kah?
0: Senang.
1: Senang.
0: Coba lagi yang bagus diram. Setelah senak-senak kita.
1: Senang. Sambil hurang hari raya haji. Ma.
2: Gak punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kalau teh jus

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, gelaran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang bukan hanya menjadi ajang syiar Al-Quran, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi daerah.
1: Lewat pameran Serambi Nusantara yang diikuti 150 stand dari berbagai daerah di Indonesia, transaksi diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah per hari. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi menilai hal ini menjadi bukti bahwa MTQ turut mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi masyarakat.
0: Gubernur juga langsung meninjau ke sejumlah lokasi perlombaan termasuk UIN Wali Songo dan Universitas Diponegoro, sekaligus mengapresiasi keterlibatan kampus dan masyarakat dalam mensukseskan MTQ sebagai momentum memperkuat kolaborasi, toleransi, dan juga persatuan.
1: Nah, jangan lupa juga berburu souvenir resmi MTQ di Dekranasda Store Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Ada boneka maskot Sakur, kaos, topi, gantungan kunci, sampai produk IKM lokal lainnya. Belum bisa datang langsung, saksikan keseruannya melalui live streaming YouTube Bimas Islam TV.
0: Informasi lengkap langsung bisa diakses di lptq.jatengprop.go.id dan media sosial @diskomdigi_jateng dan @officialmtqnjateng2026.
1: Mari bersama sukseskan MTQ Nasional 31 tahun 2026 untuk menumbuhkan generasi yang cinta Al-Quran serta memperkuat persatuan dan kedamaian dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Thank you.

0: kulihat monster. Di suara Bajar Masin masih di suara santai.
1: Betul.
0: Dovercune mungkin.
1: Dovercune nih filmnya Ernest dulu.
0: Iya.
1: Iya Ernest.
0: Ernest movie.
1: Iya Ernest. Tahu lah Ria Ernest.
0: Ria Ernest. Tahu lah. Masa kada.
1: Mana sekarang boneka Susan ya udah gede kali ya.
0: Ria Ernest, lain Ernest.
1: Dia kan belesetan ya tadi.
0: Karena tadi ngisir aku.
1: Ria Ernest.
0: Dulu tuh aku sempat hendak nukar boneka Susan kam. Karena tahunya bisa berpandir. Karena sekalinya
1: sosok Ria Ernest nih banget ya, kayak orangnya tuh kayak warm, hangat.
0: Iya,
1: ya,
0: iya bujur.
1: Untuk anak kecil cocok banget.
0: Iya, sama kayak kaseto.
1: Kaseto.
0: Kayak merangkul banget di anak-anak.
1: Iya, benar.
0: Sekalinya dulu ada tetanggaku nukar, kawanku lah lagi halus nukar boneka, mirip kayak Susan. Bisa berpandir memang. Cumanya ini pas dicabut dodotnya tuh. Kempeng itu dicabut. Kayak tadi capasang pulang.
1: Oh iya.
0: Cabut
1: iya.
0: Aku minta susu aja orang nih. Uwe. Gitu aja.
1: Serem ya.
0: Serem asli.
1: Serem loh.
0: Serem itu. Asli bujur.
1: Serem loh. Di rumah kamu sorangan. Tiba-tiba ada suara.
0: Aku kayak anak nukar mainan. Adalah mainan yang gantung kayak balon gas, cuma yang macam-macam karakternya. Ada yang karakter pesawat, ada yang Marsha, ada yang sekarang.
1: Kenapa banyak, kenapa?
0: Kadawan ya, aku nukar. Pokoknya kalau hendak nukar itu jangan yang karakter aja aku. Harus ada yang pesawat kah, iwak kah, kada apa-apa.
1: Aku kemarin beli dah.
0: Dan harus suaranya yang kada putih, oren kah, abang kah, kayak itu dah.
1: Oh, jangan putih lah.
0: Jangan putih.
1: Takutnya pasti kamu bangun guring.
0: Iya, bangun guring, mata masih mela ilap.
1: Iya.
0: Kamar kan pakai lampu tidur tuh. Tiba-tiba ini ada di hadapan gara-gara gasnya sudah anu, sudah kurang.
1: Iya.
0: Set
1: kamar.
0: Bah, kada usah bersuara, Gin. Nang itu aja ada putih atau Marsha kan, gambar Marsha.
1: Iya.
0: Marsha and the Bear tiba-tiba madep ke seorang, kadang tuh kipik
1: ya, kamu. Iya, lampu kadap ya kan.
0: Ya lampu tidur kan, ramang-ramang kayak itu.
1: Kamar.
0: Bah, pokok ciak pulang.

0: lagi sahabat suara menemani kamu. Ada Dewa 19 featuring Elo.
1: Yeah.
0: Julietku.
2: Buat Juliette.
0: Teh itu kayak orang hulu sungai ya.
2: Elo. Juliette. Nyambati aku.
0: Juliette.
2: Juliette. Juliette Juliette.
0: Juliet.
2: Nyebut ya kok.
0: Lama enggak pulang ngabar-abar ama nih.
2: Lama aku udah berapa anu enggak berabai. Lewat-lewat terus.
0: Ah.
2: Gak ada mampir.
0: Bingung juga aku nih cari waktunya nih. Mau pulang ya kan. Paling kada 2 hari ya.
2: Iya.
0: Iya kan apalagi ada perintilan-perintilan
2: nah,
0: kan.
2: Nah, itu dia tuh.
0: Enggak bisa kayak blok.
2: Anakku kayaknya enggak bisa kalau mobil enggak bisa jalan jauh, ini cepet capek kan. Masih anak-anak kalau masih belum terbiasa, kasihan.
0: Sewa S aja.
2: Apa?
0: High S. Langsung.
2: Kenai lah. Entah wit.
0: Malbas kursi dan suruh anak yang pilih kursi yang mana.
2: Bebis.
0: Iya, iya.
2: Panjang lagi.
0: Slipper bus langsung. Wah,
2: ke Barabe, slipper bus itu mantap bener ya. Oh, udah ngelukar apart ya kena.
0: Bah! Apart pulang.
2: Coba lah takutnya kalau apart itu.
0: Oh, mes, pas.
2: Jauh juga lah. Kalau apart itu kayaknya kita harus kita nemu nyupir, kita nanti sekitar supir gitu nah.
0: Gunul. Gunul banget kayaknya ya.
2: Kayak kita kemarin tuh kan. Kita mikir supir kok.
0: Gunul itu.
2: Gak gunul. Tahu enggak lihat kayaknya memang harus ada sudah yang ada kamera 360-nya di lah. Ya lo. Kalau kada 360 tuh kayak ngalih tuh nah.
0: Iya. Bayangkannya ya.
2: Bebelok sangkut dikit, wah duitnya banyak.
0: Orang mahir Agia kan.
2: Ih, dapatnya Alphard. Rumah. Bantingan tuh kayak salah hitung dikit.
0: Iya bujur.
2: Ngak dibunyi.
0: Rabit. Dompet yang rabit.
2: Satu panelnya berapa itu?
0: Pajaknya aja udah itu ya.
2: Pajaknya sebuah kendaraan.
0: Sebuah kendaraan ya.
2: Ih. Walaupun per tahun lah.
0: Tapi semoga kita tidak melihat harga lagi nanti ya.
2: Nah itu
0: tidak. Amin,
2: kita
0: amin.
2: Tiba-tiba hujan nih. Sudah ya nukar. Kayak aku ada melihat di ini, di thread di mahasiswa baru di kampus bawahnya tuh ada toko apa ya sebutannya nggak apa sebutnya ya beli-beli kayak gitulah kantor beli-beli kayak gitu jadi ketinggalan laptop
0: oke.
2: Ke bawahnya nukar MacBook. Aku seneng banget kuliah di sini karena di bawahnya ada kantor beli-beli jadi aku pas ketinggalan laptop aku tinggal turun ke bawah dan langsung beli laptop
0: beli
2: MacBook
0: ya.
2: Beli MacBook deh aja.
0: Beli
2: mata iya. ada yang di komen yang membalas iya aku juga kayak gitu dulu aku kuliah terus aku ketinggalan sesuatu aku turun ke bawah terus aku beli Golda. Pusing aku ketinggalan tugas. Daripada aku pulang mending aku beli Golda.
0: Iya. Tapi hebat ya kayak gitu-gitu ya orang-orang ya.
2: Ada di momen yang nukar. Kalau saya melihat harga nukar.
0: Kayak kerajirit tadi ya.
2: Ambil.
0: Kayak kerajirit.
2: Iya, kayak kerajirit tadi. Kamu harus nonton tadi.
0: Aku nonton.
2: Harus nonton tadi kamu tuh.
0: Iya.
2: Merasakan kayak apa jadi seorang kerajirit tuh. Ternyata mobil-mobil mewah itu kalau orang luar negeri dia pakai nyetir, kerbes sepatu, kerbes sandal dilepasnya.
0: Buh.
2: Iya.
0: Laju dong.
2: Bah.
0: Lebih stabil maksudnya mungkin
2: pada bersepatu karena tahulah mungkin karena menjaga kebersihan karpetnya atau mungkin kenyamanan dari tuas gas atau
0: karpetnya
2: remnya
0: lain karpet marble itu ya
2: karena tahulah hambal Turki bisa dipakainya tuh. Jadinya kalau keluar turun dari mobil mewah tuh sepatunya dulu atau sandalnya dulu baru batisnya.
0: Oh jadi kakinya kelihatan kaki seksinya tuh ya.
2: Seorang digigit nyamuk tuh bebial 2 bulan kan hilang.
0: Makan ciki nyoba hari.
2: Makan ciki. Gara-gara makan ciki ikam salah susu lagi halus. Jurang susu.
0: Makan ciki lah minum susu salah. Ya pembari.
2: Susu kuda liar diminum. Kemana-mana
0: tahu gitu.
2: Tamu hambur menyusu he. Menyasahi kuda aja.
0: Ada Sin X tuh.
2: Hai.
0: Semangat abang-abang ulun siarannya. Terima kasih
2: Sin X. Makasih Sin X.
0: Ada Mon Hawa. Kirim salam buat suamiku yang lagi kerja sip malam. Request lagu Astaga Bercanda. Astaga.
2: Kan usah bercanda aja.
0: Gak ada tujuh lagunya bercanda.
2: Hah? Oh itu lagunya?
0: Iya Astaga Bercanda.
2: Astaga
0: itu bercanda. Iya, ikan mungkin gantian kan laki ikan pegawai.
2: Sekali-kali nah.
0: Sip, tukar-tukar jiwa, tukar jiwa. Oke, sahabat suara, kita bakal lanjut lagi ya di
2: Kirim Salam.
0: Salam, terus dengerin Suara Banjarmasin.
2: Suara warga Indonesia.
1: Enakan kalau cerita? Dengerin terus ya Rabu Cinta di Suara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara.
1: Suara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai sahabat suara jam 8 menuju ke jam 9. Kirim salam boleh dong, kita buka ini.
1: Yes yes yes, sahabat suara menemani kamu sahabat suara ya di malam hari ini. Masih menunggu hujan ya ramai.
0: Katanya di beberapa kabupaten hujan.
1: Boleh dong infoin sahabat suara.
0: Di Hulu Sungai kan di mana hujan,
1: alhamdulillah. Semoga Banjarmasin mengikuti ya.
0: Amin.
1: Masih kering banget bro.
0: Iya, ini angin sih mulai gancang ya. Sudah mulai gitu. Mudah-mudahan angin ini dia meniupnya sampai ke atas. Bah. Oh, Samsu
1: ulang. Ada anak muda tapi
0: eseng. Jadi anginnya meniup di atas, awan-awan yang panas itu dikibarkan, dikibas ke manakah, ke laut kah? Jadi kita yang sini dapat awan yang bujur-bujur, yang bebanyu.
1: Nah, itu dia sahabat suara kita. Sambil kirim salam juga menemani kamu, kita ada topik juga nih. Seberapa percaya ya? Kamu dengan
0: informasi di internet.
1: Informasi di internet apalagi di era sekarang.
0: Nah, itu dia.
1: Kasih tahu di 0811 993 9901.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kenapa aku angkat ini ya Ram? Karena aku lihat di tweet orang tuh banyak banget bahas tentang rumah tangga orang.
1: Kenapa?
0: Khususnya yang paling sering mention Andre Tolani baru-baru ini. Bahkan orang yang bikin fake account Andre Tolani pakai centang biru.
1: Wah,
0: jadi kayak saling komen sama mantan istrinya gitu.
1: Bahayanya
0: banget. Padahal nggak ada masalah apa-apa, orang udah damai apa-apa. Tapi kayak gara-gara itu dicap lah macam-macam. Kesel banget ya.
1: Nah itu tuh, kalau kamu nggak teliti, kalau kamu nggak benar-benar
0: bijak
1: dalam bersosial media, percaya itu masih baik-baik aja nyala laki bininya
0: kayak gitu. Padahal udah bisa
1: udah
0: baik-baik,
1: udah punya masa
0: masing-masing
1: ibu apa waktu masing-masing gitu.
0: Gitu itu bahaya banget sih. Apalagi sekarang ada namanya AI.
1: Iya.
0: AI.
1: Kayak kita aja tiba-tiba buang sampah di TPA Basiri, percaya aja orang.
0: Iya betul. Sekarang kita jauh ya buang sampah ya Rab.
1: Itu buang sampah sehelai benang pun kan kita buang di TPA Basiri. Supaya ada bersambut story kita.
0: By the way, Tom Cruise juga bilang katanya itu gak bisa gantiin aktor dan aktris.
1: Tom Cruise.
0: Iya.
1: Betul.
0: Karena semua orang tuh mau melihat human touch-nya.
1: Yes, bener. Ada emosional
0: yang
1: gak bisa didapat oleh komputer atau
0: robot. Bayangkan Rama jadi Ustadz Jainal tapi digantikan AI Ram.
1: Wah. Ustadz Jainal. Artificial Intelligence.
0: Jadi dialognya kena bip.
1: Bagaimana bisa begitu?
0: Bip.
1: Bukankah kamu sudah mengetahuinya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak percaya. Mari kita berdiri sama-sama. Allahu Akbar. Kan gak bisa kayak gitu ya. Apa-apa ya itu. Harus ada emosionalnya main film itu.
0: Ini sama ini loh, apa namanya, menguras air. Iya.
1: Apalagi sekarang saya lihat banner-banner, promo-promo, media promo itu sudah pakai AI semua desainnya. Kan template ya sama semuanya.
0: Liatin dulu tuh.
1: Dari fontnya.
0: Cek dulu kamu.
1: Semuanya sama. Jadi hati-hati banget.
0: Iya benar.
1: Jangan mudah percaya sahabat suara.
0: Betul sahabat suara. Apalagi era-era sekarang. Kasian tuh orang tua pasti menurutku.
1: Orang tua itu kalau ini tiba-tiba dapat video call dari Raffi Ahmad misalnya. Muha bujur Raffi Ahmad. Bibir kan bisa membaca. Bibir kan sesuai muntung lawan mana kayak apa.
0: Bahkan sekarang bisa menyesuaikan itu yang balik lagi ya.
1: Dari VO aja di kita tuh ada dapat VO untuk menjadi contoh AI.
0: Beuh.
1: Tapi tetap ada bayarannya.
0: Iya, tapi jatuhnya
1: dibayar ya. Untuk jadi contoh AI. Jadi ntar suara kita dibeli untuk bisa menjadi
0: duplikat untuk AI
1: kayak gitu.
0: Iya.
1: Kamu pernah dengar enggak yang ini, yang AI yang ngobrol?
0: Dia ngobrol sama AI.
1: Iya. Dia pakai ChatGPT atau pakai Gemini atau pakai apa? Pokoknya pakai AI lah. AI-nya itu dia sudah ada yang gimana ya? Kayak gitu.
0: Sampai ada jeda kayak manusia ya.
1: Dia mikir. Kok kamu mikir? Ya wajar lah aku mikir. Ini juga belajarnya dari kalian kan? Kayak gitu.
0: Serem banget.
1: AI. Jadi kita tuh bisa ngobrol sama AI, curhat. Makanya sekarang kalau kamu pakai chat kan, dia udah, ya gimana Adi?
0: Gimana? Udah kayak human.
1: Iya, udah kayak PA kan?
0: Kita mau bahas AI lagi nih setelah ini sahabat suara. Tapi kamu wajib kirim salam ya.
1: Iya.
0: Di 0811 993 9901.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM memang makin susah untuk percaya di media sosial ya.
1: Betul.
0: Lagi kan kalau ada kayak aksi di mana bisa diblokir, diredam,
1: iya,
0: ada beritanya.
1: Bener.
0: Gitu-gitu kan bahaya ya.
1: Kayak semacam banyak orang yang bisa mengendalikan kayak gitu.
0: Sekarang loh.
1: Bahaya banget. Kayak satu kata aja, misalnya nih, anggap aja ya, demo. Itu semua yang berkaitan dengan demo diblokir.
0: Nah iya benar.
1: Padahal kan ada orang demo masak.
0: Nah, iya.
1: Demo renang.
0: Banyak
1: kan?
0: Dah. Bahkan demonstrasi yang pasti ya.
1: Iya.
0: Iya
1: kan. Itu sudah langsung ke hot semua.
0: Gitu loh sahabat suara. Itu yang bikin kita bertanya-tanya. Paling sekarang ada buzzer.
1: Nah buzzer ini.
0: Buzzer yang memecah belah.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Ya.
0: Jadi kita percaya gitu loh.
1: Ya gak apa-apa juga sih kamu jadi buzzer.
0: Tapi tetapi.
1: Tapi ya kalau untuk berhubungan dengan pemecah belah bangsa kayaknya pikir dua kali.
0: Iya benar dampaknya loh.
1: 10M jar posting ini.
0: Pikir pasti.
1: Epe kan.
0: Pikir pasti 10M. Kondisi kayak ini
1: nyata.
0: Masa gak ada pikir.
1: Bismillah aja. Tumatah dihujat. Ya benernya 10M dulu. Hujan murah.
0: Ah,
1: itu kan.
0: Kita
1: ya.

0: lengkapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Media sosial paling sering dimainkan apa nih, Rama?
1: Sekarang aku tweet.
0: Tweet ya.
1: Tweet lebih sering. Kalau Instagram sekarang banyak ininya, banyak orang flexing. Terus kemudian kalau TikTok menghabiskan baterai.
0: Acep ya?
1: Iya, kalau thread udah kita bisa membangkitkan rasa literasi kita lagi.
0: TikTok ini kayaknya boros kuota juga.
1: Boros kuota, boros baterai.
0: Iya.
1: Makanya apalagi kalau nonton live kita nih, kayak kita live TikTok nih. Wah, bocor.
0: Tapi terima kasih buat
1: sempat. Iya, makasih lah ya. Harus nonton tapi. Tapi kita sudah menyeting di TikTok kita itu hemat baterai.
0: Iya betul, ada eco friendly.
1: Ya.
0: Iya kan, Ram.
1: Iya,
0: karena ada muncul di HP kamu eco.
1: Eco.
0: Apa itu, Ram, artinya?
1: Hah?
0: Artinya apa?
1: Artinya HP kamu lagi di patola eco. Si eco lagi mantau. Oh, ini nonton di suara nih, aman ya.
0: Bapak. Ada dulu paket ayam, paket eco, tahu kan ada sih?
1: Tahu.
0: Tahu ya.
1: Ada paket eco, paket hemat.
0: Iya. Sangkatan berarti ini ya.
1: Pahe.
0: Iya, pahe. Paket eco. Eco ini dulu ada siapa? Eco Patrio sama eco siapa? Satu lagi yang dulu angkatan Nunung.
1: Eco.
0: Ada lagi satu.
1: Eco Patrio.
0: Kan ada Eco Patrio artis ya. Ada eco lagi yang satu lagi ya.
1: Siapa?
0: Angkatan Nunung.
1: Eko Angkatan Nunung. Sebentar.
0: Almarhum Bolot.
1: Enggak ada deh.
0: Ada.
1: Eko Patrio.
0: Ada.
1: Eko siapa?
0: Aku penasaran deh jadi. Eko DJ.
1: Eko DJ.
0: Nah, Rama enggak tahu dia jadi ikon dulu di salah satu
1: DJ.
0: Eko yang bukan yang nih.
1: Oh.
0: Jadi dulu ikonnya
1: almarhum itu.
0: Iya.
1: Sri Mulat kan?
0: Iya, angkatan dulu aku.
1: Iya, Sri Mulat.
0: Dulu dia ikonnya ayam preceket.
1: Oh,
0: itu DJ. Paket Eko katanya
1: iya. Oh,
0: itu ini ya ikonnya.
1: Mantap ya Eko ya.
0: Iya.
1: Masih ada enggak nama Eko sekarang?
0: Ada aja.
1: Untuk kelahiran Gen Z ya. Eko.
0: Belum pernah nemu sih.
1: Mungkin ya. Ada cuma Echo
0: atau Eko.
1: Eko Larian?
0: Eko apa lagi? Eko
1: ya, Alexander?
0: Nah mungkin gitu ya. Eko
1: gitu namanya.
0: Eko. Ada ekonya beneran. Ada ekonya bujuran.
1: Eko.
0: Nama kayak apa kayak itu? Kayak apa ya?
1: Eko. Hai kamu, Eko kok. Ini kenapa nama kamu kok banyak kok. Abah ulun soundman pak ya.
0: Oh,
1: mantap.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita mau bulik dulu.
1: Iya, kita istirahat dulu.
0: Karena kami ada asap bulik.
1: Iya, kalau kami kalau kemalaman menghirup asap,
0: bah. Falak banget itu.
1: Falak banget. Sampai rumah putih muha.
0: Dikira apa pur dingin soalnya.
1: Palak bujur.
0: Saya tatap gelapong.
1: Jadi palak. Terima kasih sahabat Suara, besok jumpa lagi ya.
0: Yes, besok jumpa lagi. Besok kita akan cerita urban aja nanti lagi.
1: Itu dia.
0: Ya biasa ram.
1: Dari Senin sampai Jumat yang paling berat bahu ya esok. Esok nih maling molah banget bahu.
0: Puncak gunung
1: puncak
0: ya.
1: Puncak gunung nih Krakatau.
0: Iya.
1: Nih kami Krakatau. Nah itu puncak
0: hari Kamis ya.
1: Hari Kamis nih sudah.
0: Besok sama Suara ya, dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, malam hari ini tentunya di jam 9 sampai jam 11 malam ada Hirza Nanggor menemani kamu di nongkrong bareng malam-malam. Seperti biasa, kalau hari Rabu, edisi Rabu Ceria. Mungkin kamu pengen cerita-cerita apa yang bikin kamu bahagia selama satu minggu ini atau di hari Rabu ini, bisa banget gabung sambil kirim salam dan juga request di 0811 99 33 901.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM i Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Aku dulu deh, sahabat suara yang cerita gitu ya. Jadi aku seneng banget hari ini aku dapat chat dari temen Ivan Renazer gitu yang ngajakin lagi buat nge-MC di hari Jumat. Seneng banget bisa kembali nge-MC sama teman-teman IO ini. Terus juga ini salah satu sekolah yang pengen banget aku datengin dan dikasih gitu ya sama teman-teman dari IO dan penyelenggara satunya, dia kan berkolaborasi tuh ya, perusahaan dan IO ini. Jadi saya seneng banget dipercaya untuk kembali megang program itu. Ya, namanya rezeki mah juga pasti gak ketuker ya, sahabat suara.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini ada Gita yang gabung sama Hirzan di WhatsApp I Suara Banjarmasin. Katanya, Kerzen, aku hari ini seneng banget gitu ya, dimana hari ini aku bisa ajakin anak aku ke tempat private yang dia inginkan. Kebetulan dia pengen banget belajar main biola. Hari ini pertama kali dia private biola dan dia juga seneng banget gitu, Kak. Aku gak sabar ngeliat dia makin jago main biolanya. Pengen dengerin lagu-lagu dari Ed Sheeran aja kalau ada, Kak. Kalau gak ada boleh dari recorder lain. Oke, nanti kita puterin lagunya ya, Kak Gita ya. Buat sahabat suara juga mungkin yang pengen cerita, bisa gabung di WhatsApp di 0811 9333901.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita ngomongin soal ceria, kebahagiaan gitu ya. Memang banyak hal-hal yang apa aja gitu ya, dari hal kecil yang bikin kita mood, bikin kita bahagia, memang banyak sekali ya sahabat suara. Contoh aja nih, lihat notifikasi M-banking, ting-tung, ada tulisan sekian ditransfer oleh si ini nih. Seneng kan ya sahabat suara, apalagi kalau bisa nyenengin orang gitu ya. Karena aku tuh selalu percaya sahabat suara, apabila kita bisa menyenangkan orang yang kita sayang, maka makin banyak lagi yang berdatangan ke kita gitu, entah rezeki, entah itu hal-hal baik. Jadi ya tebarkan aja ya rasa berbagi kepada orang-orang kamu sayang. Terus juga jangan lupa sih ya, kalau menurut aku, kalau punya uang lebihan, boleh mungkin beli makanan kucing aja, nggak usah repot beli makanan kucing. Kalian lagi nongkrong kali ya, keluar rumah, bagiin aja. Karena kan hal-hal kecil tadi ya bikin kita bahagia ya sahabat suara.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Irza Nanggoro nih, sahabat suara, di nongkrong bareng malam-malam edisi Rabu ceria. Jadi ceritain apa aja yang bikin kamu bahagia, apa yang kamu bikin ceria, apa yang buat kamu ceria, bikin kamu mood nih. Ada yang gabung nih sahabat suara ya. Ini ada Lisa. Kata Lisa, kayak Irza, aku hari ini mood banget tau, karena ada beberapa item yang pengen banget aku miliki dari 3 tahun yang lalu, terus akhirnya dirilis kembali dan akhirnya aku bisa beli gitu ya. Walaupun harus war dulu, tapi alhamdulillah bisa kebeli. Jadi self reward yang luar biasa lah buat aku. Mau kirim-kirim sama aja nih kak, buat sahabat suara yang lagi dengerin Suara Banjarmasin. Semoga selalu dalam kesehatan yang baik, dalam kebaikan-kebaikan yang baik, dalam hal-hal yang baik. Udah kak, panjang banget nih, saya malas banget buat bacainnya. Sahabat suara, buat sahabat suara juga nih yang mau gabung, kita tungguin juga di nongkrong bareng malam-malam edisi Rabu ceria sampai jam 11 malam.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, saya mau bacain nih yang sudah bergabung sama Irzan juga. Ada Ahmad Agus, katanya, "Kak Irzan, aku seneng banget tahu hari ini. Hari ini aku udah bisa beli kaset PlayStation yang aku inginkan. Udah lama banget aku ngincar ini, Kak. Karena ini kaset yang cukup langka, cukup rare juga, dan harganya juga sekarang lagi digoreng. Dan alhamdulillah aku dapat harga yang oke. Terus sekarang lagi coba-coba main ya. Semoga Kak Irzan juga bisa main game ini." Emang main game apa sih? Boleh kasih tahu dong, Ahmad? Atau ajakin saya main ke rumahnya. Mungkin bisa di-share di WhatsApp kita di 0811 993301.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Hirza Nanggor menemani kamu nih sahabat suara. Kita ada di nongkrong bareng malam-malam edisi Rabu Ceria. Kalau ngomongin ceria lagi nih ya sahabat suara, memang kalau kita melakukan hal-hal yang positif gitu ya, contoh kayak olahraga gitu. Olahraga ini kan bagus banget ya buat kita, apalagi kamu yang biasa dengan olahraga. Karena olahraga itu ya sahabat suara, apabila udah dimulain terus dikonsistensikan gitu ya, konsisten. Kalau kita udah konsisten sama olahraga, olahraga itu candu loh sahabat suara. Jadi misalnya kamu bilang, ah susah banget olahraga, susah banget, ini coba dulu pelan-pelan. Kayak bangun tidur, habis bangun tidurnya kamu coba untuk melakukan lari-lari kecil di rumah gitu ya. Atau mungkin yang gak terlalu banyak mengeluarkan biaya setelah bangun tidur, coba push up, sit up, mungkin sahabat suara plank. Itu kan bisa dikerjain di rumah gitu ya. Jadi coba deh pelan-pelan. Karena kalau orang yang suka olahraga, katanya ya sahabat suara, moodnya itu atau vibe-nya itu positif banget, energinya enak banget. Sahabat suara percaya gak sih dengan hal tersebut? Mungkin gak percaya, boleh cobain aja dulu ya. Sambil kirim salam request juga, kita tungguin di Rabu Ceria di 0811 99 33 901.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih ya udah dengerin Hizan dari jam 9 ya sampai jam 11 malam ini. Seru banget bisa bacain cerita-cerita kamu juga nih sahabat Suara. Semoga kamu gak pernah capek untuk dengerin Iswara Banjarmasin, karena kan kesini-kesini ya kita lihat Iswara Banjarmasin juga udah banyak programnya. Jadi tinggal kamu pilihin aja kamu suka yang mana, terus juga pengen dengerin lagu apa, mau cerita apa, mau kirim salam apa, silakan banget ya ke Iswara Banjarmasin. Sekali lagi terima kasih sahabat Suara. Besok kita ketemu lagi ya di jam yang sama, dari jam 9 sampai jam 11 malam, tentunya di Nongkrong Bareng Malam-Malam, karena setiap harinya punya edisi yang berbeda-beda. Hirjan Anggora pamit, pastikan jaga selalu kesehatan ya sahabat Suara. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di iswara.id.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
4: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya, enak

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Cek 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian. Pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus, karena pagi ini bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
2: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: Yasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara dimanapun kamu berada. Hari ini lagi-lagi ada Aksisa dan juga Ardian Kama yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 pagi nanti ya. Gimana nih hari Kamisnya? Wah, gak kerasa ya, besok juga bakalan Jumat, Sabtu dan Minggu kita libur lagi. Kira-kira udah ada rencana apa nih buat hari ini sahabat suara? Mau ngerjain apa dulu nih, ya kan? Kalau tadi sih melihat dari suasana jalanan ya, kabutnya sih tidak seperti kemarin ya. Kemudian untuk air juga masih asin, tapi di waktu-waktu tertentu seperti itu ya, nggak yang terlalu asin juga. Contohnya kayak malam gitu, di itu air nggak terlalu asin banget.
1: Tiba-tiba
0: malam
1: banget nih di. Jadi, assalamualaikum guys.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, gitu bang sudah ngarahin.
0: Kan gak ada yang tahu di.
1: Kira-kira oh iya belum. Belum ya. Hai selamat pagi ya, sahabat suara.
0: Selamat pagi. Laporannya hari ini report dari kawasan Manarap sana apa tuh menuju sini.
1: Tapi kabutnya emang bener ya, nggak ya setebel kemarin.
0: Nggak sehype ya kemarin.
1: Nggak
0: ya,
1: tidak sehype kemarin, tidak seramai kemarin.
0: Bener, tapi kayak apakah hari ini akan hujan? Amin ya.
1: Aduh, please. Please. Aduh, aku tuh sumpah sa beberapa kali ya Pak baru aja. Tadi kan istri sambil ngerjain kerjaan rumah kan sambil betul, nonton drakor tuh.
0: Betul.
1: Nah, ada tuh scene-nya pas hujan.
0: Mm-hmm.
1: Ih, ya ampun kangen banget, aku pengen banget hujan.
0: Udah di titik kepengen banget turun hujan ya.
1: Di Jakarta udah hujan loh guys, deras lagi kemarin.
0: Bener.
1: Itu kan.
0: Benar. Mudah-mudahan kita kapan segera ya menyusul ya begitu karena mm-hmm apa ya? Akhirnya kita juga jadi ini ya, kalau mengingat-ingat masa air lagi bagus-bagusnya ya, hujan lagi teratur aja gitu.
1: Bener
0: ya. Kayaknya harus banyak yang disyukuri ya sebenarnya.
1: Sebenarnya ya, ini udah masuk ber-ber-ber, harusnya emang kita udah memasuki musim hujan. Betul. Tapi ya guys, yang namanya juga siklus musim ya,
0: mm-mm,
1: silih berganti ya kan.
0: Bener.
1: Terus juga kayaknya gak kayak dulu lagi, kalau udah September tuh pasti hujan gak gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Udah tapi beberapa kita, ini ya tahun terakhir ini
1: bener
0: ya.
1: Bener. Terus juga ini kan udah banyak yang sholat istisqo juga. Betul. Minta minta hujan, tapi kayaknya masih belum. Sabar aja dulu guys ya.
0: Sabar.
1: Bahwa sambil kita pantau juga nih, kalau misalkan ada pergerakan-pergerakan munculnya titik-titik api ya kan, segera laporkan. Terus juga apa ya, segera bertindak dulu deh gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Betul.
1: Iya ya, kan?
0: Pasti biar kebakaran juga enggak jadi lebih besar begitu.
1: Bener.
0: Gitu aja.
1: Ya udah deh, guys. Pokoknya kita akan menemani kamu seperti biasa sampai jam 11 pagi hari ini dengan keseruan-keseruan apa lagi gitu kan.
0: Hari ini kita dapat apa lagi?
1: Hari ini kita akan dapat apa lagi? Apakah akan ada Al-Fatih lagi
0: atau al-al yang lainnya?
1: Ini kayak emang lagi menangari lo hari-hari Al-Fatih aku pulang nang boncos di sini.
0: Kulihan anunya aja hasilnya aja kayak.
1: Kada kulihan pulang aku di sini nawar hari-hari Al-Fatih aja. Nah,
0: oke deh langsung kita dengerin aja nih ya. Aksesnya pilih lagu NPD aja, Sempurnanya Aku. Buat
1: kamu
0: yang pengen request boleh di 0811-993-901 atau di TikTok ya, di @iswara.bjm.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Yes, masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Yuli Sanchez di WhatsApp nih guys. Dia katanya mau request lagunya Dewa 19 Laskar Cinta.
1: Ditunggu ya Kak Yuli.
0: Yes, terima kasih.
1: TikTok ada.
0: Di TikTok ada RZRZ.
1: Ada istrinya tuh.
0: Hah?
1: Nama akunnya ada istrinya.
0: Nama akunnya ada istrinya. Hai, ada istrinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada istrinya.
0: Ini banget ya. Biar aku menandakan bahwa aku sudah punya istri.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Karena istri
0: adalah kunci. Aduh. Ini kalau ngomongin lagunya Hipsi nih ya. Enggak entah kenapa aku juga awalnya pertama kali denger ya, Sa.
1: Kira parodi enggak sih?
0: Aku pikir diparodiin.
1: Betul, dia parodiin lagu itu ganti sama lirik apa gitu.
0: Ternyata
1: emang lagu dia kayak gitu.
0: Ternyata emang lagu dia kayak gitu.
1: Nah, salahnya dia tuh buat spasi sih.
0: Dia makanya istri
1: kosong.
0: Harusnya kan disambung gitu biar
1: enggak. Jadi kan akhirnya melodi atau notasi Laskar Pelangi masuk.
0: Laskar Pelanginya enggak masuk. Ini mah aduh, tapi gak apa-apa ya. Kita lihat sekarang Hipsi udah mulai manggung sana kemari ya.
1: Dan selain manggung sana kemari, circle-nya makin besar untuk musician ya.
0: Betul.
1: Tapi dia harus nyindir-nyindir dulu. Gak apa-apa sih, yang penting kan masuk.
0: Terus juga terus juga disangkut-sangkut pautkan dengan bubarnya Kangen Band kemarin juga.
1: Bubarnya Kangen Band.
0: Karena Kangen Band ex Hipsi katanya.
1: Betul.
0: Kangen Band bubar karena tidak tahan dengan aura farmingnya Hipsi katanya.
1: Benar.
0: Gila sih.
1: Sebenarnya sih semakin tinggi pohon emang begitu Hipsi.
0: Iya
1: ya.
0: Hipsi.
1: Kamu semangat ya.
0: Semangat terus ya. Ini ada
1: Julia.
0: Julia, aku pikir Jule tadi.
1: Waduh, kaget banget.
0: Mata Jule. Aku kan kaur-kaur gimana gitu kan. Aku pikir siapa, ternyata Julia ya.
1: Benar.
0: Jule, bukan Jule. Dong.
1: Jule lagi sibuk kan.
0: Ada Bapak ini. Juga nih. Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana?
1: Di mana? Di jungle.
0: Ais. Boleh dong absen-absen lagi dong pagi ini. Kondisi-kondisi berkabut-kabutnya lagi kayak gimana.
1: Bener.
0: Terus juga kondisi jalan juga. Atau kondisi mood kamu hari ini. Boleh kasih tahu kita. Di live TikToknya boleh banget. Komen-komen di situ tuh ada Bapak.
1: Ketawanya gitu gak sih? Dia kayaknya ya bayangannya sih ketawa pasti.
0: Udah masuk tuh Ulun. Halo Ulun. Selamat pagi.
1: Halo Ulun.
0: Hah? Sumpah. Handil Bakti hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Emang keberkahan negara tersendiri itu begitu tuh. Duluan hujan.
0: Aku sumpah kadang melihat ujungnya hujan kalalatu kalinya gim.
1: Aduh mana udah menit. Alhamdulillah salah.
0: Gim.
1: Ralat ya. Aduh. Sayangku semuanya.
0: Aku harus pakai kacamata deh kayaknya.
1: Bener.
0: Sorry banget nih guys.
1: Di sini nggak kelihatan juga ya hujan kalalatu.
0: Hujan kalalatu jarang.
1: Maaf ya, ini lagi.
0: Tuh ada istrinya Ulun. Sungai Danau menyala nih katanya gitu.
1: Menyala apanya?
0: Menyala apa dulu nih?
1: Menyala apinya. Wah, jangan dong.
0: Terus juga ada Ulun. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ulun. Hai, kamu mau request lagu apa nih pagi ini? Biar kita puterin, biar kamunya juga tambah semangat. Boleh, bisa gabung langsung. Ya komen aja. Chat.
1: Gitu. Komen di section.
0: Betul ya.
1: Sungai Danau menyala nih ya. Alhamdulillah ya kalau menyala yang benar-benar oke ya.
0: Boleh sambil menyapa-nyapa juga gitu kan. Yang lagi live juga ada. Lagi komen-komen juga ya kan. Siapa tahu yang belum ada jodohnya ketemu jodohnya. Asal jangan ada istrinya ya kamu.
1: Ada istrinya berarti kamu udah.
0: Gak boleh.
1: Udah in the statement. Kamu udah punya istri ya.
0: Tuh ada beta tandiknya. Beta tandik.
1: Beta tandik tuh apa itu?
0: Tuh dia tuh ada masuk. Halo katanya. Halo juga.
1: Beta tandik.
0: Beta tandik.
1: Sama pagi.
0: Tuh ada istrinya tadi request lagunya Ipang katanya Mutiara. Oke.
1: Oke dicariin ya.
0: Kita siapin ya lagunya masuk Ipang Mutiara spesial buat ada ya. Istrinya. Terus ada siapa lagi yang mau request? Boleh? Langsung aja di komen-komen. By the way, kamu yang lagi nonton kita di live nih lagi ada di mana? Lagi ada di jalan atau lagi ada di rumah atau udah ada yang nyampe kantor? Boleh kasih tahu kita juga.
1: Betul. Kabar-kabarin aja.
0: Iya.
1: Sama kita di sini atau
0: betul.
1: Mungkin lagi sibuk ngapain? Kan
0: lagi sibuk ngapain?
1: Ini, Kak.
0: Lagi sibuk ini
1: gitu. Ngerjain kan. Orang kan. Nah, itu enggak bagus ya.
0: Tuh, sibuk ada orang, ya. Nanda Separo. Mau request lagunya Percuma dari Mahalini.
1: Kebagian sayang. Lagu Mahalini sayang.
0: Kepagian banget sih.
1: Tapi nanti akan aku puterin.
0: Tapi akan diputerin, tenang aja.
1: Cuman gak pagi ini, karena pagi ini kita butuh yang
0: energetik ya kan. Begitu. Kita perlu sesuatu yang membelorakan semangat kita pagi hari ini.
1: Ya. Membelorakan tuh,
0: ha? Membelorakan naon ya, Ta?
1: Menggelorakan.
0: Menggelorakan ya, di typo ya. Terus nih mulut Ardi nih pagi-pagi belum ngopi nih. Aduh, belum ngopi, belum ngopi.
1: Kopai.
0: Iya, belum ngopi, Beb. Sedih banget. Tapi kemarin kita thank you banget ya udah dikasih.
1: Yes.
0: Again kopi ya, itu.
1: Ya, mau kafe barengan lagi kita lagi hari ini.
0: Hari ya.
1: Maksudnya gini.
0: Hari-hari jual mau kafe.
1: Semangat ya jualan.
0: Kada. Gitu. Kada mau kafe tenang aja. Aman. Kami udah yang kemarin udah cukup kok. Terima kasih banyak loh.
1: Thank you, Mokape.
0: Kita doain mau kafe semoga hari ini seterusnya ramai terus kafenya ya.
1: Amin. Banyak yang tahu, banyak yang mampir. Ya.
0: Halo, yang lain boleh? Yuk, daripada nonton-nonton kita, mending komen-komen aja.
1: Komen.
0: Boleh. Ya, ada yang banyak tuh, ada yang gabung, ada tadi Bapak belum request.
1: Bapak belum request. Masih mikir mungkin.
0: Terus siapa lagi tuh? Ada Via ya tuh ya. Via Homes.
1: Komen aja Bapak nih. Aduh, jayus juga sih Bapak nih.
0: Ada Via Home Store. Tuh, ada Yosep Setiawan Wijaya. Halo, selamat pagi, si Yosep. Kamu mau request lagu apa, Yosep? Terus juga ada siapa lagi tuh? Oh, ada Eza.
1: Eza, selamat pagi, baru join nih, Eza.
0: Halo, selamat pagi, Eza, baru join.
1: Eza Gionino.
0: Bukan.
1: Aktor.
0: Bukan. Tapi ternyata emang bener katanya Eza
1: Gionino.
0: Wah, gimana kita ya?
1: Gimana sih?
0: Ada Yosep tuh. Teh hijau seger nih kakak. Boleh.
1: Kalau teh hijau oke.
0: Teh hijau boleh.
1: Boleh banget.
0: Kita siapin.
1: Tapi ini kita mau puterin dulu kali ya.
0: Boleh, kita puterin satu lagu dulu nih. Ini yang juga udah di request sama Yuli Sanchez tadi di WhatsApp. Tapi satu dulu deh, kita nyapa dulu nih. Ada Eza. Oh, Eza pelari HM Sub 2. Iya, kemarin baru aja ini dia lari. Eza ini
1: lari dari mana?
0: Lari pelari culture.
1: Oh, kok pelari culture, pelari beneran runner
0: ya. Gelo Eza nih mah.
1: Berarti libur dong lagi asap gini.
0: Eza, kamu mau request lagu apa? Kemarin kan mau request lagunya Naik Gila tuh buat anak kamu. Main-main gue. Dia kemarin gitu, Sa, yang mau request lagunya Naik Gila, main-main gue. Iya, dia ini bos loh, Sa.
1: Dia bos.
0: Dia pengusaha.
1: CEO
0: pengusaha gitu. Pengusaha makanan yang terkenal di kota Banjarmasin.
1: CEO gitu ya?
0: Iya. Yeah. Ih, makanannya enak banget. Wah, sumpah.
1: Kalau makannya enak banget berarti apa?
0: Hah?
1: Berarti harusnya apa? Kalau makannya
0: tapi
1: enak.
0: Tapi masalahnya pagi kagak ada. Di sore baru buka.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Ya lo aja. Ini aku nih masih menerawang-nerawang aja, Bang lah. Karena kita semalam tuh kan tetamu tuh. Be kan. Aku masih berpikirnya kamu adalah pemiliknya. Nah,
1: konfirmasi sekarang, Kak.
0: Konfirmasi sekarang di komen. Apakah betul pradugaanku itu atau bukan? Silahkan di komen.
1: Itu lagi wek ya. Apanya
0: itu? Oh, apanya itu lagi? Maksudnya anak
1: lagu naik gila pulang.
0: Boleh. Kita siapin nanti ya. Yeah. Oke deh.
1: Oke, Eja pelari.
0: Sabar dulu.
1: Kita mau dengerin Dewa dulu.
0: Dewa ya. 19 dulu boleh ya?
1: Laskar
0: Pelangi. Aduh, kenapa jadi Laskar Pelangi? Laskar Cinta.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Kayaknya masih lama gitu ya. Ternyata udah masuk.
1: Iyo.
0: Lagi 5 menit.
1: Selamat sore.
0: Selamat pagi buat Bay Mutia.
1: Hai Bay Mutia. Terus juga ada Rahi. Halo Bay Mutia, katanya halo juga kakak. Mau request lagu apa kak? Boleh langsung komen.
0: Di jam request ya, jadi boleh banget request. Walaupun kita selalu open request sampai nanti jam
1: 11.
0: Tapi ini adalah moment.
1: Moment kamu buat yang pengen diputerin requestnya pagi-pagi. Biar nambah semangat pagi kamu hari ini, boleh banget gabung ya. Di 0811 boleh. Di 0811 1933901
0: juga boleh.
1: Atau kamu pengen request di WhatsApp tadi udah. TikTok boleh banget. Tuh, ada siapa tuh? Paul. Oh. Memori kita dong, Kak, katanya.
0: Coba aku cek lagu Paul ya.
1: Yes.
0: Lagu Paul itu ada yang judulnya.
1: Ini Nyoman Paul kan ya?
0: Maksudnya Paul siapa nih?
1: Nyoman Paul atau
0: Nyoman
1: Paul?
0: Nyoman Paul atau Paul
1: itu
0: yang...
1: ada tuh.
0: Oh, ada Paul.
1: Udah diputerin.
0: Benar.
1: Udah
0: memori kita, memori kita. Udah.
1: Terus
0: udah
1: ada siapa ya? Lagi tuh? Ada Rahi, selamat pagi katanya. Seputaran bandara kabut.
0: Requestnya lagu Noah. Sabar menunggumu. Jujur kah? Ada kah? Lagu Noah judulnya Sabar Menunggumu kah? Tadi dia rasanya Noah coba. Apa ya maksudnya?
1: Aku langsung kayak ku tunggu kedatanganmu, ku tunggu.
0: Sabar menunggu lah.
1: Kenapa?
0: Apa judulnya, Beb? Sabar menunggu nih, Beb.
1: Sabar menunggumu. Ini maksudnya ya Allah. Noah, sabar menunggu. Ku cari juga di Google nah, apa? Rahi ini mere. Aduh ya Allah, hai. Sabar menunggumu.
0: Ini teka-teki nih.
1: Sekalinya seru jujur ada jar lagunya. Menunggumu lo maksudnya
0: menunggumu
1: nih.
0: Menunggumu aja kali. Tapi Noah ya?
1: Noah menunggumu kalau nih. Ya lo, nah,
0: bujur ya, sabar menunggumu sabar pulang. Menunggu, kita tambah sabar.
1: Ada Masken.
0: Masken.
1: Masken. Aduh, jangan disambung.
0: Aku nggak tahu.
1: Masken, itunya Masken aja.
0: Itu Masken, gitu maksudnya. Masken itu. Devlon Banjarmasin.
1: Ini enggak paham juga ya, nama-nama TikTok tuh suka ngejebak gitu loh, Sa.
0: Betul. Emang sengaja aja.
1: Ada Devlon, Devlon Banjarmasin. Pagi suara request lagunya Ran, katanya semangat pagi. Selamat pagi dari Mas Ken.
0: Mas Ken.
1: Iya enggak ada?
0: Ya Allah, ada-ada aja lu pada ya, sahabat suara ya.
1: Ini teman saya nih bersih loh, guys. Jangan macam-macam, wey. Allah Akbar. Ini kenapa yuk kabelnya mulai semalam
0: pagi,
1: nasa?
0: Suara itu udah tadi ya, request lagunya selamat pagi ya. Oke deh.
1: Ada suara gitu, ada Morak juga. Halo Morak.
0: Morak, temannya Monak.
1: Iya. Ini luar biasa loh, ini via homestore dari tadi nonton kita terus loh.
0: Via homestore.
1: Gak ada mau request nih atau mau disapa-sapa?
0: Betul.
1: Iya dong. Nonton kali. Nonton
0: kali. Via homestore apa sih, jual apa?
1: Iya, via homestore lagi.
0: Furniture.
1: Benar juga ya.
0: Kalau jual furniture boleh dong.
1: Atau via home living lah baru itu.
0: Nah itu home living sih furniture. Kalau home store sih mungkin di rumah aja jualannya gitu kali ya.
1: Iya benar. Kayaknya ini kali ya. Ponsel gak sih?
0: Bisa. Jualan zaman ponsel dulu nih.
1: Iya ponsel.
0: Berapa
1: ponsel
0: kali?
1: Yang ikam ponselnya tuh kalau yang diandak tuh HP-HPnya HP-HP Siemens.
0: Iya itulah ya.
1: Yang kursi berdudukan
0: kayak gitu. Kursi berdudukan. Aduh apa tuh?
1: Ada andakannya.
0: Apa judulnya? Andakan.
1: Andakan lah ya lah ngarannya lah berarti lah. Ada Hana, ada Aiki. Udah gabung juga di TikTok kita. Selamat pagi.
0: Selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi.
0: Ini mau telepon boleh loh.
1: Iya.
0: Di 0811-993-3901 berbagi cerita-ceriti.
1: Iya
0: ya,
1: kayak kemarin tuh seru banget ya. Kita masih menunggu juga nih rahasia-rahasianya Kak Galang. Udah dicita kasih tahu. Apa? Udah ada yang kayaknya kepo banget gitu kan.
0: Selamat pagi, selamat hari jadi Kota Banjarmasin.
1: Oh iya betul banget.
0: Kata Kak Aiki,
1: selamat
0: ya.
1: Hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500.
0: Oke. Gimana hari mau kita puterin dulu kah?
1: Jadi teh hijau Kota Banjarmasin 2026. Nah, hari jadi Kota Banjarmasin ini tepat tanggal berapa sih?
2: Aku mau cari dulu nih.
0: Tepat di tanggal berapa?
2: Oh iya, 24 September.
0: Berarti itu hari ini.
2: Hari ini. Hari ini tepat 500 tahun Kota Banjarmasin. Selamat pagi, Jar. Oh, AG hari ini. Oh, AG aja aku kada. Oke, baik.
0: AG hari ini apa tuh?
2: Maksudnya hari ini.
0: Hari
2: jadi Kota Banjarmasin.
0: Iya. Oke, Aiki. Thank you.
2: Thank you ya, Aiki ya. Thank you banget. Ya udah deh, guys. Kita sambil nungguin kamu yang komen-komen
0: aku juga. Aku pikir tadi Aiki yang teman kita itu. Aiki Belitung. Udah lama nih aku enggak lihat Aiki
2: Belitung. Udah lama banget kamu enggak ketemu sama dia ya.
0: Bener banget.
2: Sekarang dia sedang sibuk kayaknya kalau kita lihat.
0: Benar.
2: Sibuk menata hati.
0: Waduh. Waduh. Bersama Ahilman dong menata hati.
2: Bukan Iki Belitung katanya.
0: Eh, kamu tahu juga berarti sama Iki
2: Belitung. Berarti kamu tahu juga ya? Sama Iki Belitung ya. Terkenal juga ternyata Iki Belitung ben. Ini. Keren banget ya.
0: Nah, kenal enggak nih sama Aiki?
2: Aiki. Caha eta.
0: Keren banget ya Aiki ya.
2: Oh, ini Rizky Collection
0: katanya. Rizky Collection. Nah, berarti apa tuh?
2: Berarti Rizky Collection ini
0: kakak jual apa?
2: Jual baju.
0: Biasa collection dulu.
2: Collection boleh.
0: Aksesoris.
2: Boleh gitu. Kali itu kan bajunya bisa kita iklanin di sini. Aku ukurannya 2XL aja, Kak.
0: Semua bisa diiklankan di sini.
2: Iya. Saya ukurannya L kan ya. Kamu
0: aku
2: M
0: sih suka oversize, oversize.
2: Oh, oversize. Jadi XL gitu.
0: Boleh.
2: XL. Nah, Jalan Gatot Subroto 2 nomor 1 nanti kita review. Halo, ini dari Rizky Collection, kita bilang gitu.
0: Iya.
2: Asik ya.
0: Semangat ya Kak Iki ya.
2: Semangat Kak Iki untuk jualannya, menjalani hari.
0: Dagangannya laku, semangat. Laris manis.
2: Semoga jualnya laris manis ya. Ini juga kita sapain dulu. Halo teman-teman Rizky Collection yang lagi dengerin suara Banjarmasin.
0: Jangan lupa bebelian, bebelanjaan di tempat Rizky Collection.
2: Betul. Rizky Collection ada di tempatnya lagi di mana tempatnya?
0: Store-nya di mana?
2: Store-nya di mana?
0: Biar online aja.
2: Atau online aja atau gimana?
0: Toko oranye, toko hijau, toko apa lagi tuh?
2: Toko oranye, toko hijau. Toko merah?
0: Iya.
2: Ada juga.
0: Ada.
2: Asik katanya.
0: Asik.
2: Asik. Asik.
0: Terusnya. Pindahan request kan tadi Kak?
2: Iya. Tadi kan dia udah request.
0: Apa tuh? Oh hiatus BTW. Oh, biasanya Pian
2: game.
0: Biasanya Pian pasti live-live TikTok-nya tuh Kakak. Live-live jualan gitu. Oke.
2: Tuh, dia tadi udah request lagunya ini yang Selamat Pagi.
0: Oh, Selamat Pagi. Oke, kita puterin lagu dulu Kak Di.
2: Boleh. Kita akan putarkan langsung. Ini yang tadi juga udah request lagunya Tulus Teh Hijau.
0: Teh Hijau ya. Yes. Ditunggu ya buat yang request, jangan pada pergi.
2: Ini jangan pada pergi. Ya. Yoi.
0: Iya.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Aiki, ya, aku udah tahu Aiki.
1: Oh, ini teman kamu ya?
0: Iya, dulu kita dulu Kak Aiki ini bantuin saya juga untuk iniin baju-baju gitu, baju-baju gaun tampil gitu.
1: Oh.
0: Sama Kak Ibnu, Ibnu Bajar Baru tuh.
1: Oh, Kak Ibnu.
0: Tahu kan?
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi aku pinjam baju sama Kak Ibnu. Terus yang bawain tuh Kakak Kak Iki ini.
1: Wah.
0: Jadi dititipin sama Kak Iki. Nah, jadi aku milih-milih bajunya tuh lewat Kak Iki gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kamu ini, mang ini gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oh, beauty pageant. Ah, udah pasti tahu deh sama Iki, Ibnu ya.
1: Nah, berarti bisa tuh nanti Kak buat dress code kita kalau misalkan nge-MC boleh ya.
0: MC tolong dong aja.
1: Tolong ya, Kak.
0: Fight gitu ya.
1: Boleh gitu. Pokoknya kita puterin requestnya deh, yang satu deh itu yang cari ini.
0: Asal ini bisa.
1: Kita puterin, kita puterin. Asal itu tadi boleh ya.
0: Alhamdulillah, Allahu Akbar.
1: Aduh.
0: Eh, ngomongin apa lagi kita nih?
1: Lah, apa tuh?
0: Kamu suka enggak sih nonton film India?
1: Iya dong.
0: Zaman dulu banget ya waktu kecil kita.
1: Aku film-film India yang aku suka banget itu adalah Kuch Kuch Hota Hai.
0: Yes.
1: Itu pertama kali banget aku nonton film India yang benar-benar beli VCD-nya. Dulu zaman-zaman masih pakai yang compact disc.
0: Yap.
1: Jadi karena dulu itu ya karena VCD, VCD itu kan enggak bisa dia yang nyimpen satu disc itu kan berarti ada tiga disc kalau nggak salah.
0: Betul.
1: Wah, itu sumpah rami badar bahari. Rami lalu.
0: Nah, kalau yang dianuin sama dianuin tuh apa? Yang
1: diperanin.
0: Apa? Di yang di kok di cosplay.
1: Apa lagi sih?
0: Norman Kamaru tuh apa ya?
1: Oh, Cale Cahaya Cahaya Cahaya Cahaya. Hadang, hadang, hadang. Ada. Ya, sahabat suara yang Cale Cahaya Cahaya Cahaya tuh. Cahaya
0: tuh filmnya apa ya?
1: Aduh, itu sumpah, nah itu rami juga tuh.
0: Cahaya.
1: Film Cahaya. Itu kisahnya kan ujung-ujungnya Shah Rukh-nya mati tuh kalau enggak salah.
0: Bener, itu apa ya? Apa ya filmnya? Lagu Cahaya di film apa tuh? Di bawah.
1: Dilse. Dilse di tahun 98.
0: Masya Allah, 98.
1: 98. Tahun 98. Eh, itu tapi biasanya kan dulu ya kalaunya hiburan-hiburan orang dulu tuh.
0: Benar.
1: Iya kan? Biasanya tuh ada juga yang menjual lagu-lagu
0: kompilasi
1: lagu-lagu hits India. Iya,
0: karena memang gimana ya lagu-lagu apa kalau film India sepaket sama lagu itu. Kuch Kuch Hota Hai.
1: Kuch Kuch Hota Hai, Dilse.
0: Abisnya kemana abisnya? Abis itu apa lagi kamu?
1: Apa? Mohabbatein.
0: Aduh, yang sedih gak sih? Ya,
1: sedih banget. Mohabbatein. Terus juga ini. Oh. Mohabbatein, terus juga Koi Mil Gaya. Terus ini, aduh.
0: Kabikushi.
1: Wah. Kabikushi Kabigam cuy, itu masterpiece juga tuh.
0: Itu kayaknya masterpiece ya. Walaupun kalau ditonton lagi sekarang kayak agak-agak ada miss dikit, tapi nggak apa-apa sih waktu itu.
1: Seorang Shah Rukh-kan dan Hrithik Roshan beradu acting.
0: Ternyata seorang Shah Rukh-kan itu bukan anak asli ternyata.
1: Yoi cuy, ah itu ending yang gelo banget.
0: Kalhonaho.
1: Asik, Kalhonaho. Betul. Kalhonaho itu Shah Rukh-kan juga ya?
0: Iya, iyalah kalau bukan, Deng.
1: Iya dong, Kalhonaho sama Amir Khan.
0: Apa sih yang enggak Shah Rukh-kan?
1: Apa sih yang enggak Shah Rukh-kan ya kan?
0: Bener.
1: Ini Kalhonaho, terus juga ada lagi yang ini, aduh aku

0: rasanya dulu tuh ini juari kisahnya. Aduh, Aiki, nih tolong bantu lo. Nah, ini yang kisahnya yang endingnya biniannya kan rasanya yang habis itu kakinya.
1: Kakinya ini ya?
0: Kakinya yang
1: nah itu ya inilah. Eh, lain lah.
0: Lain. Itu lain Sarukan, pemeran utamanya tuh kalau ada salah Amir Khan kah, yuk?
1: Iya. Coba cari Amir Khan-nya aja deh.
0: Amir Khan film.
1: Nah. Amir Khan film dah. Api?
0: Amir Khan ini aku memang tahu juga keren tuh banget
1: yang,
0: sih.
1: Ya ini yang ini ya.
0: Iya kan?
1: Juga sedih juga itu.
0: Itu yang aduh sumpah itu sedih banget yang inya bernyanyi aduh lagunya apa lagi lah. Sumpah nah di ujung ilat.
1: Ternyata pas buka Amir Khan banyak banget
0: lagi. Banyak banget lagi filmnya.
1: Ayo ada yang tahu enggak filmnya Amir Khan yang apa endingnya
0: si ceweknya kalau enggak salah. Amir Khan apa siapa gitu. Pokoknya ceweknya ini Man judulnya Man.
1: Jada,
0: wajada. Bukan, filmnya Man. Merah Man. Na na na na. Merah Man Asoy. Itu, bah bujur lah.
1: Man film
0: nah. Merah Man.
1: Man juga. Ini kah? Bujur lah nih.
0: That's right.
1: Meraman kuntum hejai.
0: Nah itu Meraman itu oh. Jadi salah satu film favoritku juga.
1: Dan ini pun tahunnya 99 ya.
0: Kok Marobuka? Hey Anda, welcome Marobuka.
1: Jangan dong, jangan langsung pada intinya gitulah. Iya.
0: Lagu Marobuka.
1: Allah nah Akbar. Itu jar Aiki Kabi Alvida Nakehna masih.
0: Waduh, Kabi
1: Alvida Nakehna.
0: Aku pernah nonton juga nih Kabi Alvida Nakehna nih. Nah, oh, aku pernah 2006. Nonton ini 2006.
1: Kabi udah tahu.
0: Aku
1: ini
0: tahu.
1: Ini yang anu ya, yang anak itu kan?
0: Apanya yang anak?
1: Maksudnya itu bukannya yang dia kepengen banget? Bukan lagi.
0: Beda lagi.
1: Yang dia apa ya? Pengen punya anak tapi
0: nggak nah, bisa itu apa film ya? Perselingkuhan itu nah Kabi Alvida Nakehna.
1: Oh, itu perselingkuhan
0: ya.
1: Oh, itu perselingkuhan.
0: Perselengki-selengkian ya. Aduh.
1: Itu apa ya? Dulu tuh ada filmnya dia tuh kepengen punya anak tapi istrinya nggak bisa punya anak. Akhirnya nah. Dia minta cewek lain gitu untuk.
0: Oh ini Sarukan juga nih, Sarukan itu
1: Preti Sinta,
0: ayo tolong bantu.
1: Ayo dong,
0: tolong.
1: Apa tuh?
0: Mohabatan gak sih?
1: Hah, masa sih itu mohabatan? Bukan. Cori.
0: Iya, cori, cupke, betul itu cori, cupke. Nah.
1: Sama juga beda film Pretty dan Rani. Iya, Pretty dan Rani juga tapi beda film. Makanya
0: betul.
1: Saya pikir itu ternyata beda
0: dulu. Beda.
1: Gila, India he.
0: Cori cupke ya.
1: Cori.
0: Nah, ini kah?
1: 2001 coba.
0: 2001. Ini ya.
1: Ya, ini Salman Khan.
0: Iya. Oh, cori.
1: Ternyata si Pretty-nya tuh ini juga apa baper juga.
0: Baper.
1: Gitu. Itu ada anaknya di dalam situ.
0: Iya, baper ya. Akhirnya disikat dua-duanya ya enggak ya?
1: Iya, tuh. Cori cupke itu pakai ibu pengganti, betul.
0: Betul. Tapi malah baper.
1: Malah baper.
0: Iya.
1: Karena namanya orang itu ya, mengandung ya, pasti kan itu apa ya, terpaut lah
0: betul.
1: Mungkin.
0: Betul. Ya. Tereman kak, sedih banget kisah cinta yang nggak diterima keluarganya sampai gila. Oh iya Tereman.
1: Cari dulu.
0: Wah, My Name Iskan udah nggak salah lagi boy.
1: Itu sih udah.
0: Ini terbaik. My Name Iskan.
1: Udah ini banget.
0: Itu adalah titik balik Sarukan.
1: Sarukan bener.
0: Keren banget itu.
1: My Name Iskan.
0: Tereman.
1: Tereman.
0: Tereman.
1: Terenam.
0: Terenam.
1: Terenam. 2003 ya.
0: Oh iya lagi.
1: Tahu lagi
0: saya. Terenam. Tapi kalau dari ini oh Three Idiots jangan.
1: Three Idiots
0: juga.
1: Iya juga. Ya,
0: itu. Ini ngomong-ngomong katanya Three Idiots lagi dibikin lagi nih.
1: Oh gitu.
0: Yang baru lagi saya dibikin lagi. Kayaknya sambungannya gitu loh. Kita juga penasaran kan setelah itu kan mereka jadi apa gitu.
1: Rap Nabi Jody. Devdas.
0: Raminya ih.
1: Ya Allah.
0: Ini menjadi salah satu film yang kayaknya okay banget buat kita tonton gitu.
1: Bener, kita bisa rewatch lagi.
0: Iya.
1: Beberapa
0: Rap Nabi Jody. Nah.
1: Rap Nabi Jody.
0: Rapna.
1: Nah, oh, di Jody.
0: Ini dia.
1: Kayak saya belum nonton yang ini.
0: Ini tahun 2008. Nah, 2008.
1: Bener. Ini kalau misalkan ngaku pencinta India tapi cuma tahu Coach Good Hotahe kayaknya terlalu basic ya.
0: Aku melihat Tuhan di dalam dirimu aja.
1: Mama, iyalah. Ada kah dialognya kayak itu?
0: Ngeri banget. Dalam lalu.
1: Aku takut.
0: Tapi kalau dari film-film India ya, film-film Bollywood yang menurut aku recommended banget buat ditonton, tapi yang baru ya, Sa, ya. Itu aku saranin ada Bajrangi Bhaijaan.
1: Oh, arti rap nih Banana Jodi itu yang disebutin sama Kakak Indra Tiwi ini.
0: Oh, aku melihat Tuhan di dalam dirimu.
1: Oh, jangan. Itu.
0: Waduh.
1: Aduh, kita diserang sama.
0: Oh iya, bener lagi. A Match Made by God.
1: Betul.
0: Tuh.
1: Ini pencinta ini Bollywood ini.
0: Iya, Indra Tiwi ini kayaknya emang pencinta Bollywood banget ya kayaknya.
1: Aduh, nih, harusnya kita undang yang pakar-pakar Bollywood ini.
0: Eh, ngomong-ngomong Bollywood kan sekarang di Banjarmasin udah ada dance ini.
1: Yang spesialis dance spesialis Bollywood.
0: Iya lo.
1: Angkatan lawas berarti.
0: Sudah
1: memang gitu. Kak, memang. Kami mengumpulkan warga-wargi.
0: Iya.
1: Yang telah lampau.
0: Yeah. Eh, thank you banget ya Ahmad Nakib udah kasih kita rose pagi ini.
1: Thank you rose.
0: Iya, thank you rose-nya.
1: Oh, gitu.
0: Kalaunya aku saranin ya satu-satu film yang
1: top 5 deh.
0: Top 5 aku film yang kayaknya ini juga bukan tentang percintaan.
1: Betul.
0: Tapi ada cinta cinta ya juga sih. Mm-hmm. Cuman lebih banyak kayak ke hidup gitu loh.
1: Mm-hmm. Life.
0: PK itu kan ceritanya si Salman Khan. Salman Khan itu kan alien, dia datang ke bumi terus ternyata alat punya dia buat berangkat itu ke buat balik ke pesawat alien itu hilang, Sa. Mm-hmm. Jadi akhirnya dia tuh mencari. Terus di singkat cerita gimana nih caranya cari barang aku nih? Mm-hmm. Ya kamu berdoa aja sama Tuhan katanya. Mm-hmm. Akhirnya dia mencari tahu Tuhan itu seperti apa.
1: Betul.
0: Wah gila tuh sih, Sa. Dalam banget
1: sih ya.
0: Terus juga ada Bajrangi Bhaijaan. Bajrangi Bhaijaan ini ceritanya adalah menceritakan seorang anak yang tersesat terus pengen diantar lagi ke nama kotanya aku lupa karena di situ kan lagi ada pertikaian gitu. Mm-hmm. Nah si cowoknya ini orangnya jujur banget. Mm-hmm. Jadi dia tuh kayak nggak bisa bohong. Mm-mm. Jadi dia nganter si anak itu. Mm-mm. Karena anaknya waktu itu di film itu ceritanya nggak bisa ngomong.
1: Betul.
0: Jadi dia petualangan itu dimulai pada saat dia mengantar anak itu ke asalnya. Wah itu bawa perang loh.
1: Iya.
0: Sampai mau perang ceritanya.
1: Bener-bener
0: gila iya. Keren. Itu apalagi ya. My Name Is Khan juga oke menurut aku.
1: Tuh Chris sama Kahona Pyarhe, ya benar.
0: Iya. Yeah.
1: Chennai Express itu juga.
0: Nah, itu juga rame.
1: Tapi ada kan kalau enggak salah ya film India yang film Indonesia, sinetron Indonesia yang diadaptasi dari film India.
0: Apa tuh?
1: Itu aku merasa enggak banget deh. Maksudnya enggak gitu enggak sih?
0: Itu apa ya?
1: Iya kan?
0: Enggak, maksudnya
1: kritik, itu yang kritik Rosan bukan?
0: Iya, itu filmnya apa ya guys
1: yang
0: ada preketek-preketek itu guys?
1: Yang ada itu kan Anjasmara ya kalau di sini ya.
0: Itu kan kritik Rosan kan? Iya Anjasmara.
1: Benar. Seingat saya tuh terinspire dari situ.
0: Apa sih guys? Ada yang tahu nggak?
1: Yang kritik Rosan.
0: Aku lupa banget sumpah tapi aku pernah nonton filmnya.
1: Film Gang Ubay ini bagus juga Gang Ubay.
0: Gang Ubay.
1: Iya,
0: maksudnya Ika menyebutnya tuh Gang Ubay jarang.
1: Gang Ubay.
0: Oh, Iko Emil Gaya.
1: Nama orangnya nama tokohnya tuh Gang Ubay. Coba kamu cari. Gang Ubay. Jadi dia tuh kayak tokoh jadinya endingnya dia tuh tokoh perempuan.
0: Ah, ini. Ya kan? Dia tokoh perempuan yang ini bahkan based on true story.
1: Betul.
0: Kan? Based on true story. Gang Ubay Kathiawadi ini ceritanya
1: dia bener-bener pedih banget ini.
0: Berawal dari ya
1: pengalaman dia ya.
0: Betul, pengalaman hidup dia yang sekarang
1: tidak mengenakan
0: begitu. Akhirnya dia menjadi seorang aktivis.
1: Betul,
0: akhirnya.
1: Keren. Yang membela perempuan.
0: Betul. Ko Emil Gaya, betul iya. Tuh yang preketek-preketek tuh.
1: Gua baru lahir.
0: Sumpah baru lahir. 2003.
1: Abid Sobirin.
0: Abid Sobirin kamu 2003 serius Abid. Waduh, berarti kita udah tua banget nih. Acil Ikam. Halo, Bodi Dumpak. Kabi Alvidana Kehna Rami Juwajar si Bay Mutia. Terus juga Billy number one asik. Nah, tuh ada lagi tuh yang filmnya.
1: Iya, Ko Emil Gaya.
0: Iya kan, Ko Emil Gaya. Ini rame kan orangnya tiba-tiba berubah jadi bagus.
1: Iya. Ayo lo. Tapi kenapa yang di Indonesia itu jadi preketek-preketek ya? Maksudnya kok kita kesannya ngingetnya sih ke preketek bukan cerita.
0: Kenapa jadi preketek-preketek? Itu juga, itu juga.